penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-14. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Lalu tu tahu daripada kita bebop nyanggup baru lamar 28. Lamar 28. Nyalai dia tu ke dekat maca gentan Injil tu. Ku Tuhan Yesus, nanti menjadi nuan berdosa ngelaban nuan, berjalai ngagai ya, lalu padah penyalah ya. Tang kerjanya ke diri, entaros dua aja. Nanti ya mendiang ke nuan, retinya nuan udah uliah narit hati menjadi nuan. Tang nanti ya ndak mendiang ke nuan, baik siku tak kedua iku rabukai. Awak ke semua dawa tau de kemendar ke dua tak ke tiga iku saksi munyi tersebut dalam bab kudus. Tanti ia ndak mendiang ke sida, tusui semua perkaranya ngaga iklesia. Lalu nanti ia ndak mendiang ke atur iklesia, kita tau ngaga ia baka tengaga orang bahasa bukai, tau ke baka orang pengumpul cukai. Enggak benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di serga. Lagi megak kumadah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu, setuju pasal utai tidak pinta kita, utainya dekat diberi apa aku tidak serga ngakai kita. Laban dini indur dua atau tiga ikut orang datang bergempuru dalam nama aku. Aku dekat bisik ngau sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca Injil kita sekali itu, ianya siti dari baca, terpedis benar diperhati, takut disalin, laban lebih kita berhati ke baca ngau dalam lagi, ia baka keukai jaku ke depan sud ke Tuhan Yesus mpu. Ayat 15-18, baka atur ti diadu ke komiti ti ngaga undang-undang teka adat dalam iklesia. Kebuah kita madah ke jaku tu, semak ndak disebut Yesus, baka ke ditulis St. Matthew, laban maya tu iklesia ndang bedau ditubuah. Ia nyadi udah Yesus pulai baru ke surga. Jakub kena sebut itu, gaya kenunjuk ke gereja atau ke iklesia, tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak itu, Yesus bakal kemadah kepala orang pengumpul cukai, ngau orang bahasa bukai, yang Gentiles, nyak orang kena uliah diselamat. Menjadi, kita sama nemu hati Tuhan Yesus, pasal bala tidak berjaya kurang judah mayanya. Baka bala pengumpul cukai, ngak orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh ke bala pengajar adat, serta dikumbai pangan bala orangnya. Penyinuk Yesus ke bala tidak berjaya kurang nang terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Yesus baka kebisi beri sekat ngau pengawak tingampun orang tu dah ngereja penyalah. Lalu berujung Yesus merik kuasa ngagai iklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menjadi nanti semua jakuk ke ditulis Matthew ditu ukai tak semua pansur di mulut Tuhan Yesus. Ia tentu bisik berduduk rejakuk tiamat bisik depansur ke Tuhan Yesus mpu. Nyalai uji kita masih nama Yakub ke disangka nang dipansut ke Yesus itu. Yakub Yesus tahu munyi itu. Nanti sebarang orang ngerjob nyalah ngagi kita, kita patut nak ke uliah nulung yang ngelala penyalah ti udah dikerja ya. Serta megak nulung ngadu ke pemayak antara seduai. Berarti utai tiga Yesus itu menjadi, ianya penyarut antara kita orang Kristian nang ndak patut terjuk kenyadi.
Ia anda tahu anda ada putar ke enggak lengkas. Awak ke pamaya tahu pula. Jesus dia tu ngelalau kita jalai ngatur layak tak kedengki buat raban kita orang Kristian. Nanti kita ngasai kuranya besi udah ngerejau teh salah ngagi kita. Kita patut madah kutai ting berat kuati kita. Tu tahu nunjuk ke pengamat utainya atau ke pemula utainya. Ia megak tahu nunjuk ke pengemit utainya. Nanti kita tak naat ke penusah hati kita. Ia tak jadi racun merat kerundian kita. Kedua, kita patut nguji bertemu mua mata orang kena sangkak kita. Udah ngerja penyalah so kita. Pejarut mayuh jadi besar. Lebuh orang bertulis surat teka berjaku hari belakang orang. Hari kita tiap bertemu, mayuh penemu tiap bertelisih. Takut penyarut boleh diatur. Nanti semua kita yang dah bertemu orangnya, bedau ke penyarutnya oleh diputar, kita patut mai orang bukai ngau kita. Bukai awak kena saksi kena bersalah ke orangnya, tang awak boleh nolong kita mutar ke penyarut tak nolong mai pemayak antara seduai. Suah penyarut tak boleh diputar antara orang terbelayak, laban kesuagi orang terbelaya ngai medok tak kemendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua, orang tinemu ngosta berjimat berjaku, ia tahu benda nulung mutar ke layaknya. Tang enti penyarut tak ke layaknya ndak boleh diputar, kita pada maya ngagai pengempuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu, dalam semiang setari iring Allah Ta'ala, penyarut tu tahu setulih diputar. Bukai nitiah ke adat atau ke undang-undang tak kena jalan pengerinduk. Nanti semua udah semua tu ada kerja, lalu ia tersalah bedau dia diputar. Orangnya patut derunding bakal orang pengumpul cukai dengan orang bahasa bukai tak ke Gentiles ke Jesus. Lepas kita berarti kejakuk Jesus itu, kita tahu benar ngumbai Jesus ngajar kita ngelengkok tak kemuai sidak tidegil tak keberdosa ada eklesia tak kegerempuang kita orang Kristian. Tang menyadi, munyi ke kita madah ripuan tadi, laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tak salah, setelah penyuah Jesus dia ngampun orang, salian tu tetap tak betul. Jesus dia tu ukai ngasuh kita ngelengkok teka muai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar kita, pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai, ngau orang berdosa, amat sidak salah, dan Jesus ndak sekali-kali ngelengkok ke sidak. Arya terindu setengahian ke pengrindu ke sidak, ia oleh maik setiap pulai baru, ngagai Allah Ta'ala. Ialah lebuah Jesus ngasuh kita, ngagak orang terdegil berdosa, bakal orang pengumpul cukai, tak kau orang bukai. Jesus itu ukai ngasuh kita ngelengkok ke sidak. Tang majak lebih lagi nguliah ke sidak pulai, ngena pengerindu. Eklesia ndak tahu kelalu jampat ngelengkok kurang. Lebih lagi orang kena sangkak berdosa tak salah. Nyalai dia tu kemarin kita berarti ke ayat 19 dengan 20. Tialai Jesus bersemaya madah kelebuah dua atau ketiga iku orang bersetuju dalam semayang kutai di pintu sidak. Sidak dekan remoknya hari ala hapai tidak serga. Reti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati titusah serta ndak puas. Tanti kita tak ngambil jakuk Jesus tu bekenya aja serta ndak berarti keselepak ya. Semaya Jesus tu tahu nyadi bako ke semaya bulok. Kita suah ngasai ke dalam semiang kita, lepas kita semiang minta pengerai, anang kurangnya gerai, nyong ujung kia mati ke bok. Nyalai menyadi, kita yang tak patut ngajar orang semadah kenama dua ikut ras tuju, tak nama tak pintak sidak,
nyok utai di dekat nyadi. Tang kebenar yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ia nyok berkata. Keterubah benar, semua kita yang tak tahu mutik berat ke kita yang puas ajak. Selfish ke jakut raputia. Kita yang tak patut mutik semiang ke utai tidak guna ke tempu aja, serta nadai berat kura bukai. Laban kita diri menyadi dalam eklesia Allah Ta'ala, nyok kebuah kita yang patut mengangkat ke pengadiri dalam sampi kita. Ambil kebanding, nanti kita bersampi awak ke diri kaya raja tukar mujur dalam semua utai, tu tahu benar nyadi buat kita. Tentu tahu megak nyadi ketegal penyuntuk teka pemerintah baru bukai. Lebuh semiang kita tidak berat ke kita empu, tu tahu benar ngujung ke pintu kita desaut. Kita mesti ingat ketuk menyadi. Lebuh kita semiang, semiang kita nang selalu desaut. Tahu tai tidak beri Allah Ta'ala suah ukai nitiah ke pintu teka niat kita. Tang utai tip guna ke kita dari segi tinjau Allah Ta'ala. Suah utai ke pintok kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya ajak. Tang berujung utai tu tahu nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuan Jesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak tangkap lalu dibunuh, mesti nyadi ke contoh tekelalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala melepas ke ia hari ternyatup kayu regang, ia nyebut berujung peminta ia menyitu. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Menjadi Allah Ta'ala nemu utai tidak guna kita. Lalu ia semaya kemeri utai tidak berat diguna kita. Lukai utai timuti dan niat kita aja. Jesus megak nyemaya ayat 20. Ia ndang selalu bisik ke kita di sebarang tempat. Bayak kenya di gereja tak ada rumah. Ia megak bisik ke kita buat tempat ala kita gawa. Bayak ke di upis tak ada umai. Nadai tempat tak ada maya. Tialai Tuan Jesus ndak ngau kita. Lalu tu menyadi tahu benar menjadi keperansang kita serta maik pemayak ngagai hati kita dalam dunia ini tu. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dan kok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke dulu maik malu peninga sama dia jenuh serta lup sampi ngaku aku ngagai latala tiap taro ngapai kita ngena sampi ke diungkup ke minggu tu. Ya minggu Trinity ke-14. Allah Ta'ala timaduk berkuasa, anak tunggal Nuan sudah ngukok ke kami, jalai ngagai Nuan terbaru, serta maik penghidup. Beri ke kami hati tituci ngau tegap, awak ke kami oleh nyembah Nuan dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah Ta'ala siku aja, dia tu lu datai ke belah-belah moya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi matu jam, aku bersampi awak ketuan ngintu serta berkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih agi berminggu di dekat datai. Mumpu aku.

Ya peningau nyanakak kita mendeng ke program Lalau Pengidup Bugulai Ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu peningau agi berkongsi ngau kita berita ya ke bisi dibacaku agi berkawal ngau sebun asap. Jadi upis pelajar pelilih PPD Serian dia tu nyedia ke arus telefon siaga jerebu dikenal jaga penglantang penglikun ngau pengerai staf sekolah sekumang menua agi balat bersebun jam ke dia tu ya jadi nitih ke penerang infografik upis pelajar menua Sarawak JPNS di Facebook ya madah ke arus telefonnya disedia ngambil bisi alain dua bertanya pasal pengurusan bencana operasi sekolah belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR serta penatai nembiak bak pelilih Serian ya jadi apa inai ngau bala pengajar TBC sebarang tanya tau bertelepon ngagai sektor ke bekawa ngena nombor telepon ti disedia. Mensa mayuh megak dilalau ngambil ke ngurang ke pengawak ba luar ngena sengkabung hidung ngenyawa enti semua pansut hari luar serta seruran nguliah ke berita ti amat serta pemaduk baru ba ndo ia ke betul. Ya, jadi kelimpah rinya megak peninga sekolah ba 12 pelilih menua di Sarawak dekat berjalan ke atur belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR berindia hari menua agi balat bersebun jam ke dia tu ya. Jadi penerang rasmi hari upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tu yang kaum Kuching Padawan bau lunduk semarahan ngau semujan PPD Serian Seri Aman Lubuk Antu Kenawit Julau ngau mega meradung. Tak japun pihak peningah sekolah bak pelilih menua ke Bukai belajar ngau ngajar bakal selama bertunggak mua belabuh hari satu tu ilak ianya 7 hari bulan 9 ya. Jadi tegaknya sidak sekolah apa inai ngau nembiak dipinta seruran oleh ke penerang rasmi JPNS tau ke sekolah ndul pasal gaya sebun asap ke pemadu baru. Okey, tadi berita tau ke info dikunci kaku ngau kita berawak pengerak pagi. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tang sebenarnya tu lagu ke dibai Josephine Jalin anak temuai YFM pengerak pagi.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Dendam Mudah Aku Lengkap. Berau Min. Aku Ukai Lulur. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang. Nuan

0: atau ke lagu arisan. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok pakai sanggol serumah. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek, baka baju serumahnya. Baik si dek nae bujangnya. Si dak ge tuai dek. Engkan wal ni ke basana. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang. Nya kurang udah deluak, udah lupa numpu. Semua udah kan ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino ora silia bajia magang kurang ya gebura ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang.
0: Nadai ia ke baru di nadai sida ia ke lama YFM segulai sejalai.

Selamat bertemu baru dalam program Tungkat Semangat kita ke Ungkup Minggu tu. Sekali tu, aku dekat berkongsi sedikit mesej di mudah selalu didengar kita. Tang utai tu amat besar erti ngagai semua bala peningar lebih lagi kita ke Arab ke jalai Tuhan. Kita tinggalku diri orang Kristian. Ianya utai kekak dari kejakuk keku sekali itu ianya bersampi ke perintah di benua berkuasa. Namun kebuah kita patut bersampi ke perintah kita. Tidak ngira sekali ke kita rindu atau ke setuju ngau bala sidak kenyadi wakil atau ke megai kuasa datas. Buat kita orang Kristian, tanggungjawab kita ianya bersampi kurang timegai kuasa. Lalu tu ndak patut semena berpanggai bersapa orang politik ti dikerindu kita tau ke sapa wakil ti disukung kita. Jadi bob kudus bisi madah ke kita bob 1 Timoti 2 ayat 1 ngage 2. Ngasuh kita bersampi ngari kurang lalu ngasuh kita meri terima kasih kebala orang ti nyadi raja ngau tiap iku orang ti megai otoriti nguasa perintah menua kita. Nama kebuah pihak ngambil ke kita tiraban rakyat uleh hidup dalam pemayak lalu uleh hidup lantang lalu uleh diau jenuh lalu kita tiraban rakyat uleh megak dikarap serta uleh dikelala nang raban orang tini nemu jalai Allah Ta'ala lalu nitiah kia. Serta oleh dibasa orang bukai ti bedau nangi ke jalai Tuhan. Kita yang berarti lalu merati ke buah ayatnya tadi, nadai madah ngasuh kita semina bersampi ke balau pengari rakyat titi sukung serta bersetuju ngau kita aja. Ukai bukinya. Ayat bub kudus ngasuh kita bersampi ke semua orang ti megai kuasa. Ndak ngira sekali ke kita rindu tau kendak. Sekali kita nyukung sidak tau kendak. Kita diasuh bersampi ke sidak ya. Bala sidak kenyadi ketuai kita tau ke orang ke merintah kita. Nyak meraban orang ti ngagak pemutus runding. Nyak meraban orang ti uleh mai empas. Di mana ngagai bangsa kita, ngagai menua kita, ngagai ruang bilik kita, ngagai ekonomi menua kita, sekolah buat menua kita, penglikun kita, ngau pemansang menua kita kedua di hari lo. Nyok kebuah, kita bisi Tuhan, ti megai tanggungjawab alai kita ngangkat ke semua sidak tu ngagai jari lo. Lalu lebuh kita bersampi ke bala pemerintah, ngaraban sidak kenyadi ketuai menua kita, kenyadi wakil ngiri yang kita, tu ukai retinya kita bersetuju ngetiap bengkah perkara, tau ketiap bengkah cara tidak kerja sidak, kena sidak merintah. Ukai pia. Kita uli hendak bersetuju ngau sidak, tang kita dilalau patut mengkang ngadap perkara tu, genak basa bahawa orang tiba kuasa merintah kita. Kita boleh nanya pasal polisi. Kita boleh berjakuk nyebut utai ti benar. Kita lagi boleh minta perkara ti patut diperjalai ke sidak. Ngau cara ti adil, ndak berciping, serta boleh dikarap kita. Lalu berserimbai ngonya, kita lagi boleh bersampi ke sidak. Ku Tuhan. Kita tahu bersampi awak ke Tuhan meri bala ketuai pemerintah, pemintar penemu, lebih lagi lebuh maya sidak, baum, ngagak pemutus runding timar, tahu ke perkara ti berat. Kita tahu bersampi ke sidak, awak ke sidak oleh ngembuan integriti, oleh dikarap ke megai pengawak, megai tanggungjawab, bisi ngembuan perangai ti adil, antara semua rakyat.
Awak ke Tuhan meri sida atiti baruah serta oleh ngembuan pemberani lebuang hari ke semua kita iti rakyat maiwa. Kita oleh bersampi ke sida, ngambil ke sida dekat mendiang serta nitiah ke penemu ti betul. Uliah nyakal pengawak ti makai suap. Uliah ngelindung rakyat ti nadai daya. Ngambil ke sida oleh ngagak pemutus rundiang ti oleh ngangkat ke perkara pemayak ngak penglantang peniau semua rakyat. Bub kudus bok Rom bagi 13. Bisik nangkan kita madah kalah talah meh tip madu berkuasa. Ia meh tip madu tinggi atas semua otoriti orang tip mengkai perintah. Reti tu batang tujuh kita tip nemiak Tuhan. Batang tujuh kita orang tip mumbai di Kristian. Ukai semina ngarap ke nini pati politik. Tau ke nini raban orang politik. Tau ke siti-siti sistem perintah. Batang utai ti dekarap kita, tau ke pengadang hati kita ti arap ke Tuhan, ianya bergantung ba Allah Taala. Nyak ke buah sida tu nyadi ke jari, nyadi ke kaki Tuhan. Ngambil ke pengawak te kerja sida ndak lari di utai ti betul. Nyalai anang niju ke bidan antara hal-hal politik nyerkang ke kita. Tanglak ke kita nyadi orang timai menua kita. Ngau raban ketuai kita dalam sampi diserah ngagai Allah Taala. Sekali ke kita nyukung sida tau kendak. Sekali ke kita bersetuju ngau polisi sida tau kendak. Sekali ke kita rindu ke sida tau kendak. Aram kita bersampi ke bala tuai-tuai perintah kita. Laban lebuh kita bersampi ukai retinya kita setuju ngau tiap iti utai tau ke tiap iti polisi tidak kerja sida. Tang kita milih ngasih ke Allah Taala gau jaku lalau ya. Retinya kita madah. Tuhan, nuan meh tip madu berkuasa. Beri meh sidak tu pemintar penemu. Iring meh sidak Tuhan lebih sidak nyaga merintah kami. Bermaya ti patut padah serta tunjuk ke dinin dur sidak bisik saruk penemu. Tau ke dinin dur sidak bisik salah. Lindung mesidak Tuhan hari ti kena rampit penemu ti salah. Lalu tulung mesidak ngambil kesidak oleh melor rakyat ngocara ti adil. Ndak bercipiang taro pengarap ngau bansa. Lalu ngambil kesidak seruran ngembuan integriti. Bisi perangai ti uliah dikarap megai tanggungjawab. Kita ti orang Kristian, aram kita sama-sama belok ingat pengawak ti mantah tu amat mudah. Tang pengawak ti bersampi ke perintah tu berguna ke pengharap. Nyalai bala peninga, aram meketai anang semina berjaku pasal perintah. Aram kita bersampi ke perintah kita. Aram kita bersampi ke bala ketuai kita. Bala wakil kita. Aram kita bersampi ke menua kita. Lalu lak ke kita, manggai ke menua kita, lalu ngarap kalah talo. Awak sida oleh ngatur serta merambu ke pemansang keduduari jemaah lo. Kita ngarap ke Tuhan Allah Taala, meri pemintar penemu ngau penglandik ngagai sida ti megai kuasa. Lalu meri pemayak ngagai menua kita. Ngambil ke sida ngatur penyerakup ngagai semua rakyat menua kita. Terima kasih ngagai semua bala peninga sudah mendiang ke program Tungkat Semangat ke sekali itu. Lah ke Tuhan berkat kita ngau menua kita. Terima kasih. Shalom. Aram kita sama nutut balon sampi. Tuhan terima kasih Tuhan nyari dia tu kami sampi. Minta nuan Tuhan mendiang ke semua sampi bala rakyat. Lebih lagi bala orang tinggaku dari ngelala nuan Tuhan. Lak kesidak masing-masing lebus dah ingat ke wakil ngau pengari diri buat menua diri impu, buat sitak menua diri impu. Lak kesidak ngambil langkah tiak kok bersampi ke rakyat. Sekali kesidak setuju ngau ya, ngau sidak ya, tau kendak. Lak kesidak nemu tu tanggungjawab orang ti Arab kenuan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama bersampi. Amin.

Ianya nak kak kita mendeng ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program ti di keluarga Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ia ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ia ke dia di luar menua Serian ngau Mega Kuching kita boleh terus mendeng ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871 nangkan ke tu lagi lalu kita ya kedia di Serian boleh terus mendeng ke kami ngena frekuensi 106.9 FM jadi tu nak kita bergulai ba awak pengerak pagi ni ngau ke kita ngau duit lagu-lagu ke di baik Jessica Remaya Mengkang Dalam Hati tang sebenarnya tu lagu Hindustan lagu ke di baik Udit Narayan berpadu nyawa ngau Alka Yanik Hai Meradil ngau tu mumpuk dulu aku peningah bersampi ngarap ke kita semua belalikun nak ngira bak dini alendo kita jam ke dia tu mumpuk dulu aku peningah Tuhan merekat kita semua bye bye.

Terima kasih menuju kita temendian ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti aman ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja tang megak pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.

silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengetabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentarafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadilina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang kita sebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka. Kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini. Dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, auto feed semua akan dihentikan dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tio Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Berbeza bangsa dan budaya.

Okay, Florence Long, lagu kedua nama Binky yang selamat pagi dengannya. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Okay, kena sehari itu pagi hari Minggu. Okay. 6 bulan 9 2026, bergulai hingga waku Rajas Booking Toka RB berungkari pukul 9 pagi tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okay. Jadi dulu terima kasih ya ngagai pengelola program kami email Dajoni kudah bergulainya kita dalam segmen penggerak pagi berungkari pukul 6 pagi tadi nyentuh lagi pukul 9 pagi itu tadi. Okay, jadi lalu ke semua kita berdengar dengar ke kami. Nah, bagaimana selama meh di Kuching tu boleh dengar ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz. Lalu di Serian serta Bakrandur ke semua boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Okay, jadi kita ke dia buat Seriaman di Bintulu, di Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas. Okey, jam ke dia tu nadai boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio FM laban dia tu benuang siaran dalam jakup Melayu ari stesen kawasan tang tanya pihak. Nanti kita akan dengar ke kami, kita tahu dengar ke kami ngena cara online. Okey, kita dengar ke kami ba website tak ke aplikasi RTM Klik, channel Astro 871, channel My TV. Udahnya portal radio.rtm.gov.my. Okey, dengar ke kami ngena cara online. Okey, WiFM 24 jam merindang kita semua. Ya. Yeah. Jadi pendengar terus kita ibu perindang dengar ke lagu ke sekali itu, kita dengar ke lagu dari Liam Matthew, lagu Meruan Nguan, ngau lagu dari Alexander Peter, lagu Nda Uleh Sawut Ku Tanya. Okey, terus dengar kami dalam segmen Y912.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda Mudah Aku Lengkap. Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Terapai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang. Dua

Terus segelas jalaninya ke kami Y9129 9 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari lagi. Akhirnya, mari kita berhati ke info ngau berita kita ke sekali itu tungnang berkawal ngau kira 5,000 iku orang di pelabak ke dekat ngericah kagi pengrami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2006 ke diatur ba Palan Convention Borneo Kuching BCCK kena 16 hari bulan 9 tu. Okey, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah pengeraminya dekat Durami Ngau Penatai Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Ngau Bini ya. Okey, sama si datai ianya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Ngau Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Jadi Amadah punyinya ngagai media pengudahnya di Chairman Awam Komiti Besar Pengrami Hari Malaysia 2006 di Kuching kebelah di Guluk Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil dengan cara online. Okey, berbangunnya pengawal pemandang berserimbai dengan pengrami ngintu Hari Malaysia di kreatur bahawa sebuah palan membeli kebarang di Kuching beringkas 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengrami meri terima kasih hungkup jalai pengarap bukai ke diatur kena 14 hari bulan 9 ditangkan ga pengrami meri terima kasih ba Masjid Besai Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu berinya. Okey, jadi ngenang perkara bukai itu sebenarnya pengatur pengawak di menua kita di Sarawak itu dipinta seruran nitih ke garis lalau hingga pemansang pemadu baru dari Komiti Penyangga Penusa Menua JPBN Sarawak Berindia hari menua kita itu lagi balat bersebun jam ke dia itu. Okey, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah pengawak matau APU atau ke indeks pengamangin, tikas pengamangin berguna amat sebelum mengatur sebarang aktiviti bak luar tajap pihak aktiviti dalam bangunan uliah terus diperjalai nitiah ke gaya ke dia tu ko ya. Lalu aktiviti bak kerandur ke terbuka bala pengatur patut berunding nangguh tau ke nginsil pengawak nanti baca IPU bak tikas ti tau mai penusah atau dikenan tentu ke pengerai ngau pengikut mensia mayuh mengkang di kemerat ya mega nemu penusah sebuah nasab dia tu udah berengkah merimpas ngagai sektor dagang temuai mena tu ke lebagi ngawal penatai temuai hari penatai temuai ngau ngatur pengawak ti udah di perambu. Okey, jadinya berinya info kita ke pagi tu ke lebih lagi ngenang berkawal ngau pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2006 kedekat datur kena 16 hari bulan 9 tu bak Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Okey. Ya terus kita berundang ngau lagu ke sekali itu lalu pukul 10 pagi lagi. Bakal selama ndur kami ngeluar ke program Tujah Penghidup Siti hari program tidak keluar ke Nancy Nanggai atau ke Gabby hari YFMB Ban RTM Kuching.

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh muak kita. Laban angin ti kamah.

Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda Mudah Aku Lengkap. Perahu Min. Aku Ukai Lulur. Surabai. Dadai Agi Pengrindu.

0: atau ke lagu arisan. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Segulai sejalai kakak program atau jalan hidup.
2: Nama aku tu Enya Sibat. Dalam tujah penghidup tu, lebuah umur aku nyau manggai ngagai 6 tahun. Aku lalu diiru orang lebuah aku agi umur 6 tahunnya. Lebuahnya aku nyadi anak iru orang, aku diau demiri din bania. Lalu lebuahnya dalam setahun aku dah diau ba menua Radin, dia aku lalu diberi urus sekolah ba manung school ya ke dia tu. Kita tentu nemu manung school tu ba niah din. Udahnya aku tu tadi dalam sekolahnya tadi aku tu orang ke merinsa. Laban aku tu anak orang ke diru orang. Lebuh ke sekolah, orang pulai sekolah hari sekolah aku ndak pulai. Laban ke bekuli semua indah. Berjual ke kuliah. Agai rumah panjai semua dah dah suah cigu kami. Lebuhnya mega aku tu tadi bekerja semua indah. Hanya bakal nak nemulah aku madah. Penusah lebuhnya. Tinggal urang lebuh maya bumai aku tunggal rumai ukai aku dah besar. Agi umur aku kira ke 8 tahun kenya. Aku nak sigi udah ngau urang nebas semua indah ngau urang bumai semua indah lebah menuanyin ke bumai bukit.

aku tu tadi lalu udah banyak lu udah lepas sekolahnya tadi. Kira ke umur ku manggai ngagai 14 tahun. Aku lalu pulai ke menua kami ke Peseriaman itu bahasa Manggang. Lalu udahnya aku pan lalu sekolah aku baduk sekolah ba manu school subak ianya kira ke derajat 4. Tidak salah ingat aku derajat 4. Lalu aku rampung cerita aku bahas tentang aku sekolah bahawa mana sekolah subak. Aku tu tadi sekolah sambil dengan orang kerja. Lebuah orang maik aku nyangkul ada, aku dengan orang nyangkul ada. Lebuah aku orang maik aku bumai, aku dengan orang bumai. Sekolah tak kerja aku tadi ahli rumah nurun dari menua kami Bani Ahdin. Tak aku tidak nyebut nama menuanya. Laban apa indai aku bisi dia agi hidup apa indai ru kunya aku ngena basikal ngagai pasar Batu Niah laban pasar ngu nya bedau nya pasar ngu nya dia tu aku ge dia subah ati kita akan nemu dini no menua aku dia aku tu seberai pasar ngu nya bisi rumah panjai ke seberai pasar ngu nya nya rumah aku subah. Udahnya aku bekerja ngena basikal tiap-tiap hari sampai kaku nyolabuh hari Jumatan Niah ngena basikal bedau kentu nemu ngena basikal kelia. Lebuh dalam sekolah aku tu orang pemain semua indah ngau orang ngau orang Belanda ngau orang Maibul ngau orang Maibintin dalam sekolah bak manu Niah dan subah. Tak apa boleh buat. Aku tu orang kemerinsa. Orang adai orang belanja sekolah semua indah. Aku nak boleh enggak orang berjalai kulu kili bakal orang bukai. Sino enggak aku ngenang cerita aku lebuah maya aku diru orang sebab.

Ya nyok lama. Dia deninga Rita aku tu tadi masuk hospital Miri, masuk hospital Miri. Lebuh maya hospital Mirinya tadi aku masuk dia bisik 2 bulan lebih masuk hospital berputung. Aduh lepas hari hospital nadai orang ambil semua indah aku nyokalah kalat bakau orang ke anak empang bakau orang ke semua mah nadai orang ibu lebuh aku buat pasar Miri. Datai aku ngagai pasar Miri pansu hari hospital dia di aku tu tadi lalu nanya tukai Cina buat makit Miri bangkit makai Miri di aika adik ya ka dia tu. Aku lu nanya kerja dia. Ngau orang masuk pinggai. Nasib aku boleh agak dia cerita angkat dia tukainya tadi lalu meri dua tempat nur aku tindua semua indah lapan aku tu nadai tempat dia. Yang kanyo sino kini apa indai aku buat menua ni ngacari berita aku nyo tadi. Engkanyo kasih meda aku ke bekenya ni ngah berita aku ke bekenya. Kelia badau bisik jalan raya. Are Miri ngagai semanggang dia. Udahnya tadi ni ngah ritanya tadi dia de menyadi kami ya ketuai. Lalu nemuai ngagai menua kami bat niah dien. Nemuai itu tadi aku tu agi berpasar Miri. Agi kerja nuci pinggai. Bak market open air market ya ke dia tu. Gaji ukai besar kelia. Ni aku baru RM4.50 gaji kelia. Kerja masuk pinggainya tadi. Udah nyatanya pelama-lama dia menyadi aku nya ninga Rita aku bak Miri, menyadi aku nya lu ngiga aku belah Miri dia. Dia terpedak ke aku, agik ngelala aku ya, takut nak ngelala ya. Ya, agik ngelala aku. Udahnya lu udah baik ya pulai ngagik ni akin baru. Pagi siti ya lalu udah beli ke tambang semua indah aku tu tadi ngenak kapal pulai. Keliak gan ada namanya, ada bas ke bekah ke dia tu, ada kereta. Ngenak kapal pulai. Angka dia bertunggal indai bertunggal aku umpu tadi sama-sama pulai kami dua bisik ngau aku serta kami dua ya pulai lu sangkai ba kucing ditu kami dua ya bermalam ditu semalam denyak baru pulai ngagai seraman.

Datai aku bahasa Riaman, aku pun lalu bertemu apa indai aku mpu, indai aku merap aku lo nyabak aku ruas pendiau. Tudah aku lo buahnya pulai, pulai arif tanya, pulai arif mirinian, pulai arif niya. Kuru samai pendiau, indai aku lo merap aku lo nyabak, medak pendiau aku kanya. Udahnya aku tu tadi lalu kira kabisi sebulan dua bulan kanya aku dah datai bak menua kami itu. Aku lalu dah suah apa ya aku nyambung sekolah baru. Tang aku tu tadi nak ada certificate. Aku lalu boleh sekolah nyambung baru bak Saint Laurent ya bak Sabu ya kadia tu bak Saint Laurent. Nyambung aku tu tadi aku dien derajah 4 nyambung ngagai derajah 5 ngagai derajah 6. Aku lulus sekolah ngagai senduk. Dia aku tu tadi lalu belajar dengan orang main bintian semua indah sekolah semua indah tak nasib kanadai. Aku tu tadi nak ngau orang persa bak sentang form 3. Nak datai dia aku. Nak ngau orang persa laban kanadai duit kena maya laban kelia agik subak kami tu subak agik berbayar sekolah. Nadai duit kena mayar sekolah kena persa form 3 nya tadi. Aku long maduk ke diri. Nada orang nanya. Sambil ke sekolah dalam sekenrinya tadi aku ngasai ke pemerintah aku. Pihak aku kerja kadang-kadang aku kepulai lemai kerja. Pulai aku dari sekolah aku kerja. Kadang-kadang. Nanti hari 6 hari minggu aku sigi nak kalak di rumah. Nggak orang berkuli semua indah. Laban penghidup pemerintah. Kayaknya kelama-lamanya tadi aku tu tadi. Kira ke umur aku manggai berdaun tu tenyak lah nya. Kini kita nyebutnya tadi umur aku benung 17 tahun. Manggai 17 tahun. Aku baru berdaun boleh setahun. Aku dah baduk sekolah. Aku lalu berbini. Berbini aku tu tadi tak boleh ngagak surat kahwin. Dah berumur lagi biar. Dia aku ngagak umur aku tuai. Umur aku tadi ngai kena oleh ngagak surat kahwin. Alu kasih matudah aku. Aku tu tadi lu gulai ngasi dak apa indai aku tu tadi pemerintah semua indah laban apa kami kelia. Ndak laban kami menjadi tu mayu ah. 9 iku kami menjadi. Ndak tentu lihat hidup kapai aku siku aja. Harinya aku tu tadi alu berundiang ngamadu ke diri semua indah dalam sekolah. Lalu kerja orang pun teriak semua indah metudah aku. Enggak orang kerja batang, enggak orang kerja macam, enggak orang kerja sumil. Lalu sampai ke dia tu aku tu bisik kerja sumil ke dokumai orang ya aku rebutih tu tadi dokumai ke ngau kurang misiona. Aku kerja dalam enjin dalam sumil. Udahnya baru aku dalam sumil aku dia tu nyu kerja pun teriak semua indah ngidup ke diri.

Hari tu aku kan kunci dengan kita dalam penerbak, aku gawa semua indah. Aku tu subak kerja sumil semua indah, aku kerja dalam enjin. Udahnya aku pulai ngagai kerja kontrak, ngau ranya bom paip semua indah. Lebuh aku ke kerja sumil dia, lebuh aku dah beranak siku kami dua melaki bini. Dia aku tu bisi kena aksiden. Kena aksiden dalam kerja. Aku tu tadi lalunya di orang kecacat lepasnya. Tak aku ndak cacat keseluruhan. Semina cacat tanya aja. Cacat biasa aja. Udahnya tadi aku tu tadi udahnya badu aku kerja sumil. Nyu tanya dalam aku masuk hospitalnya tadi. Dalam aku masuk hospital Seriaman 2 minggu. Udahnya diberi orang ngagai ke hospital Kuching. Masuk ke hospital Kuching itu lebih sebulan. Udahnya aku diberi alu desain orang ngagai Singapura. Dah masuk hospital Singapura 2 minggu. Udahnya aku pulai baru ngagai hospital Kuching. Masuk dia 2 minggu lu pulai ngagai Seriaman baru ke hospital Seriaman. Udah datai ke Seriaman dia aku masuk hospital seminggu. Lebuh aku ke masuk hospitalnya tadi. Nadai siku kaban belayan aku. Nemu aku ke masuk hospital. Penglama aku masuk hospital. Nadai siku kaban belayan ke nemu aku masuk hospital. Udahnya pulai harinya aku badu lagi kerja kilang. Nggak orang kerja kilang. Laban aku kerja kilangnya tadi. Lebat sentangnya maka aku boleh penusah. Aku lalu pulai ke dia tu. Sampai ke dia tu aku nggak orang kerja kontrak. Nggak orangnya mempai semua indah, nggak orang agak jamban semua indah, nggak orang ngejar parit semua indah sampai ke dia tuh.

puas aku ke kerja kontrak, putus juga pengawal dalam kontrak, aku kerja buat kedai kopi. Kerja buat kedai makai, semua indah. Lebuh aku buat Seri Aman, dia ada aku tu tadi, enggak orang uji healing, ngagai batu 10 buat kucing itu. Nguji enggak orang healing, aku tu tadi hari gereja Anglikan. Aku enggak orang healing, ngagai batu 10, ngagai gereja RC. Lebuh aku kemasuk dalam gerejanya tadi, dia ada aku ngasai utai kena tentu diasai ka. Pala aku kak sebening, abih kak sesungkur menjalai terubah aku masuk ngagai gereja RC bak batu 10. Ianya nyok penglama udahnya aku healing, udah aku healing semua indah. Pulai aku ke rumah nyambih kemi ke darah semua indah. Pulai aku healingnya tadi. Aku ndak putus asa. Aku lalu nguji bulan siti aku nguji baru ngau orang healing kali kedua. Laban aku tu hari gereja Anglikan tadi aku nguji baru ngagai bab 10 dia bab CNN dia. Aku healing kedua kali, aku nadai Panama. Udahnya healing ketiga, dia aku ngasai utai bangat kelalu balak nyelai. Lebuh aku ke insidennya subak, aku bisi cacat buat jari, tak aku ngelalai ke diri. Aku lalu nyembah lalu semilik tanya healing, dia healing pada dondon. Lebuh yang nampak pala aku tadi, dia aku tu tadi lalu ngasai ke diri empu kak tertungkam, kak terlentang, tak nasib bisi orang nyambut. Laban healing pada don tu, utai ke amai, utai ke bendar. Udahnya tadi aku nyambung ceritanya tadi, kami ke healing bahas tentang CNN babatu 10 dia. Aku tu tadi debai orang ke orang kendak de kelala. Dah pelaba aku nyangkanya Tuhan makini ngasuh ya mai aku. Aku tu ndak ngelala ya, ya ndak ngelala aku. Sedang aku boleh nitiah ke ya. Uji fikir kita. Siapa orangnya kada suatu Tuhan mai aku ngagai gereja RC. Ketiga kali aku ngau orang healing dia aku lalu berunding. Hari gereja Anglikan tu tadi aku pulai ngagai RC. Aku lalu bertetap baru ba RC, lalu belajar baru ba tentang RC.

lebuh aku ke bedau masuk RC sesubah balat ke pemerintah, ambil ke pemerintah aku tu tadi. Laban kena ada juduh ngau bini lama aku subah. Aku lalu berbini baru, jadi ngau bini aku ia ke dia tu. Balat pemerintah kami duai tang apa boleh buat. Kami duai tu ngidup ke diri, nguji ngidup ke diri, ngawati bamai-mai. Sama-sama kerja, kadang-kadang kami duai melaki bini tu tadi, ia kerja kedai kopi, aku kerja kontriak. Bisik lalu lah, kena bayar sewa sampai ke rumah sewa kami dua itu tadi. Nyambih ada buru orang, ada buru tukir rumah sama kami dua itu dia. Lepas kena terbayar ke sewa rumah. Udah nyanyo kelama-lama kami dua itu tadi, lalu harap ke Tuhan kasihku aja. Senang ndak agak pihak ya, tapi makai uliah agak makai. Ndak agak banget senang, ndak agak banget susah. Lebuh kami dua yang melaki bini ke dia berumah tukenya tadi. Kami dua ya deburu tukenya pula lari. Tang aku tu tadi nak nemu kini ke rundiang tujuh. Kami dua ya kak pindah. Laban ada rumah nu diau. Nak muka-muka bisik dia siku orang lelaki siku. Kadriba bian tu tadi. Ia lalu nanya aku. Amai tuke dek muru dek ku ya, aku ndak ngelala orangnya. Ya ndak ngelala aku. Kati ya tau tubuh datai bekenya, nanya aku bekenya. Amai ku aku mendak ya, tapi nadai nundur dia. Oh ni ibu aku ya, aku nulung dek. Ya ngangkut barang kami dua ya, empat buah ben ya. Ngangkut barang, pindah, ngagai rumah ke dasuah nur ya diau. Tang aku ndak ngelala ya. Sampai ke dia tu aku nadai bertemu ngau ia ke deriba bernya agi. Siapa orangnya? Udahnya tadi aku lalu dah baik ya tu tadi. Pindah kerja ngagai menua bukai. Udah baik orang ke deriba bernya tadi. Pindah ngagai menua bukai. Datai dia aku kalat-kalat. Nadai pengawak dia kerja. Dia dena mukai-mukai siku orang ke dalam RC. Dalam Kristian kami RC itu tadi. Ya tu nadai ngana nadai bertemu aku sampai ke dia tu ya nadai bertemu. Udahnya tadi nak mukai-mukai siku hari ke orang ke kerja RC itu tadi. Lalu dia tolong ya aku tu tadi minta kerja. Ngigak ke aku kerja. Ya mula ya nadai ngelala aku, aku nadai ngelala ya. Taya hari gereja RC. Jadi penama iaitu kanulung aku tu tadi ianya Umin. Jadi aku dia tu meri besai terima kasih ngagi Umin. Laban dia udah nulung aku minta kerjanya. Minta kerja aku sampai dia tu agi kerja basentang kali tulung Umin tu tadi. Aku ndak kalah bertemu ngau Umin.

udahnya tadi aku tuh tadi udah ke puas kuku kerja semua indah pulai lemai aku sigi sembiang rusri lama. Nyo pemuasnya tadi udah aku ke sembiangnya tadi kadang-kadang pedia palak semua indah maku tuh tadi. Tak lebuah aku semaca surat ke sembiang pinta aku lu mejam ke mata lebuah aku sembiang rusrinya tadi lu mejam ke mata bak sembiang pinta. Dia ada aku nak mukai-mukai. Bisik terpedak ke burung acang terbai atas pala. Buruang acangnya tadi semua putih megang. Terpedak aku dalam lebuahku ke pejam sembiang minta pemintanya tadi sembiang peminta. Nyo pengalaman lamanya tadi nyau burung acangnya udah burung acangnya lenyau. Aku bersembiang berlama-lama, nyok lama-lama, aku lu terpedak kutai berkenyak baru. Dia daku mada orang siku, berbaju putih semua indah. Alu buak ya putih, alu palak ya bisik ditangkup mana kerau. Ia setengah tubuh mansa tanya, daripada aku ba atas remang. Setengah tubuh aja daripada aku lebuhnya. Lebuh aku ke sembiang rosari, aku menjam ke mata. Lebuah bah sentang sembiang pinta. Nyo pengalaman udahnya aku lalu bersembiang berlama-lama tiap-tiap malam tiap penghidup kami dua melaki bini bisik geberinsur manah mimit. Leban aku tunurun kerja berlama-lama. Tiap puas aku ke sembiang tiap-tiap lemahnya tadi. Dan tak mukai-mukai aku nyo sembak sentiang bah senentang sembiang pintanya baru megak aku terpedak ke. Siti gereja kelama ba atas remang. Gerejanya tadi ba atas remang daripada aku nyolama gerejanya. Ta mana? Agi mana? Gerejanya. Ba cerita bukai aku ndak tulih madah ke kita magang kira kena angkat tu dulu nah. Padah aku ngagai kita.

0: Kitab Gyatu Benu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Dadayagi Pengrindu. Diempu Nuansiku. Dayang Bintang. Singkang.

Terima kasih udah nyala bagi terus segulai sejalai ninya ke segmen Y912. Oke, meringkari pukul 9 pagi tadi, nyentuh ngake pukul 12 tengah hari lagi. Oke, hagi bulan nyawaku Raja Smoking toka RB. Kena sehari itu 6 bulan 9 2026. Oke, pagi hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat ujung Minggu, selamat belalak nunjuk kita semua. Okey, kita akan menuang dari bagi kereta berantai jalan jam ke itu ngarap kesama berjimat serta selamat datang bandar ke di tujuh. Kita akan menuang dengan kami baru rumah jam ke dia tu. Okey. Tak ke kita akan menuang. Nah, dini-dini ajak meh ngerja pengawak kini. Kita ke dia baru rumah di negeri, di rumah panjai, di integi sulu sungai. Dini-dini ajak boleh dengan kami jam ke dia tu. Okey, di Kuching, di Serian, tak ke Bendondor, ke Bukai, di Sabah, di Labuan, Brunei, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, tak ke di Senanjung Malaysia, di menua luar. Okey, selamat ninga ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi peningnya, nitiah ke daripada aku IPU, tak ke baca tikas pengamah angin jam ke dia tu. Tu ba website rasmi tu, okay, eqms.doe.gov.my atau ke APIMS tu, di Bandar Raya Kuching, tak ke di Kuching, IPU hanya 216 jam ke dia tu. Okay, jadi belinya berkongsi ngau kita info ngau berita kita ke sekali tu. Jadi itu ngenang sekolah bak 12 pelilih menua di Sarawak dekat berjalan katur belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR Berindia Ari Menua di balat bersebun jam ke dia tu. Jadi penerang rasmi Ari Upis Pelajar Menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tu yang kawam Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan ngau Semunjan. PPD Serian, Seriaman, Lubantu, Kinawit, Julau, Ngau, Meradung. Tang terjap pihak sekolah ba pelilih menua ke Bukai belajar tak ke ngajar bakal selama bertunggak mua belabuh hari hari 1 tu nanya 7 hari bulan 9. Okey, info kita ke sekali itu pengawak bak palan projek hari baru kemata opis kerja raya atau ke JKR Sarawak di Serian ulih diterus ke tu berindia hari penerang media tidak dikeluar ke Komiti Penyangga Penusa Menua JPBN Sarawak berkawal ngau gaya sebuah nasab bak kandang menuanya. Jadi Direktur JKR Sarawak Datuk Dr. Casey Dimuris tajak pihak madai ke semua orang patut nitih katur nagang gau pengerai ia ke patut. Kontraktor, konsultan serta orang kegawak bapalan projek dipinta seruran nemu gaya ke nyadi jam ke diatuk serta ngumrat ke pengelikun gau pengerai sekumbang jalai ke pengawak. Jadi yang mansut ke jago tu benarnya ba Siti Pengerang di Facebook JKR Sarawak. Okey, lalu info ke sekali itu semua orang dilalau ngetu ngereja sebarang pengawak nunu. Nah, tu dikena nyeliah sebuah nasab di Sarawak hari majak balat nyentuk ke ngerugak pengerai ngau pengawak ninti yang hari kita itu teka rakyat. Okay? Jadi Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah pengawak bertunu ke sampah yang kaum uras patut diketu nyentuk ke gari pulai manah bakat selama. Jadi yang madah atur berjaga-jaga patut ditegap kagi berindia arif ngawak netap ke darurat ketiga penusa sebuah nasab dibagi menosrian hari yang di Pertuan Agong. Jadi ia nyemetak madah ke pengawak nunu uras atau ke kampung patut diketu terkalanya ngambil menua ndak bersebuah lagi. Ia mega ngelalau mensia mayu ngambil seruran ngena sengkabu hidung ngau mulut maya bak luar rumah dikena ngurang ke risiko pengerai. Jadi ia mansut ke jaku tu ngaga media pengudah menjadi ke program kediatur Siti dari program kediatur di Serikai tentunya. Okey, jadinya info berita kita ke pagi tu untuk kita kemudian dengar ke kami dalam segmen atau ke awak Y912 WFM segulai sejalai.

0: Jom pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ku bahana bola si.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suara bola ni.
1: Bola mimit-mimit tahu ku isi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang kedi saya ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dah yang penerbang ni. Namanya bisa penerbang bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda Mudah Aku Lengkap. Perahu Min. Aku Ukai Lulur. Surabaya. Dadai Agi Pengrindu.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, berdengar kita ingin ratai bab pengujung awak teka segmen Y912 kena sehari itu 6 hari bulan 9 2026. Okey, terima kasih semua. Masih aku dah segulas jalan dengan kami berhari pukul 9 pagi tadi. Okay, dalam segmen Y912. Okey. Jadi pukul 12 tengah hari ndor kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Lalu nangkan kini lagi mulai ngau Gabby atau ke Nancy Nanggai dalam segmen ngela tengah hari. Pemega lagi mulai ngau pengelola program kebuka hari stesen kawasan. Okey, jadi tu nak kita mulai dalam segmen Y912 kita kena sari tu. Okey, nanti kita ke bertemu baru ba awak tak ke segmen ke bukai. Selamat ujung minggu nuju kita semua.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat tengah hari, diatuk kena bor ke berita tengah hari 6/9/2026. Kita berengkah ngau berita indeks pengamah angin atau ke IPU di Sarawak. Naka pukul 11 pagi tadi, dua kena menua aging rekod ke angin di balat na mana ke pengerai ianya Seriaman, ting rekod ke IPU 217 ngau Kuching, ting rekod ke 216. 10 hagi kena menua sabang rekod ke IPU baktikas tina manah ke pengerai ianya Semelaju, Bintulu, Mukah, Semerahan, Serikai, ILP Miri, Serian, Sibu, Miri, Ngau Limbang. Berbangunnya kapit ngerekod kangin ti Jelanya Pemersi. Sekolah kena pegai upis pelajar pelilih menua atau ke PPD Bintulu ngau Tatau Sebawah dekat ditutup sementara dalam minggu baru tuila. Perkara tu diputus belalau kasil pengawak matau ngau baca indeks pengamah angin IPU pukul 8 malam tadi. Direktur upis pelajar menua Sarawak Omar Mahli madah ke perkara tu mungkur 63 buah sekolah primary ngau secondary serta 39,000 ikut nembia. Hari lima tu tadi, ia madah ke 12 buah sekolah kena pegai 12 supis pelajar pelilih menua dekat ditutup sementara dalam minggu baru tilak ke Tegal menua ke Besebun. Pemutus tika nutup sementara sekolah belabuh hari 7 nyentuk ke 11/9 tu dekat mungkur 14 supis pelajar pelilih menua di Tekruga Laban Sebun Nasab. Tu nyerangkum 617 buah sekolah pemberi ngau 130,953 ikut nembia serta 93 buah sekolah secondary ngau 107,350 ikut nembia. Pemansang modal mensia ditetap kenyadi tunjang pemansang menua. Nyalai pemansang menua Sarawak ndak seminat dulih kari pemansang ekonomi, infrastruktur ngau teknologi aja. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke pemansang menua tu mega sama di Sukung Bala Rakyat, TBC Penegap Ari Sukut Penemu, Pemanahulah ngau Runding serta bisik Penegap Integriti. Dalam konteksnya, pelajar Islam ngau pengawak belajar ke Penemu Turat ditetap ke berguna benar dikena nempak rakyat di setimbang. Perintah Sarawak Mega dekat seruran merisuku ngagih pengawak ti ulih nyawup ngelati ke budaya ngulih ke penemu bak rakyat mayuah. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutu bak pengawak Nduria nutup program maca ngau isnad kitab Muwata Imam Malik di Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Presiden Gerempuang Sepak Takro bagi menua Seriaman, PES TASA, Awangku Hafizi Awang Az-Zahari sudah dipilih jadi Vice Presiden kedua Gerempuang Sepak Takro menua Sarawak PPS ke penggal 2026 nyentuk ke 2028. Pengawak berpilihnya diatur Maya Awam Besai Nintiang Tahun PPS kalai Bala Ketua Gerempuang Tumega sama dipilih megai pengawak sidak ke tempoh 3 tahun tika data itulah. Dato' Ismail Abang Saufi mengkiang jadi Presiden PSS sudaya kenadai orang Laban, lalu Dato' Sri Safri Ali dipilih jadi Sapit Presiden udaya ke sama menang badarat pengudah duai ke orang bukai mata diri. Kebagi pengawak Vice Presiden 1, Syaukat Khan Istiak Hussein Khan menang pengudaya ke bulih 27 iti undi, lalu Awangku Hafizi dipilih jadi Vice Presiden 2 Udaya ke Bulih 17 IT Undi. Mengenakan berita kita ke tengahari sehari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat tengah hari berdengar, sudah tu terus kawak ngelat tengah hari, bulan gaun Nancy Nanggai atau ke Gaby, hari wife ban RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke Mayu Bengkah Penerang, ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ya, jam kita 7 menit lepas pukul 12 tengah hari. Ya, terima kasih yang reja booking ke Udara Bunglai dengan kita bahas 9.12 ke pagi tu. Yang datang bawa aku dekat Bunglai dengan kita bawa ngelar tengah hari. Ke sekali tu aku dekat Bunglai dengan 5 stesen ke Bukai. Kalai kami 5 tu lagi dekat Bulai ba ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Yang ambil dah masa awak kita bala peningah. Kita ngau ke pengari-pengari kau ke pengurus program hari stesen Bukai. Sapa kini tahu yang aku pakai ke tengah hari tu, kita berengkah ngikak pengelola program kita hari Sibu. Hello Sibu.
1: Ya Nana di Sibu.
0: Oh, kemarin Nana megak lah Nana. Oh, nyat tadi Nana, kati gaya sebuan kita Diana.
1: Gaya sebuan lagi bangkang tenen, Niki gari kemarin.
0: Oh, Niki kita di apa ya?
1: Oh, kemarin baru 1.7 lebih, 1.81 yang nak kos 10 tadi.
0: Apa ni? Okey, jaga pengerai na. Okey. Ha, lagi kita ninga berita hari kita ke lagi. Laban nya kebuah kuninga sekedar hari program ke di Prambu di Sibu mayuah tetangguah. Ha, lagi lah nuan cerita engka bisa hari bulan ke baru bukanya. Okey, kita nguyang agai Miri. Hello Miri.
2: Ya, hello Nien.
0: Branda.
2: Iya, Branda tahu.
0: Branda tahu. Nama berita Branda.
2: Okay, mana tu Nien, Gabby. Hai, baru bisa punya ko DJ mana sarinya exhaust kunyo dah udah hancur deh.
0: Hancur. Nah, lapan sebulan tu mau ko.
2: Iya.
0: Berita sebulan kita.
2: Sama baka IPUD Miri tu Nikik baru tu Gaby.
0: Apa Nikik yang kita kiat dia ne?
2: Kemarin di Miri bacaan IPU Miri 1.7 lebih ya. Sari tu Nikik ngagai 1.84 tidak salah aku tadi.
0: Apa nama Nikiknya?
2: Iya,
0: siap. Okey, ngarap ke mah menya baduk meh pergi lah rusak hujan meh ne
2: aja ke hujan mak me kita menua sesuatu ne
0: aman. Okey, hari ya. Miri kita ke Limbang sige nak berubah Limbang tau mana Sabuang tau. Hello mana Sabuang man. Limbang. Hello Hana
3: mana
2: kini Sabuang no betul nanya
0: namanya.
2: Oh, kini kita ke Sabuang Hana
0: kita. Dek anang nyabuang Hana dek tahu Sabuang.
3: Semua boleh tahu tu.
0: Kemarin Hana aku telinga bisa kapan nuan Stevian nak nundek dengan kemarin.
3: Nama ke kemarin aku tu kemarin lawan ada ngigak kita kemarin.
0: Ukum ya lagi ukum ya.
3: Lagi mendak sapa lagi bersyaman lagi.
0: Sebun kita dia berkenai gaya ayah itu. Sari tu?
3: Ya, betul tarik nen. Bintik ni dia ke gaya sebuah nasab kita di Limbang tu tarik. Ya, leban semua minggu ni kemarin gagal ke? Nada ni kek itu, ni kek kemarin.
0: Apa ni kek makan kita tau?
3: Dia tu ni kek. Dia tu ni bercorak kuning ya dia tau.
0: Okay.
3: Nada pengemarin.
0: Aku ni ingat kita di Limbang musim buah durian.
3: Ya. Ya. Amat saya aku kasih aku mendak bala orang ke penjual nen.
0: Nama
3: nen. Nama nanti lah bang. Kita nanti maya hari sebulan untuk teri hari yang ngat teri buah rian teri lebih merkeh bagian deh saya.
0: Oh nen.
3: Nada itu amat ke ekonomi kita di Limbang tu.
0: Oh.
3: Jadi ke penanggul.
0: Nama kalau hangat deh.
3: Kita orang hulu deh. Ya, hari kalau hangat hujan nada bedau boleh setitik tu hujan tu.
0: Apa nyak meh?
3: Kemarin ngarap aku kemarin hujan kemarin. Nak ke kemarin?
0: Ya, pihak.
3: Lagi
0: ya, okey. Ngarap aku pula itu lagi ngagai Kristin kan. Mayu durian Kristin.
3: Okay.
0: Ya, di Sibu maka aku ninga musim buah. Mayu buah di Sibu. Okey, kita sebuat ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Hello Nen.
0: Hello Sharon. Oh, nama berita selanjutnya Sharon.
4: Mana gerai?
0: Nasib nana. Dan kami sebuat bisnes kedaknya. Pedir kuang ketika sebuah Nuan nanen mana mah?
4: Oh, kak ya, laban orang ke bisik asma tuk tadi.
0: Ah, sama.
4: Nama kak nyaga direk. Aku maya baru pun sanya 2 malam tu turut senak sepuan. Laban namanya laban asam. Laban asap kita itu tadi ngasai kering nak ngena pemampul nya. Ya. Ya tu nanti kita mendak ko ngena face mask ni kurang pemampul hidung mulutnya. Tegalnya meh takut.
0: Ngena N92. Nan.
4: 95.
0: N92 kita. Okey, aku lompai ngenaknya lagi. Laban aku nak tan aku laban ku asma maka. Aku kita ke upis pun sesepuat.
4: Ngena 95 nya ya nyamai gen sepuat.
0: Oh nya punya pia.
4: Nade bak aku mana nemu orang. Nanti kita ngena ke utai ke ukai 95 nya kak senda sepuat. Jadi ya ke ya ke mana agaknya? Nyamai agak kita sepuat
0: ya. Oh, ya terima kasih ke info nanya. Alaman nuan dulu ngena aku asma, nuan pas asma. Nemu ya lagi aku pulai tu lagi. Ngika ke lagi?
4: Anak nak jaga diri, melaban utainya ada beda dia masuk ngagai paru-paru kita.
0: Aman. Nyak bagi kita ke asma bala peningai ya. Siti info Ali Sharon. Jadi kita buat ke Sri Aman. Sri Aman pun papa aku nak berubah. Steven.
5: Ya betul.
0: Ya, mari selamat tengah hari Steven Bujang. Bujang kita nya. Steven and the girls. Nah, berita.
5: Selamat tengah hari, Nen. Mana berita? Tajapan cerita nombor 2. Abis itu turun mimin hari kemarin 227 lah. Serito 216 tikas pengamah angin.
0: Oh, manehnya. Tengah aku ninga, nanti di ninga Rajesh tadi bisa maca. Aki ngerikut tanya namanya IPU ngilau katinya.
5: Ngilau kati, aki ngerugak
0: pengurai
5: kita.
0: Ya, tajapan si nurun.
5: Agi pala dua.
0: Nah, agi pala dua. Nyak mak aku. Okey. Hanya tadi munyi kami sebuat bala peninga. Pengelola program ya ke kemarin bulan kita. Jadi dekat bulan aku Sarito. Kalai kami dekat Berengkah ngau Ninjau Sarawak. Kita dekat ninga berita-berita ke dekat dikunci bala pengelola program kita ngunakak uliah seminggu untuk ngikak berita ngamik ke nyari ke pulai ke penemu rama bala peninga kita bakal ke tengah hari itu. Jadi tengah hari itu siapa kak dulu tau ke kita ngasuh event dulu
5: aku menudi
0: ke dulu deh event nak kalah dulu deh.
5: Okey, terima kasih Nen. Di mana menen Sarito dengan awak.
4: Semangat oh, Nen
5: Sarito. Nak kenyak ada nak.
1: Salah tersebut naro aku lagi.
5: Okay. Ya, terima kasih yang guys semua kita yang bisa mendengar kami sebedau. Nasib sentang nyina dinga Nen kemarin eh.
4: Aluna munyi kaban.
0: Namanya sentang ya. Berdawi bin.
5: Buka aku kurang. Okay, terus kita berperinan dulu meh sebentar aku berengkah berkunci ke berita dari Sri Aman. Okay, itu lagu dari Genevieve Lenya ditundik nuan.

0: Ya, lagu pembungkal Ninjau Sarawak kita ke sekali itu lagu Kedai Kumbai di Tunik Nuan dari Jenewi Lenyang. Ke sekali itu aku Ibian dari Seriaman, YFM Seriaman berkongsi ke berita. Tiga bengkak berita berkongsi ke dulu awak ke sekali itu. Keterubah, berita ikan berkawal ngawa pengawak jualan Rahmah Madani. Ungkup sarito 6 hari bulan 9 2026. Bisa diatur di Parlimen P201 Batang Lupar, Dun N28 Lingga, 6 hari bulan 9, hari pukul 8 pagi tadi, nyentuk ngagai 3 ngali hari lagi, di Sin Yuweh Tai Meludam. Pihak mereka serito 6 hari bulan 9, 2026, bisa diatur mereka jualan Rahmah Madani, bak Parlimen P202 Sri Aman, ungkup Dun N32 Semanggang. 9 pagi tadi nyentuk ke 6 lemai itu lagi, nyentuk ke 6 lemai itu lagi benam Liong Sri Aman. Pihak muka sarito diatur muka jualan Rahmah Madani, Rahmah itu berkat. Bak Parlimen P204 Betung, Dun N36 Layar, hari 9 pagi tadi nyentuk ke ngagai 8 malam itu lagi, 8 lemai itu lagi bak jimat Betung. Yang berita ke terubah, lalu berita kedua, ngenang sebengkah program yang kedatur kemarin 5 hari bulan 9 2026. Kali kemarin mujur di pejalai ke bengkel Kedai Kumbai itu memperkasa tugas dan peranan ketua kaum. Pihak megak JKKK Rumah Panjai diatur bak rumah karin nangam menjual ulus kerang lubu antu. Pengerami itu kemarin dipenyadi yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Program yang diatur Persatuan Ketua Masyarakat Tuai-tuai Raban Bangsa Lubu Antu engau kerjasama Opis Pelilih Menua Lubu Antu. Tujuh program ianya kena negap kage tanggung pengawal Tuai-tuai Raban Bangsa KMKK di Menua to kelebih age. Lalu pihak mega kelebih age senentang sidak ia ke Tuai-tuai Raban Bangsa ia kenyadi pengerapit kaul antara komuniti engau pengari-pengari rakyat serta pemesai-pemesai Opis Perintah. Lalu tanggung pengawak tuai-tuai berbangsa dipatut meruan di kemansang ianya nyadi pengari komuniti. Ngenatai ke peminta berkunci ke penerang perambu pemansang menua direk serta juluk ati komuniti ngagai pengari pengeri rakyat pihak megak ngagai upis-upis perintah ia kepatut. Nyalai ku yang beroman Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi pemansang infrastruktur di menua to kelebih hakik rentayan jalaya kelikun baulus kerang dekat terus di kemansang diatur kena ngemujur kaget pengawak mindah ken kita serta pejalai projek pemansang ngagai menuanya. Kaban Parlimen P203 Lubu Antu megak madah kerjasama antara tuai-tuai Raban Bangsa ngau J3K komiti pemansang ngau pengelikuan genturung peniau patut meruan bisik kena ngemujur kaget pejalai pemansang di menua dire. Bab program tu kemarin di Ayam Roman Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi udah ngemendar ke agih-agih belanja baka RM12,000 ungkup J3K nangam jual RM5,000 ungkup Biro Indok Rumah Karin nangam jual serta RM150,000 ungkup J3K Rumah Karin nangam menjual hari belanja 2027 kena kemujur ke agih pihak menyukung program pemansang community. Bila datang agih program untuk mayanya program ia kedatur kemarin ianya DO Pelilih Menua Lubu Antu Tuan Akwe Ijau pihak megak di golok bala pengulu kaban-kaban upis Pelilih Menua Lubu Antu MDLA serta tuai-tuai Raban Bangsa di Menua Ulu Sekerang. Jadi berita ketiga di perkongsi ke megak sebengkah program ia kediatur kemarin megak 5 hari bulan 9 2026 Kalai Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang mujur dipjalai ke program berjadi ke Biro Indo Rumah Jonathan Semumu Atas Betuang. Program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Gerol Rentap Jabu Sapit Menteri Nembiak Lumba serta Pemansang Orang Dagang Sarawak ia kemegak Kaban Konsen Negeri N36 Layar. Program tu megak bisa diguluk Kaban Parlimen P204 Betuang Yang Berhormat Dr. Richard Rapu. Nyari ko yang berhormat Dr. Richard Rapu ngenang ngelansak berkawal ngau Biro Indo lebuh maksud ke penerang buat program tu ko yang penumbuh Biro Indo bagenap rumah-rumah panjai. Serta genturung peniau amat berguna. Kena mandang serta genegap ketanggung pengawak orang Indo kelebih agak bak perkara pemansang. Bak perkara pemansang komuniti serta genturung peniau. Lalu pihak megak Biro-Biro Indo di menua itu dikharapkan terus nyadi alai kena komuniti berserakup. Serta mengangkat kage potensial orang Indo kena ngemujur ke pejalai pemansang menua ke pengelantang semua. Belak datai ngulup program itu kemarin ianya Town Planner Mr. Morris Anak Nayub, penguasa upis tanah dan penyukat bagi menua Betung, pihak megak pemanca Norman Ngombang, pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai reban bangsa dibagi menua Betung kelebih agak serta lebih 500 ikut manusia mayuah belak ngulup program itu kemarin. Okey, Gaby, nya dulu hari Suryaman. Kang yeah. Kasih tu Gaby.
1: Terima kasih Siwan hari Suryaman. Kita ngueng ngaga Sharon di Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kami di Bintulu. Dulu mari kita berperindang ngau titik lagu Ari Wilson selekap padi.

0: Ya, yang tadi lagu kena kita berperindang. Jadi merik selamat tengah hari ngagai semua peninggal ke Benum Gulengo kita jam ke dia tu. Lalu berita keterubah ke berkongsi kaku. Ianya sepenyampau 41,000 ikut peranak di Pelilih Bintulu di tu dan nerima sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 diberi perintah Sarawak dikena mantuk ngelempung ke tatim belanja rakyat lebih lagi bak pengawak nguliah ke barang pemakai asas. Jadi penyampaunya yang kaum 19,489 penerima bak kategori ruang bilik udahnya 4,834 penerima bak kategori bujang ngau 17,082 ikut penerima bak kategori warga mas. Kaban Kursi Negeri Adun Sama Laju Datuk Majin Renggi madah ke SKAS 2026-nya mantuk belanja ngagai peranak Sarawak tinitia ke pintak pematut ngau penyampau bantu antara RM375 ngagai RM1,100 berpanggai bak kategori penerima. Ia madah ngau program tu uliah mantuk serta ngelempung ke tating belanja rakyat. Ia megak munyinya madah ke ngagai penerang pengarang berita pengudah nguluk pengerami berjadi kesumbangan keperluan asas SKAS Sarawak 2026 di Kidurong hari 2 tu kemari. Jadi ini tiah ke kategori penerima ruang bilik nerima bantu 1,100 lalu orang tuai nerima bantu 600 ngau sidak ke bujang nerima RM375. SKAS antara inisiatif perintah Sarawak dalam mantu rakyat napi ungkus penghidup di Majak Niki kelimpah nentu keraban tipatut nerima sokong dikena nangkup peminta pemohon sidak ya. Ini berita keterubah. Lalu berita kedua, 52 ikut nembia hari Dewan Undangan Negeri Dun N67 Jepak udah nerima pemerik pelajar dengan program ACE Didik N67 ungkup tahun 2026. Kaban Kunci Negeri Adun N67 Jepak Iskandar Turki madah pemeriknya dikarap ke ngami uliah mantuk ngelempung ke tating nembiak ngau ruang bilik kelebih lagi ngagai sidak kenyedia kediri nampung pelajar ngagai tikas diploma ngau degree. Goya bala penerima dekat nampung pelajar ngagai mayuh bengkah palan pelajar tinggi di Sarawak ngau di Semenanjung Malaysia. Ia megak merik pengagati ngagai 52 ikut nembiak ke nerima pemeriknya lalu pemujurnya udah dicapai hasil hari pengawak sidak ke belajar berbenar, berdisiplin ngau sukuang kena ngetu hari apa indai ngau pengajar serta ia berasai tembaga hati laban bala penerima dekat nampung pelajar sidak ibat tikas diploma ngau degree ibat palan pelajar tinggi di Sarawak ngau Semenanjung Malaysia tu uliah nyadi ke tanda bala anak kita itu tadi uliah nyingkang ngagai tikas ke tinggi agi. Ya berjakup munyinya lebuah pengerami nyewa kesumbangan pendidikan SDD N67 di Palan Servis Awam N67 Jepak hari 3 tu kemari. Lalu program SDD tu siti hari inisiatif di merik sukuang ngagai nembiak hari sita tun Jepak dalam pengawak negap ke pelajar ngawak pemansang modal mensia. Lalu berita ke penudi ke berkongsi kaku untuk berkawul ngau Pekit Futsal U23 BIFA 2026 minat bisik 12 itik tim ajak lalu ngagai kita ke dekat ngau kita boleh ngelawak page rasmi pejabat Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu. Jadi Pekit tu dekat diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 10 bak Stadium Muhibah Bintulu. Lalu tu minat terbuka munyikah aku tadi ngagai 12 itik tim ajak. Lalu format pertandingan bisa 4 kumpulan, 3 pasukan dalam setiap kumpulan. Ngau masa bermain 20 tambah 5 ngau 20 minit running time. Lalu penerang kesilik megak uliah bertanya bak Halimah Musa bak Lumur Kusung 12-879-9771. Okey Nen, berita berkawal ngau Pekit Futsal bak Bintulu itu mengujung ke berita kami di Bintulu Nen.
1: Ya, terima kasih ya, Sharon. Di Bintulu, kita nguyang agak limbang. Limang hana.
0: Cegi dah kadang tu nen. Terima kasih nen. Terima kasih hangga belum ninggal kita. Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal apa tu berkongsi ke berita ngau belum ninggal kita. Kau dulu aku mai kita berpindang ngau lagu lama lagu dari Indonesia Galai. Okey nasib panjai begulai.

bukan nasib banyak buku lain Anderson ngalai. Jadi terima kasih hangga pengelola program kita di Kuching Sriwan Sibu Bintulu ngau di Miri. Anda tinggal megang ngga belum tinggal kita kepesi tinggal kita bawa ninggal Sarawak bekeke sekali itu. Jadi datuk aku kuma mentas darah badas darah bagas mai kita 6 station serta bala peninggal ninggal ke kunci berita serta sekedaktiviti bermenua utara Sarawak about frekuensi FM 104.9 MHz kita di limang itu. Jadi kelebihan dulu aku dekat berkongsi ke baca tikas ke indeks pengamahan angin kita di Limbang. Jadi pukul dalam urung pukul 11.30 pagi itu tadi ke pukul 12.30 itu tadi baca ke tikas pengamahan angin kita di Limbang yang 160. Jadi ini kek hari kemarin. Nah. Jadi balap peninggal tadi kerinduk ke dalam gaya hari tadi bersebuan tu atau ke bisia Sabtu. Jadi ramai kita sama balak nyaga pengerai diri kita. Jadi kurang ke pengawak berluar kelebih lagi ungkup nembiamin orang tuai engkau sidak ke bisi penanggung sebut. Jadi nanti nadai uliah diseliah pansuk dari rumah kita gak bisa pengawak guna ke sekabung hidung dan mulut tingkeman serta tentu ke tentu ke nuan ngirup air ti cukup. Jadi tutup jendela tak tutup penjan kita enggak pintu ngambil ke ngurang kangin ti kamah tamak ke rumah. Jadi ke pemandu guna seluruhan nitih ke baca indeks pengamah angin enggak jago lalau hari pia bukasa. Jadi jaga diri jaga pengerai lalu awak ke semua kita muruan likun. Jadi belum tinggal semua kelebihan kita di Limbang itu ditok kudu kap konseka nya siti Jakarta Sau nya vaccination anti rabies ndak berbayar ba Limbang ungkup bulan 9 teka bulan September 2026 tu. Jadi Jakarta Sau ke semua orang tingumbuan ukui ba pelilih Limbang. Jadi program vaksinasi kuno baru program vaccination anti rabies percuma pintu ke pintu dekat diatur kena 14 hingga 15 bulan September pihak mega 21 hingga 25 September 2026 dekat berengkah jam pukul 10 pagi hingga pukul 5 lemai. Jadi vaksinasyen tu ungkup kuih mesti berumur 3 bulan ke atas berpengerai serta ndak ngandung teka nusu. Jadi orang kengempu kuih mesti mai kad pengelala ngau kad vaksinasyen kuih kudah bisik nyemak bisik. Jadi pengudah ditucuk vaksin ukui tadi mesti ke dikuarantin selama 28 hari dikena tentu ke imuniti digagak ngau betul. Jadi orang yang ngumpul ukui kena tentu ke ukui sidak ditucuk vaksin tak ke ngemendar ke ukui berjalan ngau bebas tak ke kena tahu kena hukum mata duit nyentuh RM2,500. Jadi tucuk vaksin anti rabies wajib ungkup semua ukui di Sarawak. Jadi ini teh ke penerang pihak berkuasa program vaccination tu nyadi cara nagang tibguna dalam nagang pengerekai igi penyakit rabies ti tau ngerugak penglikun komuniti. Jadi mensia mayuah dipinta berarti ke ribulan dengan luar kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerang tu ngagai pengumpu kuih bukai abak kandang luar sedampu. Jadi pesan tu tadi tak ke jaga tersau tadi ke semina kita di Limbang aja tak di serata tak ke di Selampur no kita di Sarawak itu. Jadi kelebih lagi di Limbang kena 14 bulan 9 2026 nya kena hari 1 dekat dia tur ba kampung Ukong ngau mega di rumah beti kampung Melimbing. Lalu 15 bulan 9 2026 kena hari Minggu kena hari 2 aku. Dekat dia tur ba rumah Lana Engkasiang ngau mega ba rumah Lota Engkasiang. Jadi kena 21 bulan 9 2026 kena hari 1 dekat diatur ba kampung Sungai Poh, Sungai Belumbung, rumah Hap Mengarik ngau mega Bukit Gudang. Lalu kena 22 bulan 9 2026 kena hari 2 ba kampung Tanjung Riman, kampung Tanjung Darat, ba kampung Tanjung ngau mega ba kampung Tanjung Ungga. Lalu kena 23 bulan 9 2026 kena hari 3 dekat diatur ba Kampung Palas, ba Kampung Pekalan Gurah, Bukit Seraung, Rumah Tangai, Lubuk Tuan. Lalu 24 bulan 9 2026 kena hari 4 dekat diatur ba Medamit, lalu diterus ke ngau ba Kampung Lubuk Lasas, lalu ke Penudia untuk bulan 9 tu 25 bulan 9 2026 kena hari 5 ba Rumah Steven Engkasiang ngau megak ba Kampung Sungai Puru. Jadi nyata tadi apa ngawak vaccination untuk ukui ndak berbayar tadi. Jadi bala sida inspection tadi dekat ngejuang lagi ndur kudah disebut tadi. Nah. Jadi nyata tadi senantai vaccination jadi tu perkara di dekat dikongsi ke aku gaya bala mayuah kelebih lagi ngagai mensia mayuah kelebih lagi ngagai raban B40 arti dilalau nyerta program PK B40 nerima servis merasa pengerai ngau merik lalau ngau ndak berbayar.
Jadi program tu ngamuan tuju dekat ngangkat ke penyedar manusia mayuah pasal pemasai guna nyidik tumung penyakit nak berampian apakah kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, engau kanser. Jadi dengan program tu, peserta berpeluang berperasa pengerai, menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai, itu boleh mantau ngangkat ke kualiti penghidup kita. Jadi nanti ditemu-temu boleh mengurangkan ke risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berobat berengkah tumuh lagi. Jadi berindik harinya, manusia mayuah ke patut dilalau anda mulai peluang, abang ambil ulih hari perengkah guna ke bisik disediakan. Jadi anda nanti diri empu sakit, datai berperasa, nemu status pengerai dari empu, lalu ngambil singkian keterubahan menuju penghidup tiba pengerai lagi. Oh. Jadi sijul PK B40 hangkup klinik pengerai indai dengan amit limbang di Perambu. Itu sudah di Perambu kan, itu hari bulan, itu sudah ditetap ke. Ya, untuk bulan 9, ianya 25 hari bulan 9, 2026. Jadi ngagai belum menobukai mereka tahu ngejung ngagai klinik pengerai indai ngau anak amit. Ya. Jadi nyata di berita di kedua, atau ke perkara di kedua dikunci aku. Jadi perkara di ketiga tidak dikunci ke aku, ianya akus tukang kangau ngah personality serta gaya tubuh. Jadi jaku tersau ngah gaya bala kita ti dekat tempat agi anda latih berkarisma serta lan dia lebuah bermua bala peringa. Lebih lagi ngah kita dekat jadi MC, kita dekat jadi tukang kangau kita deh. Oh. Jadi anda mahu peluang ngah bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality keterampilan ia ke diatur. Diatur Club Recreation RTM Limbang kena 9 bulan September 2026 yang kena hari 3 tahun lah. Jam 8 pagi untuk ke pukul 5 lemai dekat diatur auditorium RTM Limbang di Tumpu. Jadi ngau bayar peserta seminar RM50 aja. Jadi bala peserta ukai seminar ulih ngangkat ke pengenalati ngau pengelandia jadi tukang kangau dan mega istipiket ngau barang pengingat. Mega bisi disediakan dekat di suak ke ngagai bala ke ngau atau ke ngagai peserta. Jadi sama bala kita nambah ke pengarap hati kita dengan seh penemu kita pengelandia kita serta mantai ke personality kita yang pun itu nah. Ya, jadi penerangan tiba kawal tapi telefon ngagai 019-847-4065 nanti dekat nombor penerang nanti lebih silia lagi menyaku tadi kos tu tadi diatur Club Recreation RTM Limbang. Jadinya tadi senantang kos tukang kangau kita yang di toko dekat berkongsi ke ini nak lama lagi kita dekat ngintu hanya ngintu pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi itu tadi keterubah ya kita ngagak malam amal itu tadi ungkup RTM Limbang tadi. Jadi bila peninggal engkau kita semua ke besi ninggal ke awak kita sekali itu bawa Ninja Sarawak. Jadi sama belak kita berarti 55 tahun untuk timpuh hati cukup lama tadi. Jadi uji kita sama belak berarti tadi kenyawa hari tahun 1971 RTM Limbang udah jadi sebagai hari penghidup komuniti di utara Sarawak kita lebih lagi.

0: pukul 7.30 lemai buat Dewan Suara Limbang. Jadi malamnya, ukas minat makan lemai aja tang. Bisik artis di dekat merindang ianya urai. Bisik ratu dengan raja malam teka Queen and King of the Night. Moga bisik diatur ke. Lalu tentu moga bisiknya cabut tiket bernasib. Jadi kepemanda berguna, tu meh peluang kita berkumpul, bergulai serta ngerami. 55 tahun arti melimbang, bergulai dengan bala komuniti serta bala peningah. Laman kedai tu, untuk meja kita sudah bisik, sudah menggai dalam 34 itik meja tu sudah di booking, sudah dibayar. Jadi, tu tadi, ukas minat dilimbang je, tu terbuka dengan di Brunei. Terima kasih lagi kita di Brunei, bisik nyukung pengawal kita lebih lagi buat RTM melimbang di tu. Menjaga kau, jadi menyuruh aku kami ke uliah bukian meja. Lepas itu lagi buka tahu telefon lagi nomor 019-782-0435 atau 017-852-3584 atau ke tahu PM terus Facebook RTM Limbang atau ke Belimbang FM atau ke nanya lagi kumpul pan mereka tahu. Jadi menyuruh aku program itu diatur Club Recreation RTM Limbang maka. Jadi nya tadi dulu sekedar cerita atau berita kita atau aktiviti kita dekat di Kunci Kakunen yang okay. Dipelabur Genwanen.
1: Ya mayu direk di pengawak di Limbang. Okey. Kita nguyang Brenda di Miri.
2: Oh, terima kasih Gabby. Okey. Oh, jadi sebenarnya aku berengkah ke dekat fungsi segera berita di WiFi Miri. Jadi kita pindah dulu setiap lagu. Setiap lagu akhirnya ke special lah. Dengan Gisiko. Kaban aku ke bernama Madeline Kuling. Jadi ngotok aku dekat Merik Seramat hari pengadangan Nguan. Ngarap ke murah rezeki belama. Mansang tuan itu ajah ke makin bajet nih Gabby. Makin kaya raja kurang. Oh, jadi kita terus buku lain yang kami sebut berawak ngelah tengah hari. Tang sebenarnya kita dekat menyang ke pesan tu dulu.

0: Ari Raba Bangsa Basarawak abah nyentuk ke Semenanjung, kita tetap serumah wabina bangsa sang tetap seasi. Aku, Viviana Winston, Miss Grand Malaysia 2025 dekat meri Selamat Hari Merdeka tuju semua bala peninga di YFM Iban Miri.
1: Ari majak besebun, angin majak kamah. Besebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidak sintak nuan maya enseput, nyak ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuah baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nyak baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabu idua ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, entik sebut nyom majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jakuk lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan sirup tu, ari kami ba YFM Miri.
2: Iya, jadi si Gamat pesan dari YFM Miri itu ngajai balap ringan di luar dia. Kalau bagi kita nanti mau menjalai ke atau ke dini alam luar, nanti boleh laban hari minggu tu ngai ke munyi korang tu. Nanti nadai boleh diseliah ke pejalai tadi. Nadai ko ngau tang, nanti boleh anang kurang ngirup ai munyi ke pesan hanah kita di Limbang tadi ne. Oh, jadi merit selamat tengah hari ngagai balap ringan kita pemaga IBN di Sri Aman. Gabi kita di Kuching, Nana di Sibu, Yun di Bintulu, ngau pega Hana di Limbang, di Limbang. Jadi di Miri dekat berkongsi ke tiga titik berita ungkup ke minggu tu. Jadi berita ke cuba tu, inya tuai pemegai menua Sarawak, inya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaffa, ngau Binia, atau Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Kangau Datai Nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu ila. Jadi surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri Bopis Premier Sarawak Datuk Grawat Gala mayanya Nemuai Merik Basa berastana negeri Sarawak. Jadi tujuh penemuai itu Nur Merik peluang ngagai tuai pemegai menua Sarawak ngobinia perhati ke gaya pemansang bertaman negara mulu tu tadi. Jadi tu di nyadi bapalan warisan dunia UNESCO tau ke UNESCO. Jadi suaya disadang dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengerja asal, pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang tip meri penguntung ngagai peranak menuanya. Jadi penemuai itu megaknya di Pelasar Enu Berandau bertemu dengan Mensia Mayu, agensi perintah serta sidak ke Bitsi Kawal dengan pemansang dengan nyaga Taman Negara Mulu itu ilah. Jadi nyak berita ke cubah hari kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu nanti diperhati ke bulan tu ila, tengah bulan tu bisi program pameran mini Hari Malaysia 2026 di Bintang Mega Mall Miri berengkah hari 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Jadi sekedar atur pengawal ngau aktiviti sepemanjai program ke dekat di berjalan ke bakal pameran. Hanya di pameran tu dekat mantai ke senentang sejarah menua ngau ramah bangsa ngau kerjasama hari sidak opis residen bahagian Miri ngau unit komunikasi dan penerangan Sarawak ianya UKAS. Jadi nanti diperhati ke program tu balam peninga bisik pengawak pameran tu kena 10 hari bulan 9 2006. Jadi program tu dekat dipenyadi ke yang Menteri Pengangkutan Sarawak Kemega Adun Senadin yang berhormat Datuk Seri Lim Kim Shin. Jadi pemega pameran tu ialah bisik galeri atau ke gambar sejarah ngau penumbuh Malaysia. Jadi galeri tu ialah dekat mantai ke gambar atau ke gambar dekat mantai ke pejalai sejarah menua di program tu ialah jadi kelebih lagi sejarah berkawal tau ke Maya 16 di bulan 9 2006 ngau penerang sejarah ianya kena 16 di bulan 9 ianya 1963. Jadi ngarap ke bala-bala kita di Miri tu sama bala ngenatai ke diri program tu awak ke munyi kurang program tu ti cukup ngerinduk ke hati kelebih lagi dekat mantai ke sejarah berkawan dengan Ari Malaysia inya kena 16 hari bulan 9 yang mega dekat mantai ke ngagai Nembiak Rebak Baru dekat ngelala kagi serta nemu reti agi bekal ngau sejarah di menua kita ya. Jadi siti ke program tu balap dinga bekal ngau Carnival Jom Heboh Sarawak Segulai Sejalai 2006 dekat diatur di siti Palan menua Miri tu berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2006. Jadi program tu ialah bisik jual mayuh macam pemakai ngau pemegak bisik mayuh raban usahawan ari menua Sarawak dekat nyual pemakai ti dikerinduk bala mayuh tau ke munyi kurang jakuk ribai kemayar itu nya pemakai ti viral di program Carnival Jom Heboh Sarawak tu ialah. Jadi kelima harinya bisik megak program baka konsert Jom Heboh ianya hari kepenudi ianya 27 hari bulan 9 ngau megak ianya program Jom Heboh Fun Run 2006 kena 27 hari bulan 9 megak hanya di bisik dua itik kategori tu balap ringa ianya kategori ke cuba ianya 5 km ngau kategori kedua ianya 8 km. Hanya di pemegak bisik program jualan rahmah hanya di tu kira ke bisik nyual barang dapur ngau barang ke bukai ngau rega murah dikena mantu bala rakyat kita buat program tu ialah. Jadi ngarap ke tajap ya ngarap ke program tu nadai bisik penanggul ni tajap pen IPU di Miri tu nyo nikik baru nanti dibanding ke kemarin kita bacaan IPU Miri kita 1.7 lebih ya dan sari tu nyo nikik baru jadi harap ke munyi kami 2 GB itu tadi ajah ke bapari tu Miri kita ukai 9 Miri tang menua Sarawak tu nanti boleh hujan lebat ni GB kita pun kita kegawak jadi pengelola program tu nyo sengak bisa nyu exhaust nyu rusak ne Gaby. Iya. Okey jadi ni tiga berita hari kami di YFM Miri tu. Gaby pula baru nanti kucing.
3: Terima kasih Brenda. Jadi kita terus ke Sibu. Sibu.
4: Okey terima kasih Nen. Kita terus Brenda dulu ngasih lagu kedepilih kami dari Sibu. Setelah lagu lama dari Jeffrey Molly Anang Ngelebu Aku.

0: ada lagu hari ya Jeffrey ya Molly Hanang lebu aku dikenal minang balap dengan kita bawa ninja serawak kita ke Sarito. Jadi ya kita ya terus berkunci antara berita kudahnya di ya, Sibu kemari. Udah diatur ya pengawal majlis peresmian convention MRCS Sarawak chapter 2026 semoga hotel di Sibu itu mau ke pagi kemari ya, lalu pengawal sudah dipijari ke yang berhormat Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kui Hian ke Megak Menteri ya, Pengerai Mensia Mayuh ngau pengawal berumah. Lalu muak ke malam agak sudah diatur pengawal ke Kumai Majlis Penangguhan Pesta Meradong 2026 bak pentas utama tapak Pesta Meradong lalu ke pasah jadi ke pengawal Penangguhan Pesta Meradong tu inyak yang berhormat Datuk Ding Kuang Hing inyak kaban Kunci Negeri N46 Meradong lalu di Sibu kemegak kemarin dia pengerami Borneo Kacau Festival atau KBCF 2026 sudah diatur peringkat hari kemarin untuk tanggal 12 hari bulan 9 tahun 2026. Nanti nitiah ke Borneo Kacau Festival tu nanti nitiah ke hari bulan asal ya dekat peringkat 3 hari bulan dan dilanjar ke tanggal 5 hari bulan ke Tegal Sebun ke Balat ya lalu nyak tadi ngujuang ke Borneo Kacau Festival tu dilanjar ke buka ya hanya kemarin 5 hari bulan 9 tahun 2026 untuk tanggal 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak dataran Tuntung ke Bujang Sibu. Jadi Borneo Kacau Festival tu dekat dibuka berengkah hari pukul 5 malam pukul 5 lemai untuk tanggal pukul 11 malam. Jadi bak program Borneo Kacau Festival tu macam-macam. Pengawal bisa diatur banyaknya tadi pengawal Bapanggau hanya amandang ke tanda asal serta modern pihak megak mayuh menyukuran tadi bisa penanyi ke di Kangau Amrinang Balamayah lalu kemarin megak sudah diatur pekit nyumpit antara bangsa ya ke bisa diatur kemarin hanya bisa 115 peserta engau nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 lalu bisik 6 iko sida ari Kalimantan Indonesia bisik engau nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 ke diatur berimai engau Borneo Kacau Festival engau ramai jakok ke tahun tu nya Echoes of Borneo. Okey, lalu pengawal ke bisa diatur muak ke pagi tadi hanya kena kena hari bulan 9 tahun 2026 hanya World First Aid Day 2026 berengkah diatur ke bisa diatur sebengkah hotel di Sibu itu megap berengkah hari pukul 9 pagi lalu pengawal tu dah dipercari ke yang berhormat Encik Cheng Jin Ik hanya kaban kongsi negeri Bukit Asia. Lalu pihak mega pukul 11 pagi tadi dia program nangguh ke pengawal nangguh ke program CSR community hanya dari segi program penilaian kompetensi kemahiran PKK lalu pengawal tu tadi sudah dia dipejadi ke Yang Berhormat Datuk Insinyur Haji Yusuf Haji Abdul Wahab hanya kaban parlimen P206 Tanjung Manis hanya di pengawal tu tadi sudah diatur berengkah di pukul 11 pagi. Okey, pengawal kebenaran diatur dia tu dia kerikumah kita tadi kempen nyalik darah ke dia tu bergulai sida ari community Datuk Robert Lau Hui Chu bergulai ngau bank darah Hospital Sibu pihak mega bergulai ngau sida Star Mega Mall jadi pengawal tu dia tu ba Star Mega Mall zone orange berengkah di pukul 9.30 pagi nyentuk kangkai pukul 2.30 lemai itu lagi jadi angkai bala mayu kerikan nyalik darah nada salah kita datang ngagai Star Mega Mall ya ba zone orange di Sibu setitia darah boleh nyelamat ke mayu nyawa. Okey, hanya tadi antara pengawal ke nyadi kemarin ngau sare tok nen lalu berkongsi ngau bala peninga antara program kebisik di tangguh atau ke dilanjar segala penusah sebuah tu hanya konsert Karnival Sibu Jaya ke di adang ke diatur kena kelima hari bulan 9 tu tadi tang ya udah dilanjar ke ngagai siti hari bulan ke dekat di pada baru. Okey, nya tadi antara berita kami di Sibu tu nen boleh baru agak ya. Ya. Nanti berapa nyawa tu nen
1: nyekat sebakar bagian kita semua tu
0: nyekat rewak ya
1: ujuang hanah peraku agak sili nana Surai Steven
0: tajak penjerebu kita ke napik penusah sebuah tu nen tu mayuh mai fun run dia tu di Sibu itu nen
1: nama durian
0: fun run
1: fun run oh
2: Jauh amat durian.
0: Okey, tanam
1: juga
0: ada. Okey. Okey, jadi dalam kandang bulan 9 tu nanti nadai penanggul dia permairan dekat diatur kena kenam bahasa bulan 9. Lalu Chunghua Chunghua School Sibu berserimai ngau ngintu anniversary 110 tahun nya kena ke 19 hari bulan 9. Mm-hmm. Lalu fun run UTS Baberan 27 hari bulan 9 nya tiga fun run dia tu dalam bulan 9.
1: Perbaku bisi hati kita ditok ke ngau aku anak anjuang aku kigen nak bana tau anjuang suai Steven
0: ente kami entek kami dua handah ngau apa aku kena kusiru dah orang nyuruh kami dua
3: alu mai bekal tu no
0: kan tu faran suai masa kena kopi
3: mai bekal tu
0: sudah ion ngi bian bagai engkau lih gai
1: deh nak si kuliahnya tu buah mana gai
4: ente
1: render tidak eulia
4: ente bapermai sibu dia mau aku di Norway ngetu.
3: Ini rau kami dan nana tu. Kami dan nana tu
1: main
3: orang ke. Iya, orang pun nyukung paling tegar ni kita. Nyukung paling kuat.
4: Ngambil baju, pamam eh.
3: Pamam eh. Ini buah kami midualnya. Ini buah.
0: Masa bisa nama
3: nana? Emak, betul. Nyukung kunya nana.
0: Okay, nana pulang ke
1: mana-mana. Okay, sebenarnya aku berkongsi berita ngau para peningah minta nuan Sharon jadi akan sedikit lagu ya kena kita menggal program kita lagi ya. Okay. Jadi peningah mayu kita ningah ke lagu dulu sebelum aku berkongsi berita ngau kita.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, bala peningan, hanya tadi lalau ke cukup manah ngagai kita ke bisu mendiang ke YFM bakal ke tengah rito ya. Jadi hari kami di Kuching itu berita ke dekat di kunci aku ngau bala peningan. Kelebih lagi berita ke terubah tu ungkup bala ke sidak ke Indo kelebih lagi bala baki-baki aku ke benua ngau aku ninjau Sarawak tu ibian engka bini ya kini tau nguluk semengkah pengawak ke dekat dia tu Sarawak Family Planning Association atau ke SFPA ke dekat dia tu 19 hari bulan 9 2026. Hari 6, pukul 8 ngagai pukul 12 tengah hari bak klinik Sarawak Family Planning Jalai Pi Ramli Kuching. Jadi pengawak tu nadai berbayar. Nyak kuaku tadi ya, semengkah pengawak ke dekat dia tu ungkup bala sidak ke Indo. Jadi kita ingin ngagai berita kedua tu, yang nak kira 5,000 ikut orang di pelabak dekat Ngelicah Kage pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke dia tu bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK ke 16 hari bulan 9 tu. Jadi ni cah ke penerang ke pansut ke dipansut Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengawas Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya dekat di rami ngau penatai tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngau bini ya. Nyama nyari sama bisik datai yangnya Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ya manakah munyinya ngagai media pengudah nyari Chairman Awam Komite Besar Pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching ke Mega Belak di Gulau Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil nengah online. Jadi berbak ngenyak pengawak pemandang berseri main dengan pengerami ngintu hari Malaysia dekat datu abak sebuah palan berbeli kebarang di Kuching berlengkah 10 hingga 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengerami merik terima kasih ungkup jalai pengarap bukai dekat datu ke 14 hari bulan 9 ditangkan ke dengan pengerami merik terima kasih ke abak masjid besar negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu. Hanya semengkah hari pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ya. Jadi kita ingin ngagai semengkah pengawak megak kalai Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tu. Jadi sapit Presiden kanan PBB Dato' Ahmad Fadilah Yusuf buat sebengkah penerang Facebook ngadah ke gempuro besar itu nyari keplasal berguna benar dikena negap ke penyerakup ngau sepenemu bala ketuai buat partinya kelimpai hari ngatur kuyeng tujuh di pejalai ke PBB. Lalu tuju gempuro tu mega dekat merik kuasa ngagai balapati ngamik kemengkang relevan ngau serta mega ngasi serta seluran ngemeran ke utai guna rakyat bak menua tu. Hanya tadi semengkah pengawak ke dekat dia tu 20 hari bulan 9 atau ilap. Jadi tu peningau mayu kelebih hagi engka kita bisa datai ke Kuching atau ke bisa rembus ke Kuching. Jalai matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak jalai ngelawang berengkah 2 bulan 9 tertarik nyentuh 12 hari bulan 9 tau. Nitya ke penang hari Sarawak Water tu dikena merek awak ngakai pengawak ngadu ke batang payip hati besai 1100 milimeter dipejalai ke. Nyari pengawaknya dipejalai ke berabu hari pukul 10 malam hari 5 tertarik serta disadang temu urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Jadi tegaknya pengguna jalan laluan hari matang ke Kuching ngau ke Bukai di lalau ngenak jalai ngelawang ti bisik disedia ke. Jadi pengguna jalan laluan megak dipintar nitiah ke tanda trafik sementara atau lari pemesai serta driba ngau berjimat lebuah mansa palan projek tu. Jadi pernah kesili ya. Berkawa dengan kanan dua, tidak dikenal lapan pengawal tu, tahu di pedak Facebook rasmi Sarawak Water. Hanya tadi semangka gerah, nyangka bisa sekedar hari kita bisa mansaknya, tahu ke kita hari menua buka ya, nyangka bisa rembus kita. Jadi tu peningan mayu minggu yang tadi, aku bisa madah ke bisa semangka pengawal ke dekat di Atul, ia nyak bersenimai ngau Kuching Light and Floral Festival ke diatur lah ya, udah diatur ke benar ya, nyentuh ngakai 16 hari bulan 9 2006 Bak Taman Botani Sarawak. Jadi tu agak tertangguh peningah ketegal sebun asap kebenar lah pengawak tu dia tu ada pernah hari bulan 8 2026 nyentuh 16 hari bulan 9 2026 yang ngantik ilak meh berkeni gaya ilak ilak kita ngantik Dewan Bandar Raya Kuching Utara di BKU madah ke hari bulan ke tau nul mensia mayu datai ngau mendak pengawak ngemata ke pengawak ke bisik datu bersenima ngai ngau Kuching Light and Floral Festival. Jadi peningau mayu hanya sekedar hari atur lah pengawak ke dekat dia tu di menua kami di Kuching di tu nganti minggu baru minggu kebukai kita dekat berkongsi baru atur pengawak kebukai ke dekat dia tu di Kuching. Jadi ngotok peningan engkau bala pengelola program kita ke Bukai agak bisa berita kini hari kita di Sibu mana berita ke penudai.
2: Okey, berita ke penudai tu nen tu pesan tu nen okay. Kabar sudah di Anjong sedang agak kutu jadi pesan tu ditujuk dengan bala kabar belayan di rantau Panjai, rumah Matthew, rumah Surya, rumah Jidi, rumah Dini, rumah Frankie, rumah Anjum, rumah News, rumah Pita, rumah Bina, ngau Kampung Baru. Pihak megak kabar belayan di Batubura Penaso awup tutus sebedil ilas rasau pasai siang tengah siang hijau siang ulu ngoile nanga tebalu nguya terumah lesia nanga alat terumah rantai skuau pihak megak kabar belayan di dangih kuak belengian bayan tasia mukeh rumah hunggai jala dije kabar belayan di Bintulu lunga joy lapu rumah Kristina ulu sungai Salim julau kenawet Srian Kuching miri ngau nia serta semua kabar belayan kenalah dirintai ditu. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit and yang luna anak kendawang tau ke laki seni anak itu tau ke payan teni tau ke payana dekat diatur kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke hari 6 pukul 7 lemai bak rumah Matthew Maja rantau Panjai Batikan Sibu lalu ditangkan ngau pengawal nyua entah balu. Ngonya tadi minta semua kebablayan ke ngelala niang luna anak kendawang tau ke laki sini anak itum tau ke pain teni tau ke pain anak jadi pesan tu panah ke pengawal ngetah suliat niang luna anak kendawang kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 7 lemai bak rumah Matthew Majar rantau panjai batikan sibu udah pengawal kata sulit lalu ditangkan ke pengawal nyua ente balu nyeri sebarang penerang ke silia adik kita tau bertelepon ngagak susan tau kain di city balu mur 011-2352-2623 tau ke Julia tau kain ini ya baku lumur 016-861-4741. Okeynya tadi nen pesan ke baru diterima kami.
1: Okey, terima kasih ya Nana. Kita ke miring ka bisa berita hari kita di miri berita penudi.
3: Rimiri to empai bisa to.
1: Okey. Terima kasih Brenda. Hana.
3: Nana yang mengenai nanti masih lagi kita nyelepak ke lagi.
1: Okey, terima kasih ya. Hana Sharon di Bintulu.
3: Dah habis.
1: Sudah habis. Okey. Steven.
4: Nada lagi.
1: Okey. Jadi kita ingin agai lagu peminta antara stesen. Kita berpindah dulu, Sharon.
3: Okey. Sebelum kita nyingkang agai lagu peminta antara stesen, kita berpindah dulu. Ngau sitik lagu. Lagu ke bisik diminta peninggal kita itu kebenar ya. Akik muam mari miri itu lagu. Hari kelemayang band Nuan Berulah.

0: Ya, terima kasih Nen. Laban ko dah nulung lebah lagu. Jadi ngaga kita bala peninga di Serata Menua ke ulah mendia ke kami. Banyaknya kita mendia kami di Semenanjung tau ke di Indonesia kini. Kita tau telefon ngaga kami yau ngaga station ke bisik bunglango kita bakal ke ngali hari tau ngambil ke Richa hagi program kita. Ngambil ke kami boleh beranda dengan kita bala peninga ya bak program lagu peminta antara stesen. Jadi bak awak tu minta Nana dulu. Nana?
1: Aku dulu.
0: Dulu.
1: Okey, jadi agak bala peninga kita ya. Apa kongsi dengan siapa? Apa kongsi dengan Yohan? Kalau apa Yohan ada telefon ya.
0: Okey, boleh.
1: 0843-53224 harus telefon kami di kondisi pun kita dekat telefon ngerti ke pasar ini hati ujung minggu kita pakai ke sekali itu ya. Jadi kita nguji ngerti ke pesan ke bisa diterima kami di Facebook pesan tu keterubah tu datang dari Jessica Itan DJ ku ya. Selamat pagi dah tengah hari tu out dah lepas pagi mesej tu tadi pagi deh. Hari kami di bawah agak bersebuan setangan jadi buat saya melagu minta antara station minta tebah ke lagu aku ke penyangkai hari Chan dikena berenang semua ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu meh ku ya ngau pesan sama jaga pengerai serta pengelikuan dia tu menua kita benuang di lamun sebuan ku ya terima kasih okey ga menua lamun sebuan nanya pengen di lamun sebuan ya
2: I see
3: lajar bibian
1: start. Okay, hari stay must be still love. Anjay nama hadap. Selamat tengah hari serta selamat ngejap ngawak ngkup ke Sarita Genuan DJ Nana minta putar ke lagu Tujuh Mimpi dari Mary Camilla. Dikena melina semua bala kaban ke ngelala. Terima kasih DJ Nana. Okey, jadi pesan kita ke Siti tu hari ini tinggi. Selamat tengah hari DJ Christina James Suntai. Pun mau. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari minggu menuju bala DJ 6 pintu. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Nadai guna ngetan lagi. Dikena melina Alex Delta Bina Watabarau. Saya masih TV Still Love, Shasha Amanda, Bulan Perindu, Nurin, Roslia, enggak semua kengelala, meh. Terima kasih, mayuh-mayuh di JAC, ku ya. Okey, Yon, kita nguji nyol kangau tu, Yon.
0: Okay. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tau?
4: Oh, Charlie tau.
1: Ah, siapa?
4: Charlie.
1: Okey, Charlie, terus nggak pesan.
4: Untuk turun fungsi kemadai kuria, istri anda, jadi kan nama dia kuris neluang di, okay kita nak pintu bij.
1: Padam ke dulu radio dia ni cale.
4: Oh panas sore itu.
1: Okay kak.
4: Oh panas Adam. Nama apa kuris bij?
0: Lagu ko ya.
1: Lagu hari acan lagi aku kai penyangkai ko ya.
4: Ya tahu me belah tahu. Tahu.
1: Iya jangan.
4: Okey lah okey bye.
1: Okey bye. Oh kita tengah suai madam.
3: Ya tahu me panas mari amaga. Kerabu mata kerabu.
0: Lamun sebuan nak.
1: Yang lama sebuah deh. Okey, kita nyawat kangen kedua. Halo.
5: Halo.
1: Siapa tu?
5: Ada Hipo tu dari Batu 16.
1: Siapa tu?
5: Tambul tu.
1: Hah?
5: Ya, Tambul dari Nyalewiak Batu 16.
1: Rambul?
5: Ya.
1: Okey, terus.
5: DJ Nana tu?
1: Oh, DJ Nana tau.
5: Okey, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah
5: hari. Kau pesan tu?
1: Pesan tu ya.
5: Oh, jadi ko tu tambah sibuk tenjeri batu 16 dulu ya tu. Menuju ke lagu tu ngagai ke ini biar aku dien di Selangor. Ada nama madiku Indira Johor Bahru. Denya tunggal aku di Miri jalan Senadien din cedak Senin. Lalu cedak tanya dim dulu. Malah cedak tunggal kenya jamnya cara kalau di Kucing saya jual sabala dan lebih aku dalam pegerem ramah pantun ngau pegerem ramah ikan telah ngau pegerem ngau semangat nya kriminati ginya tiap malam nya ada 3 kuring sengan halo ngagai kita 6 stesen ngagai tanya DJ tanya DJ Kiwet dulu DJ Frenchy yang ngagai limbang nya DJ beli-beli ya
3: tuh terima kasih
5: halo ngagai DJ Pano apa sih Pano
1: saya Nadai
5: mana saya tu, DJ Cantik. Kita salam dia lah, Salman. Sama ulang tahun nama, Miri ke 61, kenikannya.
1: Iya. 51.
0: Terima kasih.
3: Kami nak, kami RTM ni benda.
0: Oh, terima kasih.
5: Okay, bye. Ada yang tak minta. Kira namanya nak dengar dek? Minta lagu Nda Semayang Amin Wan.
1: Ya siapa
5: dari Ricky Nelson.
3: Okay, siapa kena main kita way?
5: Nda nemu main lah main.
3: Oh, anak tu tangguh tangguh, hanya anak tu tangguh
0: malam main. Panjai malamnya lagi.
5: Okay, bye. Bye. Selamat hari Minggu. Selamat. Jumat pula ya, ke?
1: Oh, jadi nak pula jalan lino sepuan.
3: Salah siapa pula ini?
1: Okay, bapa. Okay, nyak tadi hari batu 16 ko ya nanya. Okay, Yuan, Nuan gak ngetai pesan Yuan?
0: Okay, nanti aku ku maca pesan dari Facebook tu ujuh cawu sama tengari ku ya sama berjalan ke pengawak 6 stesen panas di sebawah Jerbu bisik kurang mimit ko ya au bayak banyak bisik kurang mimit Jerbu lalu yang minta lagu Ari Gwen dikenai Merindang di Rimpo Merindang di Rimpo
1: okay,
0: au lagu sitik dak tu Ari Michael Mac Ari Bintangur minta lagu Merampau Ari Alex Wan dikenai Merindang di Rimpo semua ke bisik mendiang ke YFM ke ngalih hari tu udahnya. Jeffrey Rahman selamat tengari salam ceria aku ya. Kau ngue ngaget TikTok tu hari Rosita selamat tengari selamat berjalan ke pengawak ke minta sebarang lagu dikena merindang sapa ke ngelala aku ya. Okey, nyak tadi Nana. Tiga pesan di Facebook, sitik pesan dari TikTok Bintulu FM.
1: Okey, terima kasih ya nyari terus pernah kita tengok lagu hari ya sapa tadi. Aku kayak penyangkai acan Yasmin dan Jelatung.

0: Oke, nyatet lagu hari acan aku ke penyangkai.
1: Ya, terima kasih kakak seduai cairan ya. Jadi kita
2: Pu jauh mat nen.
1: Mbak aku
2: Ini di nen ke pasar di nen.
1: Benar aku
2: nen.
1: Benar aku nggak ngejas tuh. Tadi udah ada jas sembala MCR tadi.

0: Malam ni nga ti dekat ni nga kepesan Rino Ati tau terus ngagai arus telefon kami di WFM Miri tau ngenak nombor 427-053 ya. Okey, sampai bisi tu Hana jadi kira aku terus maca di Facebook Miri FM tu ya. Tu hari Alex Data Bina hari rumah Juanis Laja Pentik Barung Kelili madah ke selamat malam. Ko ya di to out.
1: Okey, selamat malam mega ga.
0: Iya.
1: Selamat malam mega. Tumu mega, ma tumu tidur
0: kita itu lagi bersebunnya ku mai lagi. Malam ga.
1: Ma petang, petang tengah waktu dah jar.
0: Okey. Betul, tadi ga cau ga nya. Au jadi madah ke minta tebak ke lagu Maligai Pengrindu Ari Anthony dan ke merindang animate di selulap betul pian mega ambulan pengrindu di Batunia Ripin nyadang ngau Alexis David Biju di betung ngau pian mega Wellington Imai Richa Unup di simpang ngau ke bukai ke bisik di rintai kaya itu madah ke pesan salam rindu salam sayau ngau salam Malaysia madani serta salam sejahtera okey nya pesan dari Alex dia tabina semangat patriotik peninggal kita itu Hana atau hari induk Kenawit hari Kenawit madah ke selamat berjalan pengawak hari nama tu DJ Koya bersegmen lagu permintaan station minta tebah ke lagu hari Maligai Pengrindu Pengak hari Anthony dekat ngenatai ke pesan unjung minggu untuk ngagai semua kabar melayan ya yang mengat nuju 6 pintu 6 stesen Koya serta semua peminat YFM Iban ngau selamat berlelak hari minggu. Terima kasih DJ. Okey, awak sama-sama ngagai Indo Kenawit tu. Udahnya tu hari Juni Ben madah ke selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal hari Tuan Rumah Murin Bakung Aik Jalan Linga minta masang top ke yang minta lagu Ari Linda punya yang nak datai kena berinan rimpu ngau kaban belayan ya yang nak syasyak manda Induk Kenawit yang mega Magdalene Isan ngau Meng Banggi Manduh ngau Dori Doria Kloni ngau Zarina Jantum ko ya pesannya ke pengerai ya Ana nak ngirup ai. Oh okey, aw Ana bersebuan datuk ko yang nuju kita enam pintu. Okey, ke Siti tu yang madah ke hari bulan pengrindu, selamat ngelih hari ku ya. Minta debah lagu Maligai Pengrindu Megah hari yang tadi keterubah pesan nuju minggu nuju ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semerahan ngau kabar belayan di Sebangkoi Sarikai ngau pemega Manik di Brian Jalanin Ina Gigi di Sibu Jaya Wai Ayut ngau Eni Giman Apalajai lalu nuju uncle ya ianya Alexis David Biju ngau apa yang Dublin K Baja ngau kebukai ke bisik rintai kerito madah ke selamat ujung minggu rindu-rindu selalu ianya pesan sekedar pesan tu hari YFM Miri tu pulai baru ngainuan di Limbang Ana.
1: Okay, terima kasih B.
0: Ya, nama kita di okay nuan to Ana.
1: Nyawut ke pesan orang nyamai okay, mau kita.
0: Okay.
1: Oh, jadi itu pesan rindu hati. Bisa diterima kita di Limbang FM itu. Ia itu Ari Robina. Kita dara lagi buat lagu peminta antara station. Masa lagu sanggup aku, Gwen. Nanti nanti lagi lagu perindu nak nanti badan. Ya. Jadi itu situ lagi. Minta tebah ke lagu-lagu lama aku subah hari Rikin Desan dituju dengan semua kawan belayan di Limbang harap ke semua belak gerai magang ninga aku lagi ke tu hari Cikgu Agustin tu Cikgu Bos hari tu rumah bulan nangat tada Kenawit jadi tu moga pesan rindu hati kita bisa ber TikTok kita hari Rini Sabai semangat hari DJ selamat hujung minggu main lagu Winnie Albert kena merindang semua okay, atau kita ber TikTok atau hari itu deh hari kena nyapa nama tu Jaslyn sama lemah DJ hari Mak Jerry Miri kaya abu no makai lansat dan jong ipar tadi sampai nengah buat itu awal lah kita mungkin berlansat yang kuang kami gak tu hari Shanda lagu dah kalah sangkai bati. Terima kasih ya mau okay, okay. Tori Victoria Buma Bunta minta lagu ngapun lalu aku ajak lagi DJ okay. Kena merindang sedap sakit dia buat lagi. Thank you DJ. Aku tak benar ya berundiang ke tau kendi ka dalam wat natam tar ke lagu natam bising menyuk kita natam igar kendi ka

0: Natur
1: ka nga. Na earphone. Ako ah.
0: Kaya ga, nandiyan pala, parancay ang malaban.
2: Sangka bay.
1: Ako.
0: Bay lah.
1: Slow, to kumit kaya volume niya de.
0: Ngarap ka
1: man. Kaya di, kakulong sunyi na yun. Di kakulong sunyi na. Layan tadi nga kita lagi.
0: Ano ni nga to?
2: Kaya di ba? Laban, ako dah kala masuk hospital. Sige, bisa rin nga radio. Yeah. Orang sespia katil ko semua mit pasien sida. Ana ngomay na.
0: Maya na nga sonam lagaw ro tadi yon.
3: Mudaw ko main game.
1: Au au.
2: Au.
1: Mudaw ti urang ke
0: mudaw. Oh, maja jauh le tur nena.
1: Oh,
0: ni ga mangga nama ke tempat ke ninggal ke kunti nya. Nama de bet, be pintu kunti de ne.
3: Ada 2.5 jam lagi tadi.
0: Nama 3 minit dah sikit tutup ya kita itu lagi ah dapat itu
2: sah kopi tu dia.
1: Halo, okay. Jago ke penudinya lagi.
0: Ya. Yeah. Halo, simpul ke lagi nya. Kena mun nyimpul lagi nyimpul jago ke. Aku mereka awak ti macam 3 lagi. Pasal nak itu Facebook kita nah. Sima dah kita bu Facebook tadi itu Bennett selamat tengah hari DJ cukup angat menua kami di Supi Baro wak pakan tau ke. TBC minta lagu nak branding laban matahari ke. Hari manca. Dikenal Brina Rempo serta ke ngelak. Aku nak meh. Kak ya baik ya break bu buku nak ngai nyadi nak uliah tanya. Tori Noragat. Angai jangan nyebut celum bin, nak tahu bin, nak tahu body shaming bin. Okay go. Tori Noraga sama tengah hari DJ, sama berjalan ke pengawal menuju semua DJ bakal ke tengah hari itu. Minta DJ mutar ke lagu kaban supaya materi What Rock. Ya, dikena merindang, semua berlipar, anak menentu, ucuk, ngau semua. Bala orang tengah lelah ke bukai, pesan harap semua terindang. Serta sama belalak bau jom minggu. Hari SK Ulu Durin Kibak Sibu. Ngau siti tak gi. Ianya lagu lagu ke hari clearance midan semang leh hari DJ na hari pakan panas bisa hari pakan serito DJ amin tak tebah ke lagu hari dalam les water puntan kena merindang semua peninggal WFM ke leh hari tu lalu menuju balakaban FB Syasha Manda di Sibu Damia Lina di Lien di Miri Diana Irene di Hospital Limbang lalu menuju kita 6 pintu DJ pesan harap ke terpindang meh tengah hari terima kasih DJ jadinya teris kena pesan nanti kayak kita ini be nada roti puan gitu ane be
1: engkau ke malu sih ratu hana
0: malu sih ratu engkau seru ama mana ama malu sih dengan tua kedara ratu neh
1: neh ngawal ke okay, nama laban lagi bersebuahnya dia kira ke sampai tertemu kelipun merti ya tanya
0: neh ama ama lagi kena buah mata tanya neh ngawal ke ngambil ke kami debi nyangkai yeah. Bati kita ke jadi kita ingat ke lagu ke pesi dipinta yeah. Belum ingat kita itu lebih udah kalah sangkai baati hari yeah. Sanai yeah. Yeet.

0: Kanya me tadi ibu mana orang ke baru, nanti nyampe si orang ke baru, orang kelamaan nih kau ketisi, ga baik bekaban baru, baik jadi
1: panah. Uliah bekaban baru nih.
0: Uliah. Dengar dulu, Kita me bekaban, bekaban kanya ada. Kita bekaban bekaban aja. Mau tak udah me tak medok esok ngai.
2: Saya kau tisi.
0: Tu?
1: Tapi nanti ya, nanti buat dulu nih keninya.
3: Kami menanam prototipe.
0: Nya, maka tu. Kita berkaban tangan tetap jangkam kenya tadi tajak pedih hati kini hati kita nan tetap jangkam nan jauh orang nan orang
3: apa kau ya kami kau nya
0: pengingat aja jauh ketisi
4: makak ya nya deh
0: anyo boleh baru pernah jumpa kita nya kita bisi 25 menit lagi sebentar nan nutup penjan kita itu.
4: Okay,
0: nyajanen.
4: Okay, nyak tadi drama tidak ya balap ninga ya. Jadi dah tahu kami ngai pengai. Tua mah Steven.
1: Ngai pengai.
0: Sama dengan ninga. Itu ama berjangkau semua itu lagi.
5: Ya singgi ngai ya. Kita itu ni mesti kalah.
4: Okay. Bisa orang telefon tau tungan nyamuk dulu.
5: Okay.
4: Hello.
5: Hello.
4: Hello.
6: Hello.
4: Oh, ya.
5: Hello.
4: Sabang.
5: Oh, apa tau?
6: Ari kelau itu satu.
4: Ah?
5: Mister Tuang.
6: Pitau cu.
5: Tahu.
4: Pitau cuang.
0: Pitau cuang. Pitau cuang.
5: Ari kelau. Kelau berita.
6: Bada saya kita bada saya balak amat jerbu itu.
5: Tahu di bawah pasar.
6: Ah?
5: Di bawah pasar.
6: Nggak ada ik pasar apa hanya sama pedal tapi petang loh.
5: Oh, balaknya petang.
6: Balak kan sudah ya pagi pagi dan itu petak butuh kayu.
5: Oh, senang lampu picit.
6: Iyalah.
5: Oh, terus pesan.
6: Pesan ya kuto tujukan ya aku dengeri dia ni bapak tuh eh ikau kada saya menuar di tengah deh dia kata saya tahu ada saya
5: Jakarta. Oh.
6: Aku okay. Jakarta ke Rawun. Hmm. Lek aku jadi kita. Hah?
5: Nah, dai kau terus kah?
6: Au. Di tuju aku bala pun majau dia ada selalu ada panas juga ada ban tadi ke bawah amat debu bawah kita tahu.
5: Hmm, mamai.
6: Hmm. Tahu dah minta lagu sikit aja tu lah mai orang ke minta tahu dia aku masih ya.
5: Au.
6: Laban ku lama mana kalah dengan lagu mana dari ibu. Bukan minta atau minta pasal yang
5: tau
6: no. Harap kita ke 6 pintunya gerai meh nak nak kacau jerbu tau
5: gerai
6: gerai makanya semua ya sampai kita itu gerai
5: ya betul betul
6: aneh kelalu maksud ke tanah ya ajak lah
5: tau terima kasih ya
4: ya ngai pengai pansut kita laban kita ke kerja. Okey, ngai kita ke dekat telefon kami dua Steven. Terus telefon ya. 082258634. Bisa orang telefon Ben?
5: Oh, sahabat baru.
4: Oh.
5: Eh, kuai nanya aku.
4: Anu kuai bisa si
5: sikok lagi.
4: Hello.
5: Okey.
6: Hello.
5: Hello.
4: Berapa Ben?
5: Siapa tu?
6: Sam tu lagi sembuyu tu.
5: Sam.
4: Jawab ke mimi hari radio Sam. Nyama mujuang ya, sikit pekenya ya, mujuang ya. Ngarap ke kita nyawah ke direk dari radio laban bala peninga kita kat nan ninga nyawa sidak ya. Tang bila kita nyawat ya, nyu bebalut nyawa sidak ya. Okey, kita terus nyawat ke ngau. Hello.
5: Hello, siapa tu?
6: Hello.
5: Siapa tu?
6: Iban dari Iban dari Google Maps bawah.
4: Iban, ibu ya.
5: Nama nu Iban.
6: Tahu.
5: Orang boleh yang.
6: Tahu.
5: Tahu. Ngalala DJ Yon.
6: Ya, Imo.
5: Nama beritahu rebol yang
6: mana?
5: Angat. Nah. Angat. Nada
6: Angat.
5: Minda.
6: Nada Ijan.
5: Nada is. Okay. Lama pengawal dia tu.
6: Lama dan dia Ijan. Nada is hari tu.
5: Nada Minda.
6: Rumah, hau rumah.
5: Oh, nama lagu kat di pintu.
6: So nama sang lagu. Nama lagu. Anang Kiruah bin. Lagu. Anang Kiruah, lo kan Anang Kiruah bin. Anang Kiruah.
5: Oh, amai. Okay. Oh. Tujuh ke siapa?
6: Lebih lagu tu tujuh kau ngai. Lebih aku buat gitu belabak dia. Ngai jalin kabanku dia ke lu kabanku. Diri yo ani tanawai ba gerbai dia bawah aku. Ngai ini mit buat sulap. Ngai semua meh kaban ke ngelalo.
5: Oh,
6: jadi pesan harap pesan harap ke jaga pura diri dari panas. Mungkin one day.
5: Okay, terima kasih ya.
6: Semua.
5: Salam kita ada berbuli yang dia.
4: Awalnya tadi peninggal kita udah hari hari aku nuan hari nuan dia bian.
5: Okay, aku pan nyawat kangau tu. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tu?
2: Halo, selamat ngalih hari ngaji kita nak.
5: Nama berita.
2: Mana berita kau?
5: Ke mana tu?
2: Dekat rumah, enggak baru rumah.
5: Rumah di ni.
2: Bebasnya kan dia cerita.
5: So kan dia.
2: Ni aku cek lanjur dua, ni dia kau melayu.
5: Anak lanjur ngetul lo.
2: Ni nak nemu je kau iban lagi lah.
5: Oh, kati kau ngau belajar baru.
2: Nah, dah lah.
5: Masuk sekolah. Okay, nama pesan cerita.
2: Sebentar aku pesan dulu aku ngasih adik masang lagu lagi.
5: Gua apa?
2: Sanggup aku wari guente nadai lagi pengerindu nadatai badan. Keterubah ngegek tanam mayang jerbu tanang jarang irap ai enang kalau keluar jaga pengerai.
5: Amai.
2: Ini pe yang iyo ini ayah ayah mari lebu di sini kerubang sama pekai. Acak ma buai bersama Rinda ngegek sida diasan samus Valentino Paul ini darah bayi Linda Marcos ngegek sida terselur nujung lama tu kamu pesan yang ingat nama tidak. Ngegai sidanya tadi ini lobo nama berita ini lobo nyo tenggelam ini lobo dia tu lawa ini lobo lagi ricau nuk apa itu ngegai nya apa iwan ya terima kasih kapan sudah ngelamat tu ngegai geruk ku pantun ingat tu lagi lagu ku lagi.
5: Okay. Terima kasih Rubina.
2: Kita enam.
5: Oh.
2: Sama.
5: Okay, balap ninga bukai ke dekat telefon ke WFM Sri Aman 0833255436 0833255436. Berengkah berkongsi kepesan di Facebook atau Gap. Ari James Anyau, selamat berjalan ke pengawal minta nuan nebah ke lagu Ari Christopher Tommy. Sebarang lagu Ari ya, aku ya dituju ke semua yang ngelala panas kami di Kenawit. James Anyau tu Ari Kenawit. Ini kumang ke sekali itu yang natai ke pesan beri selamat ngali hari. Harap kelantang dalam semua pengawak kita yang kenglala ini kumang ku ya. Harap ke semua kamu melayan kenglala gerai panas kami bakapit. Minta pasang ke lagu hari Linda kemarau panjai. Lalu untuk pesan hari kawi kurus dituju ke yang agak di jihanah. Mana lagu kena pilih ya tadi ku ya. Hari Endo Darah Limbang FM ku ya. Salam kenal ku yang gana. Hari kawi kurus. Siti tu hari Rini Sabai. Selamat ngalih hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami berserikai. Bisik semampai sebun. Bisik kurang sehari tu ku ya. Selamat hujung minggu ke semua ke ngelala. Lalu tu Jeffrey Jeff. Batu Kawah Kucing. Selamat ngalih hari ngagai kita di 6 station. Minta tebah ke lagu aku tetap sayau. Hari Dona. Tau ke Duna dituju ke semua kaban Facebook. Pihak Megat dituju ke Lemah Thomas. Nama berita ku ya. Lalu Genuan. Serta kita kebukai kemerindang kami hari tadi. Ku Jeffrey Jeff. Jaku pesan. Harap kesama terpelindang. Mendiang ke lagu. Pihak Megat mujur dalam semua pengawak. Ujung minggu tu. Lalu tu. Siti tu sebetulnya nanti ke lagu. Sindun Idi. Aku hari merodek tu band ku ya, minta lagu Terlebak di Kenggai hari Jonas McKean. Kena merindang terimpu, biar muka semua ya kenglala Sindon Edi. Okay, Nen. Nen, no, pesan dia, Nen.
4: Nadai, Dito. Alum, pada wisik udah telefon. Lalu,
5: pada wisik pesan. Oh, terus masang lagu betul nah.
4: Tebah ke dia Ben.
5: Okey, lagu tu dipinta Puan Pauline bini tu rumah di Silat Skim sekarang dia pian muka Miss Pundut ngau Miss Aming bising minta lagu Ari Hendro Kalo ngenang nuan berari.

0: Okay, Nen, yang lagu hari Asriaman gawa kucing. Sebedau ngagai nuan baru tu Nen ngatai ke sitik pasar inu ati temengga hari Mr. Mac Alex Mac Alister. Jadi ku yang beri pesan selamat terima kasih yang menyadik ya ngau ipar ya di suratu ya ku udah ngabas ke sekarang tadi harap kesida barantau jalai bejimat datai di kucing yang okay nyajak Nen.
1: Yeah. Mm-mm. 8 jam kita lagi tubah tau. Jadi begitu atul pejalai kita sebuat tu lagi au.
2: Jadi okay, bos.
1: Ngebos kutai. Jadi kita balap ninga ke bisi mengulang kami jam ke tau. Kita tahu telefon dini-dini aja session radio kita. Beranau dengan siapa-siapa. Lagi kami 6 tu ngelanau kita au. Biar mereka tahu nganjung pesan lagi siapa-siapa antara kami.
2: Kami yang menyeberanau kita.
1: Kami 6 tu kan ngelanau kita.
3: Betul-betul bergantung ya, banyak lagi.
1: Ya, banyak. Enggak bisa kita dah berkijap kini. Telepon bala kita sebuat bisa.
3: Sampai bisa. Tang kira ke nama tu kita nyual nombor telefon dulu ni. GB. Ya, bermiri tu berkusung 85427-53.
1: Ya,
3: ya, ya hari miri.
1: Ya. Bisa boleh telefon tu kita sebuat nyawut.
3: Ya.
1: Hello.
4: Hello, DJ.
3: Halo, selamat tengah hari.
4: Selamat tengah hari. Kita lima pintu. Salah lima pintu ya. Enam pintu. Tomi hari kapito.
2: Hari kapito. Senangnya ikut kemarin.
4: Oke, madah ke nama menua kami tu mana? Dia tu DJ mata panas. Nyu mana? Nyu nada mira. Nyu uleh meda langit. Nyu biru. Syukur minyak DJ, puji Tuhan.
3: Oh.
4: Ini Kak Madah ke siapa tadi DJ Ari Limbang Hana.
2: Ya, kau.
4: Ya nyebut tadi ya, nama penamanya nanti boleh berkabar aja aku ya, nak. Nanti penemu aku, nanti kita udah nanti udah belekat DJ Nan, DJ Hana deh sampai enggak sampai tahap dia. Sampai ngasai ke ya. Dek, boleh nyebut bekerja teng bagi aku lah, bagi aku pribadi. Aku nak boleh berkaban dengan orang bangsinya. Nanti aku mendang muaya. Amat sikit. Kak bukut ku ya.
0: Apu?
2: Apu?
4: Ya, sikit dendam munyi polusi M. Dendam tak padam deh.
2: Nah, tahu.
4: Dah lah kan udah medih kati kita. Medih kati kita. Medih ngawal sebayan pen. Nanti pas sebayan pen ketemu. Sikit bukut aku meh.
2: Apu? Kadang tu nunggu tadi. Apu tu ada.
0: Nah, suara berbukut Ben. Nah, suara bukut.
2: Nah, rasa terbukut Ben.
4: Yang penemu aku ini.
2: Ya, betul. Betul. Yang penemu sekasih kau. Betul. Iya.
4: Hati siko nak sebakar kita mensiar bujat lama bunyi kurang subah rambut ya. Sama celu mati nak sebakar bisa kecelah
2: dia puan ni tadi
4: pihak kita
2: betul dia puan ni tadi hati nak sebakar
4: hati semampai berdarah deh kita nak boleh nyana boleh nyuman ke
0: hospitalnya
4: ajapun mulut ajapun mulutnya kita ketawa pada hospital nama oleh sumannya DJ Steven nama oleh suman nak ada ubat
0: okay, ya. Kurang ya, nggak hospital ke kita?
4: Nggak uli ya.
0: Jadi kita depan tahu orang.
4: Sudah kita berada kunjungan orang lagi. So, nanti uli ya, nanti uli pasang kaku lagu terbang ke diri.
3: Oh, patuh.
2: Ya,
4: lagu yang meluah. Tapi menyanyi aku tak ingat selalu. Nama DJ DJ.
0: Temuai ku kemarinnya.
4: Buayanya. Bayarnya
0: selalu masalah. Aduh.
2: Udah. Ebe, jadi bayar.
0: Cikgu Jonas mainnya.
4: Udah berlagu ya tadi. Berdawa saiku.
0: Berdawa kemarin udah, sering tumpai.
4: Oh kemarin, kemarinnya. Hal kemarin ke belakang, ke ya ke depan deh.
2: Nyanya dia boleh puen ke baru. Ini kemarin, saya tahu nyanya. Nyak puen aku.
4: Dan nyanya lagu tu tujuh kaku ngagai DJ. Indo bajet kita Mbak Miri, DJ B, DJ Hana.
2: Makasih.
4: DJ Pelura yang tiga, dia selaban yang ada Sarito. Lagu tu tujuh aku merindang Kediri, kaban-kaban aku mama ke tersang yang selalu Kediri.
0: Oh, Pelura.
4: Dan yang lagu tu tujuh aku megah ngagai balas kaban ke selalu berpantun ngoku ya berbalas-balas pantun. Terima kasih. Selalu nuju aku bakar rubina. Siapa lagi bujan sindung ngenang BSN. Nya selalu nuju aku.
2: Beng
4: orang ba siapa nya?
2: Orang lama sebab
4: nih. Bala inai aku, ya aku menung tak dapat diin, ngarep dia gerai. Ketawa ya tadi, kemarin senang hati ya, udah di break ke lagunya. Terima kasih, ngage orang ke nyokong ku, tajau pun ku, tu kemarin ni bisa orang ke beli kutai. Ngage kapan ku ini bibi din, ni kasih ya ke diri je. Dan ngage ini kok, ya ke benung sakit, ngarep dia gerai. Hanya jatuh juga, terima kasih DJ, lama matua bapak beranau, ngage orang anu. Terima kasih. Oke, okay, bye-bye.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
3: Terima kasih. Kira ke bisnis kena peningan nak setuju ngau randau nuan serito ke Hana nak dek ngau ke?
2: Nah ngau lah banyak ni tadi. Aku lama bersih boleh dua poin tadi ngau orang kesubah agak kuyanya. Dia poin kita nyegi kak baru kura subah.
0: Apil baru.
2: Apil baru.
3: Oke di Miri tu bisik tu Gaby kita terus nyawa deh. Halo selamat tengah hari. Oh, nyak ya, nak cakap. Ya, tahu uji baru lagi berkosong 85-427-053. Ya, sampai bisik tu, GB.
1: Okey, bisik, Ibian.
0: Okey, dia tu nadai, tang tajak pentia, harus telefon kami. 083-325-436. 083-325-436. Sampai bisik. Sampai
1: bisik, kita bisik di Kucing ni tu. Kita yang nyawet, okay? Hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa
4: ngapain? Ada sampon, Pak.
1: Oh, sampon.
0: Siapa tu ada sampon, dah?
4: Sunti, Pak.
0: Sunti. Nama berita Sunti, ya?
4: Mana?
0: Ada berjalan, cerita?
4: Ada di rumah, Jang.
0: Oh.
4: Di rumah, saya
0: ada, Jang.
4: Oh, pesan ketujuh, Pak, guys. Semua kaban gelayan ketujuh sininya ada sebut nama. Abang tidak tu mayu, bala menyabik ko, wonder barang tidak ideal, bala petunggal, kampung cabang semunyan, sungai labi semunyan, sebuyan sungai semunyan, sungai bulu, cabangan, seperti ini. Nah, ada yang buat nama kita, way mayu mai tu. Juga toko ada Enduri, Enduri di kampung di barang tidak ideal, barang tidak namanya menua, ada Jai Kusuni. Yo kong ganuti dia dikeno wak bikin inga mau supi dia dikuta semahan dia wak bikin inga bala isan-isan ke isan di tebun, isan di lundu isan di munyan lidang dia di setan juju yang kali kita nam pintu jang warap kereta sama gerai deh aku dah ada reka nama itu gerai itu.
0: Oh, okay, bisa buah kita di sembunyian deh.
4: Oh, bisa ya.
0: Mm-mm.
4: Aku di kota Semahan tuh, dia di samping.
0: Amai, salah. Sorry, oh, salah.
4: Balak ke sembunyian deh, bisa.
0: Oh, amai. Kita
4: hilang ya, bisa pakai, bisa.
0: Iya, bisa balas sungai bulu mata.
4: Gimana bisa dia? Kami ada mati, Jang.
0: Oh, lapanya dah. Ada di berai, ya?
4: Mati, balas, tetanah, so.
0: Oh, amai ya.
4: Oh ya, ada kita jual, hab kesawat aja kami tu.
0: Oh, lawa, udah numbuak?
4: Oh, udah, jang.
0: Oh, jual betul? Nanti aku mau.
4: Anak, jang aja, jang. Aku di rumah aja.
0: Oke.
4: Okay. Oh. Oh, salam kita semua, tau.
0: Au.
4: Oh, oke. Terima kasih, tau.
0: Sama-sama.
1: Nyak tadi, kedak kangau hari bala peningat kita. Aku bisa kangau tau ke pesan ni?
0: Hei, ni pulai megang pak.
1: Ya. Tak patut. Nah, jual baru nombor telefon kita nen. Jual dia mah kita kepakai.
5: Okey, sibuk pukul 84:35-324.
1: Ura sibuk ke berau kala nada telefon. Kini ura sibuk.
2: Laman sebuan. Laman pengerindau.
1: Ni ke udah minta lagu tenyak hutai orang nada telefon jadi tu.
5: Nada.
0: Nada itu dah
5: minsi.
3: Enggak gawa.
0: Dah boleh ya.
3: Iya.
1: Siapa?
3: Ayah. Bisa di Miri itu. Oke, okay, kita nguji. Halo, selamat tengari. Nya ya.
1: Apa nama?
3: Nama penyadi kita. Tahu nguji baru. Tahu nguji baru apa? 085-427-053. Ya, 427-053. Baik bisik tu, Gibi.
1: Sebab lagu dia, Ben.
0: Okey. Lagu ni.
3: Ya.
0: Uji dulu, Au. Namanya lagu Acan Baru dah.
3: Oh, besi tu Gaby nyawut kita.
1: Asal
3: dulu. Okey, okey. Halo, selamat tengah hari.
6: Halo.
3: Halo, siapa tu?
6: Aku tahu.
1: Siapa?
2: Dini kita tahu ai.
3: Nuwatal nuan tu.
2: Atas langit dalam biluan.
0: Tengah remang.
6: Dalam kereta.
2: Nopo, ketu dulu kita itu si jalai wai.
3: Ketu dulu.
2: Slow dulu tali pawan.
3: Radionya.
2: Okey. Padang lingit. Okey, padang telipun. Ana madam telipun. Radio aja padam.
3: Abu. Engkanya salah dengarnya tadi.
2: Salah tekan.
3: Iya, salah tekan. Nyuk kesal tu dah.
2: Padam.
0: Yang sama sebuah.
2: Telipun ana madam. Radio kita padam dulu.
3: Jadi
2: kita jauh telipun.
3: Rindang si lagu dan Bian.
0: Okey. Lagu. Dia kena pinta Mia tadi.
3: Mia tadi.

0: Aku okay, lagu hari cikgu Jonas McKean, lagu kena kumai terlebak ke dihe wai.
1: Ya, nyak okay, kau tadi. Ngambil kita nak ke direk tu dekat bar mana?
0: Ya, itu dia. Ya.
1: Okay. Kita akan ngajar aku tadi deh. Ya. Hari subuh. Mungkin bisa tahu ngikut tahu yang.
0: Nah, bisa kipas dia nah.
1: Ha? Bisa ngoi ko ikon tau. Benuk.
0: Mupuk dia nah. Nambah ke mupuk dia nah.
1: Ya, benuk ngejek dia tu ben.
0: Ngejek diri apo enam senyap. Si pengawak buka yang beras ge.
1: Oh, jadi terima kasih kalau meninggal kita itu ben bisa mandah ke mana lagu tu di putar kita itu. Lalu pian moga bisa moga hari middle jaw semat petang di cuaca panas jerbu Sabah tu ke sana ya. Musim buah ke tu ke sana ya. Ya. Terima kasih kerana kebisa meninggal kita ya, mana?
2: Ya.
1: Untuk ke sekali itu.
2: Ya, kebisa kini bala peninggal ke telefon. Telefon letak bala peninggal kami benuk ngantik kami enam itu. Lagi dukau
3: kau nanti itu biunya.
2: Ngantik pun Rian, bakal ngantik pun Rian labuah.
1: Enggak, aku ngantik pun Rian labuah. Tapi awak ke labuah dulu. Tinggal yang bor yang kemana nyamai pambuak bor.
2: Ya, bisa kini hari nuan ibian.
0: Nadai.
2: Sibu, nadai?
4: Nadai ya.
2: Amat, kini bala peninggal kita itu.
0: Udah terlebak.
2: Ngibun
1: buat udah terlebak ke diri. Udah ke pengantar dengan kawan.
2: Peninggal kita ke sekali itu.
0: Udah terlebak kamu pulai.
1: Kita mesti ke telepon kita tu. Ketutup nen tu deh. Ah, dah pai.
5: Halo, Jue.
2: Ya.
1: Halo.
5: Halo.
2: Siapa yang berandau tadi?
5: Budi ya, tu DJ.
2: Budias, oh
5: ya, ya.
2: Hari ini nan?
5: Siaman. Stumbian DJ.
2: Oh,
0: Stumbian.
1: Stumbian.
0: Mau beritahu Stumbian.
1: Wah. Mau beritahu Stumbian. Kurus Stumbian mah.
2: Nah ini ya tarik.
1: Nah ini tu dah. Kini nuan. Yeah.
5: Hello. Halo.
1: Terus ke pesan. Nek kelinga.
5: Pantau tuju ke kau ke kruka. Ke piuat, ke pindi. Ke tu ke Purian. Ke kami rumah di Tumien. Minta lagu kau DJ.
1: Lagu namanya kini.
5: Lama mah lagu ku nak pasang.
1: Nuan pun belagu kini? Siapa no?
5: Nada aku mau belagu.
1: Oh, pihak.
5: Aku kan minta lagu Putus Beruntang.
2: Hah? Oh, Putus Beruntang kau yang?
5: Putus Beruntang.
2: Ini kau main joy nya nak?
5: Ya. Pasang aku dia.
1: Aku mai kau ngasun nen belagu. Nuan belagu nen kau tadi nen.
5: Terima kasih ya DJ.
2: Ya, sama-sama.
1: Oh, sama-sama kasih.
2: Ya, hanya tadi peninggal kita. Engkau agak bisa kini bala peninggal ke telefon-telefon datuk. Harus telefon kami semua benar buka tu.
1: Irau kau nentu.
2: Ya, ada irau deh.
1: Okay. Nak lama dah jago, simple ke jago kita.
2: Berau, agak berau tu. Agak bisa berkijap telefon kini.
3: Oh, empat bisik tu, Gaby.
2: Engkau bisik tanya pesan.
3: Oh, jadi macam pesan sekedar pesan eh, Gaby. Oh, jadi tu hari di Asan madah ke selamat berjalan pengawat menuju kita enam pintu ko ya. Minta oh ya madah ke pesan ya nadai mindah tu DJ asap balat amai kelebih lagi. Kami di pintu lor itu nak mana berjalan berluar jaga nama nadai ke buah asap mai penyakit ko ya au dia mesti jaku ribai dia tu stay aja berumah balat pesan sana tu nya au tu di asap
1: banyak nyemetek agek kini di tinggal sana mada hana berjalan ngai ni stay ke
3: mesti stay au kan ya uang mage bunyi deh
0: jam kalai tu bili ya.
1: Jalan dalam bilik tau.
0: Ujung bilik.
3: Ujung bilik lain.
1: Step ke step. Ibin.
3: Ibin nantinya ujung bilik ke ujung bilik. Lainnya udah. Nemu kau.
1: Anak kan ngayang utai Ibin.
0: Jom.
1: Okay. Pengau Ibin tu.
3: Iya.
2: Iya kita bisa kagau tu.
3: Okay. Sawat kita
2: sepat tu. Dah. Hello.
1: Sawat.
6: Hello.
0: Siapa tu?
1: Hello.
2: Siapa di sana?
6: Iya ya, Stanley
1: Rekap.
2: Stanley Rekap.
1: Hai Stanley.
6: Ya. Au Stanley.
1: Au. Oh, oh bertas nilai.
6: Ya, Kak, ada pesan dong.
1: Mm-hmm. Terus ke pesan.
6: Pesan, pesan ujung minggu tu ke tujuh kongsi balanya dek kudi kenalin. Ini ada sungai berjauh kenalin. Tujuh kongsi hanya ini vital, ini stibin. Dan kalau kaca, rumah, mereka sempit. Mbak sungai jauh. Lalu yang mereka ada tujuh kongsi tunggu aku di pasar kenalin. Banyak lelaki, hanya pergi. Awalnya jam eh. Kan saya dulu aku minta pas minta masa yang aku lagu hanya hari hari kini rasa nak bersemangat ni
2: lah. Oh, okay. Lagi yeah,
1: yeah. Nama ya deh.
2: Nana dek saya mai lagu Nana ni ni cak ke Nana nama kak pas saya ngan lagi.
6: Oh, Niko kita mai. Yeah, okay. Oh, okay. Okay. Oh,
1: yeah. Mak bergerai ni tuan.
2: Ya,
1: okay. Orang
2: kapitnya
1: tadinya.
2: Nana lagi
1: dia kelaku.
2: Nana. Dah, mende. Bisa lagi kini bala peninga kita ke telefon.
1: Bisa itu. Okay. Tu ukit telefon tu. Nanti. Berbina tu lagu kau nana ingat kau ya sanggup aku. Udah ke. Kurintil nana kau yang pernah darah sebab berdeo lagi darah kau. Ketika kali udah wasau aku.
3: Ya.
1: Tu hari kalian temawai, oh, sama hari Minggu DJ, kaya tu hari Richauno, semangat hari DJ, nas malam ni bin, sama berjalan ke pengawal genuan, panas tetap sebuah hari, bak jalan simpan sebunyian kaya, nama jauh lagu tebeh non DJ kena merendang ke ban FB, ngobrol tu garap ke, terperendang, thank you menuju kita enam pintu, kaya sudah, kusi okay. Dengar kita.
2: Bisa kini telefon dari kita, ada?
3: Baik, bisa itu
0: telefon bisa nen.
1: Telefon bisa.
0: Halo, siapa tu?
4: Halo.
1: Siapa tu?
4: Aku girl dari Semanggang.
1: Hi girl.
4: Hello. Nama kita ni bela DJ.
1: Mana? Baji kami. Baji orang cerita. Manis.
4: Aku kak berpesan ni gai bala pai ngilai ku kak kucing din oleh gai bala menyabik ku bala abang ku ngobali par ku bak Johor din ngan buah ku din gak karena yang nama berita kita dah makai kini
1: bedau kami bedau
2: apa
1: menu lapar
4: kita DJ udah makai kini
1: bedau
3: nanti orang sebungsa atau ah
0: nada berau.
1: Nanti berau, agak bercina berau.
2: Silakan, agak tinggal tengkok kami
4: semua. Okey, ni ajak pesan aku. Ulah mutar ke lagu DJ?
1: Lagu nama?
4: Lagu di tunik nuan Ari Jenis Jilinya.
1: Nama betul ni tunde, anak betul ni tunde pedih hati lagi.
3: Betarik tali tahu.
4: Okey, ni ajak lagu DJ. Thank you.
1: Amen, terima kasih.
2: Ya, kini saya kini pesan nanti Nana nampak lagu kan?
1: Okay. Banyak nama ke kita lagi dan dah nampak lagu?
2: Ah, siapa lagi? Pulai kita, main nunda mana tau?
1: Ya, nampak lagu.
2: Okay, lelak kita tagi orang lagu tu tadi siapa tadi? Gwen.
0: Rup.
1: Sanggup aku. Ah, lagu kita.
2: Lagu Nen.
1: Nen, lagu Nen.
2: Dek, mengarik ke kita.
1: Haram kita.

0: Okey, Gwen sanggup aku jadi harap
1: Ya.
0: kepentingan kita tadi udah terperinang mana ya pada nak gihau.
1: Terima kasih ya Nana. Jadi kita dah datang bak pengujuang.
2: Udah nah.
1: Udah nyau mah kita. Kita
0: kami baik dan nyau man.
1: kita berlengkah ngau Ibin Jakob penuli Ibin.
2: Bye bye. Selamat hari Minggu semua. Bertemu baru bawa ke Bukai. Yeah. Terima kasih ya. Laban sama bersawab ngeluar program. Tuh. Okay.
1: Yeah.
2: Tata.
1: Tata titi.
0: Tata titi tutu.
1: Iya, kita terus dengan Sharon.
3: Okay, terima kasih Nen, terima kasih ngagai semua kita sama dah menuju ke program tu nah. Mari selamat ujung minggu, jaga pegerai enti nade ke buah ke namanya ke batang nah. Anang tu pansu mah. Aku tu maja malek keluar meda sebun baluar di bala.
0: Mungkin bala kita
1: ini sebun tu. Tadi bala pelinga mada petang nu irau ni ngah
3: temu petang.
2: Baik ya, petang.
3: Ya, aku balik keluar.
1: Aku irau mentau. Okay, nyaja Sharon.
3: Au nyaja.
1: Okay,
3: bye bye.
1: Anna.
4: Au terima kasih. Inya memang terima kasih kepada Nen, terima kasih kita kita lima sudah sama belak kita menang belak meninggal kita pergi ke sana itu deh.
1: Yeah.
4: Untuk sama kita besi menda penerang kita kami itu nanti menda penampak kami dalam tu dalam gua kami itu. Nah menda di luar dia.
1: Sama oh,
4: nama tua. Tanya celuam nak celuam sebun balat lagi nak nemu mah. Yang tajak pihak, inya mah tajak pihak sama kita yang jaga pengerai kita mana kurang ke pemunyi kuyun tadi kurang ke penguat beluar lebih lagi ungkup membiak mit orang tua yang ngau sidak kebesi menanggung sebuat. Ke kita kebesi ampuh sih tadi. Ingat kau buat diri impo tadi. Pasut maya perlu aja maya tempat tu aja. Ngah kumpu ini nemu kata semput kini nya sendak semput kini dah pasut itu kini. Au. Tajak dia
3: kita area nah.
4: Ah nada nya kaku tadi nya ngai ngurang ngai kurang nada ngai SPR kaku tadi. Oh, nanti punya ko kita tadi nanti nyama pesi pengawak tadi nanti uliah diseliahkan kan mesti punya kita mesti ke pansut kan nak tenok ke kita itu ke DJ itu kita ke

0: Ahmad. Kepada dunia, kemudian terima kasih ke cinta ke hari Indonesia, cinta hari Sabah tadi, ke pesimu nak kita, cinta hari Plifin, cinta hari Dubai, pesimu nak kita bertitok live kita. Terima kasih ke cinta ya, jadi nyajak hari aku.
1: Papua Timur.
0: Terus, betul semua, semua itu hari China nya meh. Jadi, menyikap ku, pesanku.
1: Hongkong.
0: Pesanku. Pesanku ke penudia semua kita ngambil kita terus lemi hati dalam pengrindu kita terus rindu ke pangan diri bukan kita rindu ke darimpu biar maga terus kemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngejar penguat ngau pengurus hati jadi nyajak areku kemah mentas darah badas darah baji darah bagas darah imuana ilikun pendiau tucum nyingkum sampai di galau nya di ketenggau malam terang jaya kemah ngasuh kita merampau lalengau Tuhan berkat kita semua.
2: Okay. Hey, say munyi apa
0: anjay itu malam.
2: Okay, Brenda.
3: Okay, terima kasih KB. Okay, beri terima kasih yang semua balik ingat ti udah nganjung pesan kita tadi. Minta ampun ti nyemak kami sebuah bertunik bagai tadi bisi nanto nyaman diingat atau kekasar sikit baka ujung minggu tu ngai kelu serius ke kita ini. Aw ngau pemega ngagai.
0: Mesti kelalanya nabi.
3: Iya betul. Nanti hidup kita kelu serius tadi. No nak bungai gati kita ini hana. Munyi kula kalau terlebak ke diri nah ngawa kita nemu yeah. Me bungai kati kita bo aci ke okey KB
2: ya nana yeah. Okey sampai jumpa minggu ke pala peringa kita harap kita tadi sudah terperindah mengau lagu-lagu ke dah diputar kami enggak semua lagu pintar kita tadi sudah diputar minta ampun mengganti semoga gaya kami semua tu tadi bisa delanya mimi
3: iya minta ampun
2: kena kami ke gawak tu nak milih hujung minggu hari ini hati majlis mereka di rumah tadi tengah hari dah
0: sigar apa nana
3: betul na setuju
2: kena muai asai kami semua tu lapar deh 3 jam mulai kita kalau mai makai
4: tu ramai banyak.
0: Kau memang ya saya.
2: Okay, nanya mupuak kami hari ya sibuk, bye bye.
5: Iya, hanya tadi bala peningat kami sebuat sudah mulai ngau kita minggu tu.
3: Iya, cuma saya Gaby, pajak Gaby sarito.
5: Jadi pukul 3 tu lagi mulai ngaku ngau temuai ke bisik di kangau kaku ke konti. Ayahnya Jeffrey Teguang. Eh, alam buka berhasil
1: ni. Rekod GB itu.
5: Ngotok mempuak deraku.
1: Sari itu ya pemaduk lawan pula.
0: Awek pula lawan.
5: Okay, ngotok bye-bye. Bye-bye semua.
0: Bye-bye. Love you all.

0: Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia bak industri muzik. Pengelandik jari, nyarang bub, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, selamat ngali hari bala peninggal lalu selamat berulai ngau kami bak program 34 Seranyawa Nemban Baadan ke dikeluar ke kami ninting hari 6 ngau hari Minggu. Jadi kita ke ngali hari tu peninggal bisa temuai ke dikangau kami ke konti. Jadi kita dekat bulai ngau siku penyanyi kita lagi mah kita berkelalau. Jadi aku dekat ngelandau ya berengkah hari dia tahu nyentuk ngagai pukul 4 lemai tu lagi. Jadi peninggal mayu lah. Bak mua aku tahu ya, siku penyanyi kira ke baru banyak ngangkat ke diri bak dunia pemindangnya. Jadi ya kecubah tau ngelalu penatai nuan ngagai konti YFM tau Jeffrey Teguang ne.
2: Ya.
1: Nama berita?
2: Okey, jadi semat ngelihari semua. Mm-hmm. Jadi berita tu manah lah.
1: Kalau aku kecubah ya datai ke konti ne.
2: Nggak. Asyik ku kalak ku tahun 2000.
1: Oh, konti lamanya.
2: Itu silap ku ya.
1: Ya, konti lamanya ne.
2: Ya.
1: Okey. Ketubah tu ada nanya penatai asal nuan kebenar hari ni nuan.
2: Okey, jadi penatai asal ku nya hari Selindung Ulung Kelili lah.
1: Ulung Kelili. Kalau ku Ulung Kelili bisa mendiang ke radio tau ke mendak kami dua ya beranau bakal ke ngali hari tu ya. Atau me penyanyi kita ke beranau aku tau peningah ke ngangkat ke kira ke baru ngangkat ke diri ne jadi penyanyi ne berapa tahun dah jadi penyanyi tu
2: nanti na silap ku aku berengkah jadi penyanyi ba tahun 2017
1: kira berapa tahun ya lebih kurang
2: dalam 8-9 kenyak lah
1: berkenyak okey jadi sebenarnya jadi penyanyi bakal kelihatan nama kebenar pengawak ke dikerjaan wan.
2: Okey, jadi sebetul aku jadi penyanyi juga leban aku nan segi gawak pak jadi orang ke belakang tabir bunyi kerana
1: memulaknya
2: ya okey ya ba gawak ba KMP lah Kaban Music Production lah dari mainnya juga aku berpun dari ngambil video ngambil gambar juga no sidak ya syuting lah
1: berdah belagu
2: mainnya
1: berarti kurang dulu mainnya
2: ya betul jadi startnya belagu 2017 lah mainnya aku ngau sidak Kaban Music Production tu tahun ujung tahun 2015
1: iya sikit rindu belagu.
2: Ya, sikit rindu belagu.
1: Okey. Yeah. Nama pengawak di kerjaan Wan Maya Lepah?
2: Maya Lepah, selalu ya aku berlagu dan ya. Bisa penguat kebuka-bukai lah. Bukan selalu aku selalu ngadu konten. Ya,
1: enyak pengawak Nuan. Yeah. Okey, kalau ngau pekik berlagu Nuan, nak ngira lebuah Nuan sekolah tahu ke udah besar tuai tau kini sebedau Nuan nyali penyanyi ku aku nya.
2: Kalau sebab aku kalau ngau orang berlagu tapi tahunnya aku na ingat lah. Banyak tindak silap ku pesta engkelili ke masanya sebab. Kalau aku ngau berlagu.
1: Bas sekolah
2: mana kalau? Lepas ku bas sekolah sebab. Aku tu orang ke jenis yang diau.
1: Diau ya. Nak nyangka nanti dia tu jadi penyanyi leh.
2: Ya betul.
1: Siapa orang nyali ke sidan atau ke orang ke dititih nuan idola nuan.
2: Idola. Nanti idola aku suka maya tahun 2012 macamnya lah. Aku suka idola aku suka banyak Heli.
1: Okey. Detok dah, bisa?
2: Detok, mayuh gak penyanyi baru detok?
1: Ya, penyanyi baru nih. Penyanyi lama nak dah?
2: Bisa, mayuh. Sida Ricky Anderson, sida Angela Latajua, sida Junior Man.
1: Nuan rindu ke sida tu hari nyawa sidak pelabak aku ni.
2: Ya, betul.
1: Dan aku ingat nyawa nuan nitiah ke nyawa dan pun nak nitiah nyawa sidak ya ni.
2: Ya, betul.
1: Ya, mana berkenyak. Ya. So, apa melansai nuan bak pengawak berlagu tok kini?
2: Orang kemayuh merancang ku bala, bala apa namanya, bala pindai aku lah. Mm-hmm. Pindai bala family, bala kaban lah. Kaban ke ngawaku.
1: Jadi ke tulang belakang.
2: Ya, betul.
1: Penyanyi penemu. Sebenarnya tuan lulus kerana tuan bawa 34 tahun. Tuan ngetu nak lama kita ninga lagu ke sekali tu nyeliah ke diri mpung.
2: Ya.

0: Nya tadi peninga kita baru dah ninga ke lagu ke diberi nama Nyeliah ke Dreampool. Nya album ketubah tu lagu ketubah tuan ya?
1: Iya, lagu Nyeliah ke Dreampool tu lagu ketubahku lah laban lama tu. Mayuh sudah nanya. Kemaya laban seberapa tu sidak yang lalaku buat lagu duet lah ngau tu aku laban ku bisi kalau duet ngau Sesi Julian buat tahun 2017 mainnya adanya ku kira ke start ngau lagu baru lah lagu kira ke lagu ketubah single ketubah ya buat tahun 2021
0: Oh, lagu ketubah ya. Kini gaya sambut bak lagu tau ketubah tau di pedak nuan bak YouTube.
1: Sambut ke bak YouTube setakat tu ya memang apa namanya kita madahnya sikit nerima sambut ke mana lah dari semua laban sida memang nang bola peminat nang sikit ngantik lah ngantik aku kemaya bisi lagu single Kediri Impo. Jadi maya tu cuba lagu Nyeliah Kediri Impo tu cuba nya dirilis maya 16 ribuan 4 tahun 2021. Jadi lagu tu kira ke bisik kerjasama ngau sida Kementerian Komunikasi Multimedia. Banyak dana dari sida Kementerian Komunikasi maksudnya. So sida ya kira ke nyukung lah nyukung tu lagu tu nyukung kena nanti kena kami ngagak lagu lah.
0: Ya. Bekeni idea atau kebaharundi yang ngagak leka lagu tu kini nemunya berpelasa ke peniau penghidup nuan atau ke kaban nuan lalu ke ngagak lagu tau.
1: Okay, jadi lagu Nyeliah ke Dreampool tu hanya
0: kau bisa mangkak peniau penghidup dek kini.
1: Nanti nanti kau bisa lah.
0: Oh, patut ya.
1: Lagu tu digagak komposer Franklin Lingga, Sebastian Grunsian ngau KCBL lah. Jadi leka, leka lagu tu digagak Franklin Lingga lah. Tahun 2017 maksudnya. 2019 yang mereka lagu tu. 2019. Nanti nanti kau lagu tu dah lama lah ya ya katanya mendam lagu tu. Dua tahun ke setahun kan tidak silap kau.
0: Bawa aku lagu tu ngangkat ke nuan perubah kau.
1: Betul.
0: Nuan pun nemu main music kini, music sekali ke gitar, drum, keyboard atau ke piano. Bisa nemu main music kini nuan.
1: Nadai. Aku nak sikit nadai nemu
0: main. Nadai minat.
1: Nadai minat. Ya, bisa ke penggerinduk main tanya, apa namanya, nebah alat musiknya. Tapi nadai orangnya lah, nadai ngajar lah, nadai orang ngajar.
0: Ya, nadai ngajar ni, entah bisa peluang. Nama kini music ke dekat di pelajaran tuan?
1: Nanti bisa peluang aku ke belajar gitar, piano. Ya, memang.
0: Nadai kak nguji-nguji lah tuan ni?
1: Bisa ke kak nguji-nguji, ke bedau ya lah.
0: Ya, bisa ngembuan pengelandik bukai kini tuan?
1: Pelandik buka sekelimpah hari berlagu baka ke dipadah ku pun tadi lah apa namanya shooting edit video selalu ya punya lah pelandik bukai lah
0: oh nya pengelandik ya dengan kebukai ni nyeri sebelah tua nulis kerana tua bawa 34 tau, ajak tu nyeri tua ninga ke sitik ke lagu ke disadau dengan lagu ke diberi nama nak terantik ke aku.

0: Jadi lagi nanya nuan bekau ngau dunia pemerindang to kalak nak nuan dikangau orang merindang ba pengelami pengelami ba menua kita tau ke ba upu perintah kini tau ke ba luar hari Sarawak to kalak kini
1: Setakat tu ku bedau bedau bedau nerima lah bedau nerima kangau hari hari luar lah tapi ku bedalah tapi ba upis perintah laban kami sarinya tahun 2026 tu maya mantar gawai ka masanya ngau ke ba upis kami lah anjuran Jabatan Kejaraya Sarawak lah bisi ngatur apa namanya mantar gawai
0: denya dek lalu suara belagu.
1: Ah ya betul.
0: Oh, nyak ketubah ya nyak bawa aku nak.
1: Ketubah ya. Kami bukulai ngau apa namanya bisik anjuran jabatan kami pula.
0: Okay. Nama kini julu atinuan deka dudi hari lak bisik ngumbuan studio kiri empu kini.
1: Dalam nanti julu ati lah mungkin bisa lah kak numbuh ke studio dari impul lah kena kita ngerami ke industri musik kita iban lah.
0: Amat. Ya. Okay, rentak lagu ke berkeni di kerinduk nuan ke benda ya?
1: Okay, sebenarnya rentak lagu ke di kerinduk aku ianya lagu bakal lagu joget.
0: Joget.
1: Lagu joget bakal lagu general sidak Maxwell Franklin Saran, sidak General No Jerky, aku nyak lah.
0: Saya nak saya supaya aku mpai gini agak lagu joget ni.
1: Bedau.
0: Pelabak aku udah kini tu on the way kini.
1: Bedau lah.
0: Bedau
1: mungkin nilak dalam perambu lah.
0: Nah, alaban nuan rindu ke rentak lebih joget ni.
1: Betul.
0: Okay. Nama kini antara lagu-lagu ke udah ngangkat ke nuan. Lagu ke Maluk Mayuh Sambut antara lagu-lagu ke di sadar nuan datau. Daripada nuan bak YouTube lagu ni.
1: Setakat tu bisa nanti laban semua orang ke udah ngelala ku nang segi hari lagu duet lah. Lagu duet bergulai ngau Sasha Julian dan ya bisa lagu duet setidak bergulai ngau Natalie Ani Mutusati.
0: Mutusati ni.
1: Tang yang paling dikerinduk korang lagu Ngetan ke Semaya lah bergulai ngau Sasha Julian.
0: Okay. Bak dunia kemayari tu nuan pun dah nemu mayuah penyanyi-penyanyi baru angkat magang. Kini pengasah hati nuan. Nuan tu ngasah yang bersemekih ngorinya. Kini susah ke angkat ke kini asai nuan?
1: Nak ke laban nya apa namanya labannya kira ke kita bersaing secara sehat munyi ke nyalah laban nak ke berasa susah ke angkat nak laban utainya dikerinduk ke kita kita sama nyalah meraih ikan ke munyi ke Melayu lah
0: sama-sama ngangkat ke industri music to
1: kita ndak
0: ngambil ke banding kita belak mu mawatnya
1: iya
0: alu ngembuk terus
1: ya,
0: terus ya ne
1: ya,
0: pihak mereka engka nuan pun ilak ke engka bakal ya mereka kini ilak tahu nanya berkini cara ya dari segi suara ya kini ke nuan boleh belajar kini
1: ya
0: betul nuan ane belajar vokal lah
1: abisik tahun 2017 bisik kalau aku belajar vokal.
0: Ngau
1: siapa nama cikgu kunya Yudi Serista ya banyak sebab 2017 sudah lama kunya
0: bisa belajar vokal kan laban ba sitik-sitik lagu diringa aku bisa ninggal lagu kan ba ni lagu ke pemadu kene pedih di baik nuan laban bisa sitik ke terbaru tau bisa lain ke nyawa nuan dia diringa aku baru agak ke tahun ya
1: Nanti ni teh ke lagu baru tu lah lagu
0: ya lama aku ninga
1: ya paling susah ke kat di baik aku
0: di baik dengan apa yang miat jat nak ni ke slow aja ya okey nama pengarap nuan bak lagu baru nuan tau
1: aku ngarap ke lagu nyanyi pendendam tu diterima lah
0: SJ ni nemu ilak
1: ni nemu ilak ni
0: ya okey ngarap ke mujul men eh asai ku dah dicalon kenya.
1: Udah calon tidak silapku.
0: Kati ke waka?
1: Nak entu bujur lah. Laban mungkin ya kurang bakaku apa namanya bedau kelalu mai lagu baru bah orang nak nemuni
0: ya, kat undi ya, betul, bagi betul ya. Nama kini lalau nuan ngagai rebak baru ke dekat nyadi penyanyi to.
1: Okey, lalau ku ngagai rebak baru ke apa namanya kat nyadi penyanyi to, ku akan nyadi pemerintang lah ba kita di Sarawak to. Lalau ku ngasuh sidak ngagai sidak ya nya anang nya lah anang mudah apa namanya anang mudah Allah anang mudah nyak dirimpu nyemak contohlah nanti nyemak lagu kita ngeluarkan lagu lagu baru bisik bisik orang boleh nerima kena boleh nerima kenyak ya laban okay semestinya lagu tu nak diterima orang ataupun nak untuk mujur kita lalu tekalah nyak ngetu
0: ya
1: kita mesti pajak je laban kita dah nah patut kita kan nikah baru
0: ya.
1: Kan? Ya mesti kita pajak je
0: bak nuan pun kalau putus pengharap kini
1: kalau laban yang udah kalau dia say
0: patut nuan mulai rancang ke sidak ke baru tu ne nama perkara ke patut dikemuan sidak ke dekat nyari penyanyi nama utai ke nombor satu
1: okay jadi utai ke patut dikemuan sidak ya.

0: ketika jadi penyanyi lah, ketika nemu bekeni industri, gaya industri itu, sama ada dekat nemu lah bekeni pejalan kita dalam industri atau ke bekeni cara dia masuk, selalu ya punya lah, selalu cara masuk senang. Lepas kita kuliah apa namanya, kuliah ngah orang pekip lagu apa semua danya danya anang anang mudah alah punya ya danya kita mesti mula hari ini kita tempo mulai ya kita mesti kak nemu start lah, start hari mula nama penyadi kita ya, nanti kita udah tamak buat industri lah sama ada dek patut nyurut ke ataupun nyak dulu patutnya nyerus ke.
1: Okey, Ari, segi vokal atau nak belajar vokal kini atau ke bisa sekedarnya terus berlagu berkenya aja. Patut belajar ke nak bak lundiang tuan?
0: Memang patut. Memang patut belajar nanti kita ke jadi penyanyi itu. Walaupun tajapan dia benar belajar vokal maya udah jadi penyanyi tapi tidak semestinya adanya nuan apa namanya tidak belajar vokal punya ya mesti wajib. Tapi ketika nemu begini pernafasan ketika berlatih lah.
1: Oh, begini nih. Yeah. Lama nuan bisa penlebak bah belajar vokal tu. Nya utak diajar kita. Berapa lama nuan belajar sebab?
0: Kami sebab belajar 2 hari lah.
1: Mainnya sebab belajar vokal.
0: Bisa orang aja lah.
1: Jadi maya tua berkah beranak atau engkau bisa sekedar hari upaya perintah kini tahu ke orang ke dekat ngangau nuan belagu ne. Jadi begini cara orang ngigak nuan deh.
0: Jadi nanti semak bisa bala-bala kak ngigak aku lah. Kita tahu PM ku buat Facebook lah. Nama Facebook ku Jeffrey Teguang lah.
1: Buat Facebook ya.
0: Facebook uli ya. Buat TikTok pun uli ya.
1: Jadi Datuk bisa kini orang bisa ngangau kunungan belagu.
0: Setakat tu bisa yang sidak ya kak ngangau ku belagu lah. Tapi ku agi bedau nyamai lah. Laban ku pun baru dah ditinggal ke apa ku lah.
1: Patut. Okay. Jadi sebelum kita ningah ke Jeffrey Teguang belagu peningah, kita ningah ke teknologi.
2: Segulai sejalai gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari. Nyarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
1: Jadi contoh ke penuri atau peningat kena kita ngujung ke 34 Seranyawa ungkup ke bulan tu kita ningat Jeffrey berlagu. Nah, Jeffrey ne?
0: Yeah.
1: Okay.

0: Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balatin Landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Rentang ngalih hari.

Okey, yang tadi lagu ke Dibai Angela Lata Jua, kira ke lagu kena mungkal rentak ngali hari. Ya, kita mega baru aja udah hab gulai ngau Gaby tau ke Nancy Nanggai ba 34 sera nyawa nemban baadan. Nga temuai ke bisik di kangau kia baka ke sarito tadi tau ke ngali hari tu tadi. Jadi ba rentang hari kita bergulai dengan aku Min hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi hari tu hari Minggu jadi tu sun program kami nadai berubah ba jam ke 2 tu lagi aku dekat terus mendang kita ngau lagu berkongsi ke sekedar info ngau berita. Jadi pukul 5 lemai, mari kita ningat ke berita ke ditabur terus hari kota media di Kuala Lumpur lalu ditangkan ke ngau Gallery Y. Ya, ngau gaya hari kita kagi mengkang bersebun kelebih lagi tunggak ke menua Kuching. Ngau baca atikas pengamah angin nangka ke ngali hari tu kelebih lagi pukul 3.42 minit ngali hari baru ajak aku dah daripada aku ba page Facebook Apim stok ne kalai daripada ke 195 baca tikas pengamah angin tunggak ke menua Kuching. Ya, satu lagi dekat berarti ke sekedar baca tikas pengamah angin ba sekedar kandang do atau ke menua Kebukai. Tanggi terus menang kita ba rentak ngali hari to lagu ke Dibai Ricky Anderson tak sanggup lemas di pantai.

Hendak mudah, aku lengkap. Perahu Min. Aku ukai dulu. Surabai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuan siku. Dayang bintang. Singkang.

Oke, ya tadi lagu ke dibaik Sheila J, Tinggal Bilun. Ngarap aku kita nanti tinggal bilun meh, apakah ke lemai tu tadi atau ke pagi tadi neh. Nanti tinggal bilunnya kak pernah kita ngadu ke baru meh, tiket kitanya tadi postpone kerana atau ke meli baru tiket nanti nyemak kita tinggal bilun. Nanti tinggal bilun tu tau ke dilanjar ke jamnya, angkanya abisi penangguh ba gayari kini peningah. Lebih lagi engau gaya hari di menua kita di Sarawak dito dia tu gira ke agi bisi sebuan asap. Jadi mai kita berarti ke baca tika sepengamah hangin tunggak ke menua Kuching pukul 3 tu tadi ke bisi dikunci ke APIM seneh atau ke Air Pollution Index tu atau ke baca tika sepengamah hangin tu neh. Jadi di Kuching 195, di Semarahan 193, Serian 183, jadi di Seriaman agi mengkang bak tikas ke nang ya uliah ngerugak pengerai hanya 218, api megak di Serikai 186, Sibu 175, Amukah 188, hanya di Kapit kira kejelan pembersih nih gaya tikas pengamah hangin di Kapit hanya 92, di Bintulu 191, sama laju 197. Tengok ke menua di Miri hanya 172, ILP Miri 177, Limbang baca tikas pengamah angin 157, Lunduk 213, Tebedu 159, Lubuk Antu 227, jadi Kenawit 201, Lawas 119, Bario 79, jadi di Betuang ianya 194 nya ko tikas pengamah angin ba kandang menua ko dah disebut akunya tadi nangkap pukul 3 ngalai hari tu tadi neh. Harap ke kitai kebisik mindah berjalai jam ke dia tu enti pansuk keluar kena meh sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 enti nadai kak pendak kita yang kena surgical punya meneh atau ke sengkabu hidung ke nang ya bisik dijual orang jam ke dia tu. Tentu ko megak kita mayuah ngirup air pandu atau ke air ke

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air serunan nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuan download app Sarawak Clock Watch ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar pedak tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya berjaga. Penusah tahu jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana serta ndak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

Okeynya tadi lagu Berpadu Nyawa Jessica Ramaya ngau Firdaus Udin ha sanggup ngugi. Ya, kita lagi yang mengkam gulai ngakumin haba rentak ngali hari. Lebih lagi maya ujung minggu pia mega nebia dia tu kira ke empai nurun bersekolah pergila. Nya agi belajar kelebih ngena cara PDPR. Nebia ke tunga ke menua kucing ke Serian. Ngau di kandang menua kandang agi dituntung penusah sebuah nasab kandang yang benung balat atau benung raya jama ke dia tu kuliah ngeruga pengerai mensia mayo. Jadi sekedap berita hata ke report ke BC di Prati kaku atau report ke BC dikunci ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalai report tu bak pengelama 12 jam ianya berenggari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi dipadah ke bak ditu muak ke lemai gaya sebuah nasab tau ke sebun dan agi mengkang di menua kucing di Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Jadi di padah ke megak muak ke malam hari bisi dekat hujan ba sekedak kandang dur tungak ke Seriaman, ba kandang dur di menua Betung, Kapit, Kucing, Semarahan, Serikai, Ngau di Serian. Jadi angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi gelombang ngau peninggi 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 hingga 20 km sejam. Peninggi gelombang hanya 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi tika sepengangat gayari ianya 24 darjah Celsius. Jadi suhu maksimum ianya 35 darjah Celsius. Ianya aku report ke BC di peda aku baru-baru tu tadi ke dikunci ke Ari Upis pengamat gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia ianya Met Malaysia. Terima kasih ngagai pemesai ke berkunci ke report tu ngau WFM ianya Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, kita terus sebab perinang ke sekali itu opening lagu kedibai urai terumpang pelepak pengerindu.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi ari kengerarang.

Okey, lagu ke di by Johnny Jimau, Tesat Semangat Tegal Pengrindu. Ya, mai jam kita 26 minit dah lepas pukul 4 lemai. Ya, sekali lagi meri sama lemai kepala peningat kita yang kanya baru dan ni kini tinduk maya ujung minggu. Udah kita kelelak atau kebekau lelak kerja kini pagi tadi atau ke shift pagi. Jadi mak kelemai tentu kak ngenat ke diri kita ke dekat nurun bekerja pagi pergila maka selama megak ni mai ujung minggu tu mendur kita itu tadi ngenat ke drempu diau di rumah atau ke ngambi awak mai ujung minggu tu tadi nyungulai diri sebilih ya. Tau ke ngambi peluang maya ujung minggu tu tadi bertemu ngau bala kaban. Tau ke kita maya pemisi tu mega bisiknya tadi kita pulai ke menua kini ngabas rumah panjai. Kita ke gawak jauh di menua tasik atau ke di menua orang bukai. Angkanya baru aja udah ngemulai ke diri ngegendur kita kerja kini baru sangkai baru datai. Ngarap ke likun meh nama aja pengawak atau ke kini aja pejalai kita jam ke dia tu selamat datai selamat sangkai bandur ke dia tuju. Jadi yang beri pengagati ngagai atlet dari Sarawak ianya Anson Tiong kalai ya udah buliah medal emas ba sukan para angkat berat 49 kilogram. Kalai boleh gelar angkatan terbaik lelaki ba para Sukma Selangor 2026. Ya, selagi imri pengagati ngagai Anson Tiong ari Sarawak. Okey, ke sekali itu lagu ke dibai Lizwita ngau Rimos Bilong Belak Geram.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
2: Jadi lepuh kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
3: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita mendak. Semua tanya mana magal tidak datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ikah selalu pel, tak selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Tripet like di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya tiada kedekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham ke lama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang dia. Mungkin megak oh, engkau nak uliah metu atau bisi anak. Taukah, ukai penekat Tuhan metu atau jadi. Nyona dia boleh purih pantiah ni ya. Mayur mucau ke bekenya. Tang, nanti kita meda berapa umur Sarah? Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
2: Ya.
3: 90 tahun. Abraham, ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah, ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang gue nak beranak adalah umur 40 tahun. Tapi banyak orang yang hari dia tahu. Umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya nak ya. Tang Tuhan, ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang ato yang pu. Kita meda Sarah, umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti ingkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi. Orang ti berpangai bak Tuhan.
0: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Okey, nya tadi lagu kedai baik Lin ngau lagu kedai baik Nuan nyukat aku ngau pemaji. Sebenarnya tadi mak kita ningau siti lagu rohani Ari Johnny J Tuhan penyawabku. Ya, pukul 5 lemai tu lagi peninga kita dekat ninga ke berita kereta bu terus Hari Kota Media di Kuala Lumpur. Habis megak terus ninga ke Galeri Y. Di pukul 6 lemai, kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami ke Bukai, kelebih lagi bersada lemai. Lagi terus merindang kita ke lemai tu berentak ngalih hari. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu peninga. Nanti kita bisi medak gaya hari kita itu tadi, bisi berberis hujan. Tang anda lama ni ngarap ke kita yang ngelak ke bala nembia atau ke orang tua itu tadi pansut ngelaban hari hujan. Laban hujan ke dia tu kira aku kai hujan ke mana ke pengerai kita. Ditambah kaget atau ke diumbak kaget ngau gaya hari kita ke kelaluangan. Aku megak sempat nyinguk keluar selalu yang tik pukul 4 nyokak pukul 5 lemai. Mata panas kira ke nyudah nak entu terit lagi nah tang dia tu. Nak lama aja apa sok keluar dayang angat mata panas muak ke lemai cukup berasai ni. Angka kita ke angkanya bisik bermalam ba umai kini ba langkau kebun berjimat mana. Jaga pengelikun kita laban diau ba tanah tu tadi kita patut berpesan tau ke madah ngagai orang ke di rumah kelebih lagi kita ke udah tuai anang memindah tau ke diau ba langkau mai ke diri kelebih lagi maya musim ke marau tu kita ya sama nemu ne maya musim ke marau bangsa tu kelebih lagi kita iban meh ke diau ba menua pesisir nang rindu bermalam ba sebelah langkau mai rindu bermain ba sebelah kampung begiga nyuluh engkuyung jadi ngujung kita tadi milih diau ba sebelah tanah jadi ngagaya rikang beketu kita nak nemu nama utai ke boleh nyadi bak sebelah kampung kelebih lagi kita nangi tau ke takut ke dur kita bermalamnya tadi nangi kenya angus kini kita nak nemu utainya boleh nyadi barang maya jadi kita kenang rindu bak pengawak bagi gak ke lawak tu tadi anang nak merekat tau ke madah ngagai sidak ke di rumah madah ngagai bala bini anak kita atau kebala menyadi tak kapa indai kita ini madah ke kini pemindah kita kelebih lagi maya musim ke marau hanya pesan aku ngai bala kita ke diau di menua pesisir atau ke diau di menua orang Bukai laban bak menua orang Bukai pun bisi nalan atau ke bisi indur kita bagi gak ke lawak anang nak madah ngagai orang ke semak indur kita diau kelebih lagi kita kenang rindu bermalam bak tanah berbaik ke bala bini ngau anak. Okey, terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu Kedibai I Miss You berpadu nyawa ngau Linda Jerry Bintang Saksi.

Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orang hutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kinabalu Group ni telah mengkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najuan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wilayah Persekutuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nyeri aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu nya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukai, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat, nanti kang mainggil polis, report ngagai polis, nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bekanya okay.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: אולי סג'לי.
1: Terima kasih kepada Gelang Kami Ba YFM yang dibuka selama. Dato kita bergelai ba program Gallery Y BC lagu baru, 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita ke Sarito ba Gallery Y kita ke minggu tu. Okey, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya. Nyanyi Andrew Lawa dengan lagu Lari Jawa ditangkan dengan Mary Kamela lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayu harap nemu lagu Tujuh Mimpi tang Selatan Ukai Empu Tua tu nanda itu mayu yang nemu lagu tu lagu tu dekat dengan kita ke sekali tu. Mudahnya lagu ke pemadu baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny Nuan Penerang Aku. Kita ingat ke semua lagu tu ba Geler Y kita ungkup minggu tu.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mengambil barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, uleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Terima kasih lagi dengar ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat dengar ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampua. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Anwar Megabisi, lagu Ari Penanya itu, Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa gelir wai kita ke sekali itu.

sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Lagi dengar ke YFM. Jadi lagu kita ke sekali tu, lagu Jakob Bubungai, Ari Adam Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenang Pengerindu Lama. Yang kena ngujung ke Gelir Y kita itu sun ke Mi.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai ya, ngai jauh nuan, hau dikenak ngepun ke awak sada lemai di YFM ke lemai tu. Mari sama lemai kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM di serata menua Sarawak. Ngau muka kita hari menua buka ya, ke ulih mending ke program kita hari RTM Klik. Ngau muka ba channel ISRO ke lemai tu. Jadi ba awak sada lemai hari Minggu tu kita terus bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Bakal selama peninga pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup bergulai ngau Bishop Irius Sumpian Jingan. Benda kita mendiang ke tanduk Lalau Penghidup atau merindang kita dulu ngau lagu dari Winnie Albert tu ya.

Selamat hari Minggu dan selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datai baru setiap bulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity ke-14. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Rinjil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Lalu tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 28. Lambar 28. Nyalai dia tu kena kemaca gentan Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti menjadi nuan berdosa ngelaban nuan, berjalai ngagai ya, lalu padah penyalah ya. Tang kerjanya kediri, entaros dua aja. Nanti ia mendiang ke nuan, retinya nuan udah uliah narit hati menjadi nuan. Tang nanti ia ndak mendiang ke nuan, baik siku tak kedua iku rabukai. Awak ke semua dawa tau de kemendar ke dua tak ketiga iku saksi munyi tersebut dalam bab kudus. Tanti ia ndak mendiang ke sida, tusui semua perkaranya ngaga iklesia. Lalu nanti ia ndak mendiang katur iklesia, kita tau ngagak ya bakal tengaga orang bahasa bukai, tau ke bakal orang pengumpul cukai. Enggak benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di serga. Agi megak kemadah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu setuju pasal utai tidak pinta kita, utainya dekat diberi apa aku tidak serga ngakai kita. Laban dini indur dua atau tiga ikut orang datang bergempuru dalam nama aku, aku dekat bisik ngau sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menyadi baca Injil kita sekali itu, ianya siti dari baca, tipedis benda deprati, takut desalin, laban lebih kita berarti ke baca ngau dalam lagi, ia bakal keukai jakuk ke depan sud ke Tuhan Jesus mpu. Ayat 15-18, bakal atur ti diadu ke komiti ti ngaga undang-undang toko adat dalam iklesia. Kebuah kita madah ke jakuk tu, semak ndak disebut Jesus bakal ke ditulis St. Matthew, laban maya tu iklesia ndang bedau ditubuh. Ia nyadi udah Jesus pulai baru ke surga. Jakub kena sebut itu, gaya kenunjuk ke gereja atau ke iklesia, tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak itu, Jesus bakal kemadah ke bala orang pengumpul cukai, ngau orang bahasa bukai, yang Gentiles, nyak orang kena uliah diselamat. Menyadi, kita sama nemu hati Tuhan Jesus, pasal bala tidak berjaya kurang judah mayanya. Baka bala pengumpul cukai, ngak orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh ke bala pengajar adat, serta dikumbai pangan bala orangnya. Penyinuk Jesus ke bala tidak berjaya kurang nang terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Jesus baka kebisi merik sekat ngau pengawak tingampun orang, tu dah ngereja penyalah. Lalu berujung Jesus beri kuasa ngagai iklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menyadi, nanti semua jakuk ke ditulis Matthew di itu, ukai tak semua pansur di mulut Tuhan Jesus, ia tentu bisik berduduk dari jakuk tiamat bisik depan sud ke Tuhan Jesus mpun. Nyalai uji kita masih nama Jakub ke disangka nang dipansut ke Jesus itu. Jakub Jesus tahu munyi itu. Nanti sebarang orang ngerja penyalah ngagi kita, kita patut nak ke uliah nulung ya ngelala penyalah ti udah dikerja ya. Serta megak nulung ngadu ke pemayak antara seduai.
Berarti utai tengok Jesus itu menjadi ianya penyarut antara kita orang Kristian nang tak patut terjuk kenyadi. Ia tak tahu tak diputar kenggal lengkas awak kepamaya tahu pulai. Jesus itu ngelalau kita jalai ngatur layak tak kedengki buat raban kita orang Kristian. Nanti kita ngasai kuranya bisi udah ngerejo teh salah ngagi kita. Kita patut madah kutai ting berat kati kita. Tu tau nunjuk ke pengamat utainya tau ke pemula utainya. Ia mega tau nunjuk ke pengemit utainya. Nanti kita tak naat ke penusah hati kita. Ia tau jadi racun merat kerundian kita. Kedua, kita patut nguji bertemu mua mata ngorang kena sangkok kita udah ngerja penyalah so kita. Pejarut mayuh nyadi besai, lebuah orang bertulis surat teka berjaku hari belakang orang. Hari kita itu bertemu, mayuh penemu itu bertelisih, teka penyarut boleh diatur. Nanti semua kita yang dah bertemu orangnya, bedau ke penyarutnya boleh diputar, kita patut mai orang bukai ngau kita. Bukai awak kena saksi kena bersalah ke orangnya, tang awak kuliah nulung kita mutar ke penyarut tak nulung mai pemaya antara seduai. Suah penyarut tak boleh diputar antara orang ti belaya, laban ke suah lagi orang ti belaya ngai medak tak mendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua, orang ti nemu ngau setob jimat berjaku, ia tahu benda nulung mutar ke layaknya. Tang nanti penyarut tak layaknya tak boleh diputar, kita pada maya ngagai pengempuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu, dalam semiang setari iring ala talang, penyarut tu tahu setelah boleh diputar. Bukai nitiah ke adat tak ke undang-undang, tak ngena jalai penggerindu. Nanti semua udah semua tu dikerja, lalu ia tersalah bedau dia diputar, orangnya patut dirunding baka orang pengumpul cukai dengan orang bahasa bukai tak ke Gentiles, ke Jesus. Lepas kita berarti kejakuk Jesus itu, kita tahu benar ngumai Jesus ngajar kita ngelengkok tak ke muai sidak tidak gil tak ke berdosa hari eklesia tak ke gerempuang kita orang Kristian. Tak menjadi, munyika kita madah ripuan tadi, laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tidak salah, setelah penyuah Jesus dia ngampun orang, salian tu tetap tidak betul. Jesus dia tu ukai ngasuh kita ngelengkok teka muai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar kita, pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai, ngau orang berdosa, amat tidak salah, dan Jesus tidak sekali-kali ngelengkok ke sidak. Arya terindu setengahian ke pengerindu ke sidak, ia oleh maik setiap pulai baru, ngagai Allah Ta'ala. Nyalai, lebuah Jesus ngasuh kita, ngagak orang terdegil berdosa, bakal orang pengumpul cukai, tak ke orang bukai, Jesus itu ukai ngasuh kita ngelengkok ke sidak. Tang majak lebih lagi nguliah ke sidak pulai, ngena pengerindu. Eklesia tidak tahu terlalu jampat ngelengkok kurang. Lebih lagi orang kena sangkok berdosa tak kesalah. Nyalai dia tu kemarin kita berarti ke ayat 19-20. Tialai Jesus bersemaya madah ke lebuah dua atau ketiga iku orang bersetuju dalam semayang kutai di pintu sidak. Sidak dekat nerimaknya hari ala hapai tidak sergak. Reti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati ti tusah serta ndak puas. Tanti kita tak ngambil jakuk Jesus tu bekanya aja serta ndak berarti keselepak ya. Semaya Jesus tu tahu nyadi bakal kesemaya bulok. Kita suah ngasai ke dalam semiang kita, lepas kita semiang minta pengerai, anang kurangnya gerai, nyong ujung kia mati ke bak.
Nyalai menyadi, kita yang tak patut ngajar orang semadah kenama dua ikut ras tuju, tak nama tak pintak sidak, nyok utai di dekat nyadi. Tang kebenar yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ianya berkata, keterubah benar, semua kita yang tak tahu mutik berat ke kita yang puh aja. Selfish ke jakur orang putih. Kita yang tak patut mutik semiang kutai tidak guna ke tempu aja, serta nadai berat kura bukai. Laban kita diri menyadi dalam eklesia Allah Ta'ala, nyok kebuah kita patut mengangkat ke pengadiri dalam sampi kita. Ambil kebanding, nanti kita bersampi awak ke diri kaya raja atau kemujur dalam semua utai, tu tahu benar nyadi buat kita. Tentu tahu megak nyadi ketegal penyuntuk teka pemerintah baru bukai. Lebuh semiang kita tidak berat ke kita empu, tu tahu benar ngujung ke pintak kita desaut. Kita mesti ingat ketuk menyadi. Lebuh kita semiang, semiang kita nang selalu desaut. Tahu tai tidak beri Allah Ta'ala suah ukai nitiah ke pintak teka niat kita. Tang utai tip guna ke kita dari segi tinjau Allah Ta'ala. Suah utai ke pintok kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya aja. Tang berujung utai tu tahu nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuan Jesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak tangkap lalu dibunuh, mesti nyadi ke contoh teka lalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala melepas ke ia hari ternyatup kayu regang, ia nyebut berujung peminta ia menyitu. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Menjadi Allah Ta'ala nemu utai tidak guna kita. Lalu ia semaya kemeri utai tidak berat diguna kita. Lukai utai timutik dan niat kita aja. Jesus megak nyemaya ayat 20. Ia ndang selalu bisik ke kita di sebarang tempat. Bayak kenya di gereja, takut di rumah. Ia megak bisik ke kita buat tempat ala kita gawak. Bayak ke di upis, takut di umai. Nadai tempat takut maya, tialai Tuan Jesus ndak ke kita. Lalu tu menjadi tahu benar menjadi keperansang kita serta mai pemayak ngagai hati kita dalam dunia ini tu. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lup sampi ngu aku ngagai latala tiap taro ngu apai kita ngena sampi ke diungkup ke minggu tu. Ya minggu Trinity ke-14. Allah Ta'ala timaduk berkuasa, anak tunggal Nuan udah ngukok ke kami, jalai ngagai Nuan tibaru, serta maik penghidup. Beri ke kami hati tituci ngau tegap, awak ke kami oleh nyembah Nuan, dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Yesus Kristus, anak Nuan Tuan kami tidup, sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah Ta'ala siku aja, dia tu lu datai ke belah-belah moya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi matu jam, aku bersampi awak ketuan ngintu serta berkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih agi berminggu tu dekat datai. Mumpu aku.

0: Okey, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ke Lemai itu ya. Bergulai dengan Bishop Arius Sumpin Jingan. Jadi pukul 7 Lemai itu lagi bakal selama kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 Lemai, nunabur ke Berita Lemai. Bedau kita ke ngujung kawak kita pukul 9 malam itu lagi ya. Jadi dia tu maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemah itu.
1: Ya, gini pun pesan ke bisik di kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ke sekali itu pesan hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.2025.
3: Pesan itu sama ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Okey, jadi pesan ke terubah ke bisik diterima ke lemah itu hari Susan anak Luna ya. Madah ke pengawal ngeta sulit niang apa ya. Enyak niang Luna anak Kenawang tau ke laki senior anak itu ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026 inya hari 6 minggu baru tila ya pukul 7 lemai apa rumah sidampu inya apa rumah Matthew Maca rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rantau Panjai pihak muka ba Batu Burak Penasau Awap Tutus Sebedil Ilas Rasau Pasai Siung Tengah Siung Iju Siung Ulu Ngawili Nanga Tebaluang Uya Rumah Lesia Nanga Alat Dangih Kuak Pelingian Bayan Tasik Muka Rumah Ungai Jalai Dijih Dibintulu Luang Ajoi Lapu Rumah Kristina Ulu Sungai Salim di Julau, Kenawit, Serian, Kucing, Miri ni ya ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Susan 0112-352-6203 tahu kenuju Julia 016-861-4741. Nya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang Luna nak Kenawang ke dekat diatur 12 hari bulan 9 tu ilak ya pukul 7 lemai ba rumah sidempu ianya ba rumah Matthew Maca rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Pesan kedua tu hari Lydia anak Jawa tau ke inai bejau madah ke laki ya Jason tau ke Joseph anak Cundang. Jason tau ke Joseph anak Cundang udah nadai kemari lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergila 7 hari bulan 9 ngamaka malam lusa 8 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Juntan nang ili Sungai Suat lalu dekat di kubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 tilah ba pendam Methodist Memorial Park Jalan Taruh Sungai Suat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Sungai Suat Balih, Miri, Nanga, Nyikau, Batar Rejang Sungai Yung, Sungai Amang, Ketibas Sungai Kelabit Atas Bakung ngau meka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lydia anak Jawa Ampu Kusung 13-354-9786 tau kenuju Ahmad Anak Manggi. Kusung 112-508-1692. Jadinya tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph Anak Cundang udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergila ngomongka malam lusa rumah sidampu ianya ba rumah Juntan Nanga Ilik Sungai Suat lalu dekat dikubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari Cecilia Tum madah ke Indai Sida nduh anak gurang nuh anak gurang atau ke bini niang pegawai orang dua tum anak adam udah nadaim ka lalu niang nuh anak gurang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 7 hari bulan 9 ba rumah sedampu nya rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah ya. Tang sebenarnya dekat di Semiang ke dulu ba St. Thomas Cathedral Kuching. Lalu udahnya dekat di kubur ke ba Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kuching. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu babu, babu sedebau, babu jawat, babu kerangan, babu delit, rumah hambu, suri tengah, rumah hintai, suri baru, rumah kadir, munggu embawang, rumah huntan, tanjung sikup, awas kerian, engkala melupa, rumah hugus kawit, kedap seratu ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi pesan penerang ke siri agi kita tahu bertelipun ngagai Golden Tom berlumur kusung 19888-9105 atau kenuju Philip Sangkan kusung 12606-2493. Jadi nyak tadi pesan madah ke dua anak gurang ya, dua anak gurang udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 7 hari bulan 9 ba rumah sedempu nya rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ila. Okey, jadi nyak ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemai tu. Udah tu lagi aku nampuang maca pesan berat ke bukai. Berinang kita dulu ngau lagu hari Jimmy Nyayang tu ya, semalam aja.

Benda mudah aku lengkap. Perahu Min. Aku ukai lulu. Surabai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuan siku. Dayang bintang. Singkang. Nuan

Okey, terima kasih Hagi Mendiang ke awak sada lemai di YFM ke Seraya kita ke Nyumai ke Lemai tu ya. Mendiang ke program kita lalu pihak mega kita ke Benung deriba habak rantu jalai jam ke dia tu. Ngarap ke deriba ngau likun ngagendor ke dituju kita ke Lemai tu. Jadi itu Hagi ngatai ke pesan bukai ke bisik diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali itu hari Imas anak Surang madah ke Patrick anak Budin ya tau ke Pile Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai ba hospitalnya bau lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu ngamaga malam pergila ba Fusio jalai nyabau bintulu lalu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 9 2026 tau ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Imas sana surang apa lumur kusung 111 571 5066. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Batang Jelalung di Sepadu Sebungan Sebutin Geruang Sebawah Gelam di Betung ngau mega Kaban Belayan ke buka ya. Jadi pesan tau tadi madah ke Patrick anak Budin, Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai. Lalu dekat di Sungai Balamayu malam tau ngau mega malam pergila ba Fusiau jalai nyabau bintulu lalu dekat kubur ke pagi 8 hari bulan 9 2026. Jadi pesan ke Siti tu peninggal hari Jonas anak Dana madah ke Indaya Paula Naya anak Giri Paula Naya anak Giri udah nadai mega lalu niang Paula Naya anak Giri tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya ba rumah Sidampu inya rumah lumur 3G Lurung Kemuyang Timur 5J2 Sibu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya bak pendam SDNU Cukan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Tubah Semah Mawan Sebinjai Ilas Lasa Mabil Singat Melanggan Meradung di bawah ngasan ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Jonas berlumur kusung 13584 2175 atau kenuju Jeffrey ya kusung 13830 4720. Jadi nyak tadi pesan madah ke Pola Naya anak Giri ya Pola Naya anak Giri udah nadai lalu di Sungai Palamayu malam tak lagi pak rumah Sidampu inya rumah lumur 3G Lurung Kemuyang Timur 5J2 Sibu lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke Siti tu inya pesan sakit ya hari payang anak maliang tahu ke pai cice hari merutun serikai. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin tau ke Intu anak kana Indai Kulin tau ke Intu anak kana benung sakit jam ke dia tau lalu minta orang ke dituju pesan tu inya rumah tau ke apai nyawai apai nawai ya rinya tau ke Indai Tuyah ba Sungai Buloh wak pakan Indai Cermi ba Sungai Uang wak pakan ngau mega Kaban Belayan ke Bukai di pinta datai ngabas Indai Kulian tau ke intu anak kana tau apa merutun serikai. Okey nya tadi mega pesan ke bisik mega diterima hari peninga kita ya. Lalu pesan ke Siti tau peninga ianya pesan hari Davis anak Nyama ya madah ke bini ya Christy Felicia anak Raymond dulah Christy Felicia anak Raymond dulah
udah nadai mega. Lalu niang Kristi Felicia tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pegila 7 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu inya ba lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalan Indah 2A Permai Jaya Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 9 tu ila ba pendam Christian SIB Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Limbang, di Bintulu, Balingian, Kuching, Julau, di Kenawit, Seratu, Miri, ngau meka kaban belayan ke Buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Kristi, Felicia, anak Raymond ulah. Kristi, Felicia, anak Raymond ulah. Udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 7 hari bulan 9 ba rumah sidampu ianya ba lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalan Indah 2A Permai Jaya Miri. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke bisi pesan ke baru diterima ke lemah itu lagi dekat dibaca bak jam ke penudi awak sada lemai kita ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai itu kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Kita berperindahan dulu ngau lagu hari Linda. Bedau kita mendiang ke Misa.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ari perintah Sarawak ngau YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabad Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai.

0: CSJ ke-9 Renggan Final 3 bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven kaluningkan betul. Masuk Nadai Berbayar
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Ngau Kita.
2: Lalu Ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 23 dalam musim selama tahun A ke 6 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menyedik ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah bala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku boleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria tidi berkat meruan bungas. Semua melekat ngau orang santai. Lalu kita menyali aku. Bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala timaduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai pingidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi.
2: Lalu pemaik di dunia ke orang ti mentas.
0: Kami muji nuan. Kami menyelesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami memuliakan nuan.
2: Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga, O Allah Ta'ala Apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak Apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan Apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Wala Ta'ala tulis nuan kami ditebuskan serta nyadi anak angkat nuan. Pada ngau benimit ngai kami ti anak-anak nuan ngambil ke kami ti harap ke Kristus tau nerima pembebas ti benar ngau pesaka ti meruan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama yang
1: amin.
0: Itu kita ninga leteji jaku Allah Ta'ala
3: baca keterubah baca ari Nabi Ezekiel bagi 33 ayat 7 ngagai 9. Ko Tuhan becakuk ngagai aku. Anak manusia, dia tu aku ngagak nuan nyadi ke jejaga orang Israel. Nuan ndak tau ndak madah ke ngagai sidak jakuk tangkan ti diberi aku ngagai nuan. Enti aku madah ke orang kejaiknya dekat mati. Tang nuan ndak madah ke jakuk tangkanya ngagaya ngasuh ya ngubah ulah diri ngambil kaya ulah ngidupkan nyawa diri ia dekat mati mengkayangnya di orang keberdosa. Lalu aku dekat nekan kanuan bertanggungjawab ke pemati ia tang entik nuan merik jakuk tangkanya ngagai orang kejai lalu ia ngai baduk berdosa ia dekat mati mengkayang nyadi orang keberdosa. Tang nuan empu dekat nyelamatkah nyawa diri. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Masmur antara saud sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkia.
1: Sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkia.
3: Aram kitai muji Tuhan. Aram kitai belagu gaga ati ke Allah Ta'ala ti nyaga kitai. Aram kitai datai ngagaya mai lagu terima kasih. Lalu nyanyi pantun puji ngau ati ti gaga.
1: Sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkia.
3: Aram kitai mermek lalu nyembah ia. Aram kitai bersugang di mua Tuhan ti udah ngagak kitai. Ya andang Allah Ta'ala kitai, kitai tu orang ke diibun ia, raban ke ditupi ia.
1: Sarito dinga ka utai ti disebut ia anangki.
3: Sarito dinga ka utai ti disebut ia anangki. Baka aki ini kita di meribah, baka sida sarinya di menua puang di masah. Dia meh alai sida kengabas ati aku setanguji aku. Tajak pen sida udah meda utai ti udah di kerja aku.
1: Sarito dinga ka utai ti disebut ia anangki. Baca kedua. Baca ari surat Santepo ngaga urang di Rum bagi 13 ayat 8 ngaga 10. Anang berutang ba urang, kelimpah hari berutang pengerindu ba pangan diri. Laban urang kerindu ke pangan diri, udah ngamat ke adat. Pesan ti nyebut, anang butang, anang bunuh urang, anang ngencuri, anang ingin ke uta urang, ngau semua pesan bukai, tau disimpul ngena jakuto. Rindu ke pangan diri bakanuan ke rindu ke dirimpu. Pengerindu nak ngemedis ke orang. Nyalai pengerindu ngamat ke adat. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah.

dalam Kristus, Allah Ta'ala udah mai semua dunia babaya ngayapu, lalu ngasuh kami nusui pesan pemayak tuh.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Baca Arinjil Kudus senitih ke Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20.
1: Mulia kenuan, oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai sidak murid. Dia nanti menjadi Nuan berdosa ngelebat Nuan. Mansang Nuan ngagai ya. Lalu padah ke penyalah ya ngagai ya antara sedua aja. Nanti yang mendiang kenuan, ritinya Nuan udah uliah nguyang katia. Tanti yang ngai mendiang kenuan, baik siku teka dua iku orang ngau Nuan, ngambi kegenap leka jaku ditetap ke berduduk bak sasi dua teka tiga iku orang. Nanti yang ngai mendiang ke sida, padah ke ngagai gereja. Lalu nanti yang ngai mendiang ke gereja, gagak ya bakal ke orang bangsa bukai teka pengumpul cukai. Ku benar ku mendah ke kita, sebarang utai ditancang kita di dunia tu dekat ditancang di surga, lalu sebarang utai dibuka kita di dunia tu dekat dibuka di surga. Kemudah ke kita baru, nanti dua ikut kita di dunia tu bersetuju ke utai ti dipinta kita, utainya dekat dikerja ke kita uliah apa yaku ti di surga. Laban lebuh dua tu ke tiga ikut orang bergempuruk dalam nama aku, aku bisi dia ngau sidak. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi sama lemai bala menyandik dalam Yesus Kristus. Bab minggu ke-23 dalam mesin selamat tun ingat ke kita nya pengarap dihidup ke lebuh kita bisi kawol ngau diri sama diri. Jadi kita mulah talau kai ngau kita berjalai ke diri ke lebih dalam perjalai pengarap kita tu. Kita dipinta kita mega nyaga ke mata roh bukai ngiring diri sama diri lalu hidup dalam penghidup dipenuh ngau pengerindu. Jadi semua baca madah ke kita berkena ku kita ulih mantau tu ke mai ura bukai ngemetul awak ke kaban kita kesalah tu ulih nguang katia pulai ngagai Allah Ta'ala. Baca ke satu ngenang berkena ku Ezekiel baka orang ke nyaga lalu pengawak ya yang nak berjaku pasal pemendar ngagai orang bukai berkena megak. Dalam baca kedua, surat santai pun ingat ke kita berkini kok pengerindu tadi uliah di pedak hari genap pesan tu ke pengasuh Allah Ta'ala. Rindu ke kapan melayan tu ke pengandiri ianya nitiah ke adat Allah Ta'ala. Pengerindu kita semua nemu nak ngenusah ke kita, nak ngerugak kita tang mai pemayak ngau penyerakup. Jadi Injil kedengar kita tadi, madah ke berkini kok kita ngadu tai kenyadi dalam penghidup kita manusia dalam perjalai pengharap kita tu dari segi bisi utai ke salah penemu ngau diri sama tu ke penyarut lalu Jesus madaki kita lebuah kita datai begulai dalam nama ya bisi begulai ngau kita jadi berminggu tu sama kita ingat pesan Allah Ta'ala dalam baca lemai tu terang amat pengerindu mai pemetul kita nangkan kita lalu mai kita berbayak ngau diri sama diri lalu genturung peniau teka komuniti meh alai Allah Ta'ala bisi lalu yang di segi tau di pedak kita alai pengarap mansang kering ninteng hari dalam perjalai pengarap kita tu nyadi awak ke jakuk kedingat kita sareto entia mendiang kenuan retinya nuan udah uliah nguyang kati ya Matthew 18 ayat 15 sama kita ngaku pengarap pengarap sedar rasul. Aku harap kalah talau, apai ti pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia,
1: lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria dara bungas, merinsak ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang angkat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, oleh nimit ya Kristus sudah ngempuruk ke kita dalam nama ya, semayang kita dekat di kemendar kapai di surga lepas kita nemu Jesus bisi ngau kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: awak keraban dalam gereja tinyang kaum semua bangsa, sama mansang berjalai berserakup, begulai ngopangan diri. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak kebala ketuai kemegai perintah di dunia tu, dekat berbasa keungkup tepatut ke semua mensia, serta nak nekan tak kemerinsak ke orang. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua orang ke udah berserara hari gereja, ketegal pengawak tidik kerja diri empu, ulih ngemulai ke diri, lalu ngagak kaul ti badas baru. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke kitai dalam parish tu, dekat lurus hati lalu pandang ke pengerinduk dalam penghidup kitai, ari ti ngasi ke pesan Allah Ta'ala. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang ke sakit, orang ke ngulit, ngau ke semua projek, ngau pengawak gereja. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Tuhan Allah Ta'ala, kemenang ke semayang balanan biak nuan, kami nyerah ke ya, saum ngau semayang Jesus, ke bersiap bergulai ngau kami, laban ya menjadi imam, ngau raja kami, tidur lalu merintah, keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristi ya. Berberkat menuan, Tuhan Allah Ta'ala, ti pengagak semua, tai laban hari pengeraja nuan. Kami sudah nerima roti tersuak kami ngagenuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban dari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain tersuak kami ngagenuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang belum menjadi dengan mereka piring aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bak cari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Semayang atas pemberi. Allah Ta'ala temerik ke kami pemberi pemendar. Bersemayang serta ngi pemanyik. Benimit beri meh nengah piring tu kami tak masa ngau aruh genuan ti Allah Ta'ala lalu uliah ti ngambil bagi bak misteria kudus tu kami tak taluk berserakut dalam runding ngau dalam hati nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Sembahyang Kristian nomor 2. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah kaya ngagai Tuhan
0: haram kita beri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngena serta patut
0: betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran dur beri terima kasih hangga nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Jesus Kristus sejak kuno oleh yang ngagak semua tai tadi asona datai jadi pengelepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lalu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekat nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau selam melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nun amat kudus Tuhan pun semua pengudusnya lai gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun kerenuan bakambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh engkau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang puya tamak ke dalam pemerisa engkau pemaraya ya yang karuti lalu merik terima kasih mecah ke ya. Lalu nyawanya ngagai murid dia nyebut ambil tau semua kita lalu empat ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembu ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merik terima kasih ya nyawanya ngagai murid dia nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku, darah sempekat ti baru serta meruan ti dekat dipansut ke tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap, kami merita ke pemarai nuan, O Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuk ke nuan datai baru. Nyalait kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngocalis penyelamat. Merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah, betungak mua ngonuan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah ambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayau ngagai pementas ti penuh begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga tadi berkat inai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke atin nuan sepemanja rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya o Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngobasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyayat, Tuhan kami bersemayang ke mana, kemandar ke pemayat seumur penghidup kami, ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusa, sekumbang kami nganti penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, endanggi Nuan, diantu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpedak pengharap gereja Nuan, lalu ngau manah kemendar kia pemayak ngau penyarakup nitih ke pendekat Nuan ti hidup, lalu merintah ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Pedak tu anak domba lah tala. Tumihya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku dak patut doan datai. Tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin. Bersemayang kita. Beri kenembiak nuan titalu o Tuhan, titupit serta diri kenuan ngenak penghidup nengah pemakai ngi jakuk serta tubuh Kristus tak boleh untung. Ada pemberi besar ngi anak terdikerinduk nuan. Awak ke kami tak meruan arwah berkunci dalam penghidup ya. Terhidup serta merintah datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Awakalah tala, ti pemadu berkuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah tala.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, pukul 7:30 lemai. Selamat lemai peningah. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Operasi ngaga ujan tiru majak diatur ngenak jaku lalau Ari Med Malaysia. Sekolah kedipegai 14 upis pelajar pilih menua ditutup sementara nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebun asap lumba ngomain dalam zon merah ndak dikemenarkan. Nyadi tu isi berita. Seminar Kanang Menua Sri Aman Ajak ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU bak tikas di balat nak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin ngayan ke Kanang Menuanya ngerikut ke IPU 214. Berbangunnya IPU bak tebal lagi Kanang Menua ke Bukai ditetap ke bak tikas di nak manah ke pengerai. Sembarahan ngerikut ke IPU 196, Semalaju 194, Kuching 188, Bintulu 189, Mukah 188, Serikai Ngau Serian 184, Sibu 173, ILP Miri 175, Miri 169, Lalu Limbang ngerikut ke 156. Angin di Kapit ditetap ke Mengkang, Jalan Pemersih, ianya 89. Operasi Ngaga Ujan Tiru, OPA di Sarawak, dekat majak di Pejalai, belalau ke Kuyang Angin, ngau penunga Muari. Sapit Menteri Besar, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, madah ketundang dikena nyeliah ke menua tu hari ke balat pesebun, lalu operasinya dipejalai berpelasar ke Jakul Alau, Ari Upis Meteorologi Malaysia. Yang harap ke operasinya oleh nyawup ngurang ke pengamah angin di Sarawak, kelebih lagi lebuh orang tik nyaw ke Ngerami, Ari Malaysia di Kuching. Operasinya megak dekat dipejalai ke Bandur ke Bukai, tik sama berguna ke operasi ngaga ujan tiru. Berbah ngonyak pengawal ngaga ujan tiru di Sarawak dekat ditampung Sarito ngau pegila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak, madah kooperasinya sari kemari di pejalai kengimbai Hydro Bakun ngau murum lalu mujur ngasu hari ujan. Operasi ke Sarito ditampung baru baka ke di Prambu, lalu dekat di pejalai ke bak Kanendur TBC Muari, tidumbak ngau gayari ti engkeman. Ya mansut ke jakunya bak penerang media ya. 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary kedipegai 14 upis pelajar pilih menua tau ke PPD di Sarawak dekat ditutup sementara berengkeh hari pigila nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu. Ketegal menua ke agik balat bersebun. Atur tu dekat mungkur 130,953 ikut nembiak sekolah primary ngau 107,350 ikut nembiak sekolah secondary. Direktur Opis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ketut nyerangkum sekolah kedipegai Opis Pelajar Pelilih Menua Bintulu ngau Opis Pelajar Pelilih Menua Tatau Sebau. Perkara tu diputus ke belalau ke baca indeks pengamah angin tau ke IPU pukul 8 malam tadi. Sebarang pengawak bak luar tinyeng kaum lumba ngomain bak ndur ting rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU tindak mana tau ke dalam zon merah ndak dikemenarka. Menteri Nembiak Lumba Ngomain Dr. Muhammad Taufik Johari tajak pihak madah ke pengawal lomba ngomain agi oleh diatur bak kandang menua tinggi rekod ke IPU ti ndak balan bersih tau ke jalan pemersih. Nama-nama pengawal lomba ngomain tika diatur megak patut bisip mendar Ari Upis Menteri Nembiak lomba ngomain KBS
Kalai pemutus digagak nitih ke garis lalau perintah tau ke baca IPU ba Siti-Siti Nur Nyempu. Tundang dikenak nyaga penglikun ngau pengerai bala atlet. Upis Menteri Temegak dekat semampai mata ke IPU di belalau ke report dari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau pemeruan rampak menua serta agensi ke berkawal. Kita dia tu benung mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Peruji mengangkat ke pemanah penentang tebing Sungai Bintangor di Sadang dekat di tenda dalam hujung tahun tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradung, Dato' Ding Kuang Hing, madah ketuk nangkan ke tabak terdekat Nur berjalan ke projeknya, udah dikebenar ke. Projeknya dia tu udah bak renggat ke penudi benar, Nur ngagak tuku, lalu di Sadang tau berengkah dalam tahun baru tila. Dalam tahun sitik tu kemari, ia madah ke penentang tebing Sungai Bintangor dekat digagak manah kaki, ngena belanja RM41 juta sudah dikemenar ke Perintah Sarawak. Tundang Siti Ari Jalai kedekena perintah numbuh ke sebengkah gipalan tiulih narit orang datai ke Bintangor, lalu dekatnya di palan ti manah Nur ngelantang kati. Nur ngatur lompak ngemain tau ke pengawak tiulih narit ati bala temuai ke bisi datai di Bintangor. Pesta Meradung udah diasuh diatur rami ke Kik Jemahila. Lalu perkara tu dekat disukung ngena perengka guna ngapalan dagang ke senipak agi. Dikena nangkup pengawak ke bisik diatur ngau pemayuh bala temuai ke datai. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab, madah ke pengeraminya udah majak angkat nama bak pala temuai di datai Arindor Bukai. Pengeraminya megak mana hal yang angkat ke bagi pengawak ke bisi diatur, pengawak berjual serta ngelaku ke barang pemakai ngau produk Ari Bintangor. Perkara tiban satu megak oleh nyawup ngangkat ke ekonomi orang dagang bak kandang menuanya lebuh penatai bala temuai Ari Serikai, seratu sibu bintulu ngau kucing, oleh nyawup nambah ke pengawak dagang ke bisi diatur nyerombak pengeraminya. Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab mansut ke jakunya bak pengerami Nur Nutup Pesta Meradung. Siku lelaki rakyat menua Tok Empu ke umur 53 tahun udah ditan ke polis bak sebengkah palan pemerindang ngimbai jalai lapangan terbang di Kuching urung pukul 10.45 minit malam hari 5 tertarik. Polis megak udah ngerampas perengka muzik. Penerang hari kepala polis pilih menua Kuching, ACP Elixen Aga Cabuk, madah kepalanya dipelabak ke dibuka ngau nada lisin pemerindang tiksa. Kes tu dekat dipansi nitih ke Seksyen 5, Bracket 1, Ordinan Pemerindang 2000, laban kengatur pengawak pemerindang ngau nada lisin tiksa. Nyalai orang ke bempu palan pemerindang dipilih menua Kuching, udah diasuh minta lisin tiksa, nak berbuka lebih hari jam ke udah ditetapka. 436 ikut orang hari sitak Kaunsel Negeri Kemena udah boleh lisin dengan program bantu lisin driba kelas B2 2026. Tuk sepengudah sidaknya ke disarap serta ngambil perasa teori ngau praktikal ke ditetap ke Upis Kereta Darat. Pengawal Nur nyerah ke lisin tu dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Kemena, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utum. Program tu terang ngayan ke perintah udah berbenar dekat nulur rayan, ngulih ke lisin driba tiksah, kelimpah ariting ayan ke pemesai guna, nitih ke atur penglikun bak jalai alun. Dikena ngujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Operasi ngaga ujan tiru majak diatur ngena jaku lalau Ari Med Malaysia. Sekolah kedipegai 14 upis pelajar pelilih menua ditutup sementara nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebuah nasab lomba ngomain dalam zon merah nak dikemenarkan. Berita lama itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Brau Mien. Aku Ukai Lulua. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siko. Dayang Bintang. Singkang. Nuan

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Nikah banaku.
0: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berindah kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi ari kengerara.
2: ...24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Okay, Malika Pengrindo ya. Hari Ego Anthony mari pengagak tim ngagak kita ke baru jadi melaki bini ke ngintu pengerami Melah Pinang malam tadi ya. Mayuh pada aku orang ke ngatur pengerami Melah Pinang jadi harap ke ulih bagulai mana ngau pangan diri ya. Pan orang ke ngau kita bergulai nang orang ke dipilih kita empu. Okey, lagu mega dikena meridang kita ke malam atau peninggal. Jadi sisi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke ya. Sekumbang timpu nutup sementara sekolah ke dipegai 14 upis pelajar pilih menua PPD di Sarawak. Jadi upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke sebarang ubah tau ke penerang ke madu baru dekat di padah kenangkan ketua ilah. Jadi sekolah megak dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetapkan. Kepalan pelajar megak dilalau ngulih ke tikas IPU ba Nur Sidak ke Madu Baru hari sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIMS. Lalu garis lalau hari upis Menteri Pengerai Megak dikena nyaga pengerai nembiak ngau sidak ke gawak ba palan pelajar Megak patut dititih ya. Jadi ngenang atur ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR kalai 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ditutup ya nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu ila ketegal penanggul sebun ke nyadi jam ke dia tau ya. Harap kena ada penanggul meh agak okay, bala pengajar ngau bala nebiak kita ke benung ba atur PDPR ke berengkah hari pagila. Okey, nyak meka apa penerang ke bisik meka dikeluarkan. Okey, lagi berperindang kita ke lemai tu peninggal. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Hari Richard Lee terpadam mimpi kena merindang kita. Ya.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegat Kabad Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak berlebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

Lagu lama ya, hari Niang Jepri Nyaloi, Kawal Tua Kelia. Megak lagu dikenak merindang kita ke malam tu peningah. Nyong dah berasai. Kita nyong datai bak pengujung segmen Sada Lemai kita ke malam tu. Bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita malam. Hari Kuala Lumpur nangkan kenyak bergulai ngau kaban aku Aceh tau ke RB kita ya ba awak pemerintah malam. Okey, jadi harap ke ulih bertemu baru ba awak ke bukai peninggal. Saya nutup awak kita ke malam tu. Tok merindang kita ngau lagu hari Heli Badu Kiro. Ya, bertemu baru bawa ke bukai sama malam.

Sapa ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

benda mudah aku lengkap. Perahu Min. Aku ukai lulu. Surabai. Dadai agi pengrindu. Diempu Nuan Siko. Dayang Bintang. Singkang.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap hati kita ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama Aidi alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan Aidi.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat. Namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Aidi. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
3: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Seri yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
4: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
5: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal Parlimen. Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan Parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
6: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses select committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang, selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
7: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan, awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir. Kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah, Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sapa ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda Mudah Aku Lengkap. Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Daya

Selamat malam Lingga, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerintah Malam WFM malam hari Minggu 6 bulan 9 2026. Ya, jadi ke malam tu bergulang kawaku Raja Spooking Toka RB dalam pengalaman 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi nyentuk ngagi pukul 12.30 malam tu lagi. Jadi dulu terima kasih ngagi pengeluar program kami Sam sudah bergulang kita dalam segmen Sada Lemai. Okey, berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagi pukul 9 malam tu tadi. Okey, jadi yang lalu ke semua kita di Serata Menua Sarawak dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami ngena website ngau aplikasi RTM Klik. Okey, tau download kita aplikasi RTM Klik ba Google Play ngau App Store. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami ngena channel 0871, channel MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayu cara di kena kita ningal ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi berinya pukul 9.30 malam. Baka selama nanti yang malam hari Minggu, ndur kami ngeluar ke program Aku Boleh Penampak. Okey, jadinya pukul 9.30 malam tu lagi. Lalu pukul 10 malam, berita malam. Udahnya peninga, udah kita ninga ke berita pukul 10 malam. Pukul 10.15 malam, kita ninga ke program Pelasar Jurai. Okey, lalu buat jam ke penudi lagi. Pukul 11 malam, kita ninga ke lagu-lagu country and western. Pemegang lagu-lagu oldies. Okey, bukan lagu kami buat YFM. Okey, jadinya tu sun program kita ke malam tu. Pemerintah Malam YFM 6 bulan 9 2026.

adik dalam Kristus. Begulai baru kita ibak program Aku Buliah Penampak. Tapi puji ngau sembah, ngagai apai di serga. Laban ke merik kita peluang begulai baru, berarti ke sitik cerita kerja ajih, tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak dikeluar ke Bak YFM Iban meeting hari Minggu. Bala menyadik semua dalam pengarap. Arab ke seminak siti ajak pengarap kita. Maka mensia ke besulum gak, nanti ati nada kiba, nada kanan. Tentu ya sulu kita rindu ke kita. Laban nemu nuan seminak sayau ke yasiko. Tak nanti mayo sulu. Ukai seminak ngundang penusah bak ngidup. Tang nuan megak nyau berbagi pengerindu. Bakanya megak bak pengarap, enti seminak Kristian dipilih nuan nyadi ke pengarap. Nadai ke buah nuan deka Arab ke pengarap bukai. Magi pengarap nuan ke Jesus, enggau pengarap bukai ke ukai dikemendar ke ya. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali itu, cerita dikunci ke Sikuk Father. Bak gereja lebuh maya jaku ajar semiang dalam gereja. Cerita tu dikunci ke ya lebuh maya semiang hari Minggu. Jadi cerita tu nyadi lebuh sebengkah ruang bilik dituntung penusah laban bisik dirgau dikacau antu bak rumah sidak. Jadi sedak sebilik tu tau di kumbai tau ke dikira kitai urang tik kuat bersemiang. Suah ngelawak gereja nang semiang nintiang hari Minggu. Nyalai lebuh sidak sebilik suah medak senayau indu antu, suah dirgau maya tinduk, suah ninga utai berbunyi dalam rumah sidak. Sidak sikit ngumbai utainya dianjung urang tik enggai medak sidak sebilik. Jadinya meh utai ke nuntung tau ke penusah ti nuntung sidak tu sebilik. Kepuas ke dituntung penusah dikacau antu, diregau antu dalam rumah. Arinya tadi sidak sebilik tu pun lalu bertemu ngau sikuk padri bak gereja. Ya sidak madah ke penusah ti nyadi, penusah ti nuntung sidak sebilik tu tadi. Udahnya udah ting letak hari bulan, dia pederi tu pun lalu datai ke rumah sidak. Ke alai, ia bersemiang ke rumahnya. Mesi, air kudus, enggau garam, ti udah disampiang. Tang ia udah ya ketembuk bersemiang ke rumah sidak tu tadi, dia pederi tu lalu berjaku, nanya sidak sebilik. Sekali ke sidak sebilik, bisik nyimpan jimat. Sidak sebilik madah ke nadai bersimpan ke utai bekenya, nadai bersimpan ke jimat. Tang Roh Kudus kengiring padri tu nemu, sidak sebilik tu bula. Dia ia lalu madah ke sidak. Madah ke sidak sebilik tu kala nanam jimat kain kuning bak belakang siti, bak muah rumah siti. Udah padri tu kenyebut jimat kuning, nyak baru sidak sebilik tu lalu madah amat bisik. Jimat ke dibalut kain kuning tu nang amai bisik ditanam. Ditanam bak pasu bunga. Mua enggau belakang rumah sidak. Nyadi jimat tu kok sidak sebilik. Diberi lalu ditanam urang ti madah ke diri landik bak pengarap. Tang ukai pengarap Kristian. Tujuh jimat tu ianya kena nyaga rumah. Ngambil ke ndak dikacau urang rumah, ndak dicuri urang barang. Pihak ko urangnya tadi madah ke sidak sebilik. Jadi nyak meh ke buah sidak tu tadi lalu ngasuh urang ti landik bak pengarapnya tadi ukai pengarap Kristian, pengarap ukai urang ke nemu ngadu ke jimatnya tadi. Nanam jimatnya bak mua rumah siti, belakang rumah siti dikena nyaga rumah. Jadinya meh kebuah sidak tu tadi ngebenar ke orangnya tadi nyimpan lalu nanam jimat kuningnya tadi. Jadi ninganya pederi tu lalu numbak tanah dur nanam jimat kuningnya tadi serta munuh kuasa jahit dalamnya ngenak sampi enggau air kudus. Udahnya pederi tu lalu nanya sidak sebilik.
kini. Dini pengarap sidak ke Jesus, nyentuk kenyau betuan ke kuasa sitan bekenyak. Dia penderitu lalu madah ke semangat utai kejaik dalam jimat kuningnya tadi, ianya semangat urang ti parai dibunuh disimpan dalam kain kuningnya. Kok tuju urang kemeriknya kena nyaga rumah ari dicuri. Dan semua utainya muka jalai kesitan. Aban kita ndak percaya ke Tuhan nyaga rumah nuan. Tang milih sitan nyadi ketua nuan. Piak deh kok padri tok madah ngau sidak sebiliak. Tuhan megak tusah dekat ngagai dekat nuju nuan. Nanti ati nuan berbagi. Nanti ati nuan berbagi petara retia kita sebiliak. Enda arap ke kuasa Tuhan laban berbagi pengarap piak deh kok padri tok madah baru. Harinya sidak sebiliak tok pan semina arap ke siku ajak petara. Ianya Jesus Kristus anak tunggal Allah Ta'ala. Nyak meh siti cerita kenyadi bak sebengkah ruang biliak. Kemagi pengarap Jesus ngau kuasa pemetang. Kemagi pengarap Kristus ngau kuasa pemetang. Arap ke cerita tu nyadi kelalau kita kemegai pengarap Kristin. Datang pak pengujung program, kita kedekat berkongsi ke cerita kerja ajiah. Boleh ngirum ke cerita tau ke kesaksian, ngagai mesej tau ke inbox Facebook aku boleh penampak. Kita megak tau inbox page Facebook aku boleh penampak. Nanti bisik perkara berkawal ngau program aku boleh penampak kedekat ditanya kita. Kita megak tau like tau ke follow page tu. Engkau bisik sekedar cerita kerja aja Tuhan. Kena sempat didengar kita buat program tu. Bisik megak sekedar diayan ke buat page Facebook aku boleh penampak. Sebedar bersuara anak ingat kita ke bisik cerita. Okay, semina nyadi buat dirimpu tang di pedak kita muam mata cerita ke didengar kita. Cerita ke nyadi buat diri sebilik. Tau ke kaban kawan kita cerita ke dikunci ke father pastor dikunci ke padri ngau orang gereja ke didinga kita sama tau kunci ke bak program aku boleh penampak laban petara laban Tuhan kita Jesus Kristus endang ngasuh kita nyadi saksi Tuhan.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kitab dia tu belum mendiangka YFM segulai sejalai.
1: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Duo pagi rewind.
2: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tamit pangking. Yang na, dah nyak, dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu
2: kepanduak. Tiap aku ungkah kemua pintunya tak kepanduak. Oh kelapa.
3: Mana mentah senting kamu pintu.
2: Nah, awak kena nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
0: Sapa ke dekat Mai Pulai trofi pemadut bilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadut bilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu ke dekat Mai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori.

Ajak di Pejalai sebdau sebarang langgur di Kenatai ngagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai berkawal ngau status darurat di Serian. Gandang babas ngau tanah kerapa semak jalai Sibu Jaya Barat Mukah serta Sungai Nai Daro TBC Angus sebedau tu majak diperhati berindia ari kanandur tak benar angus berindia ari benua ti kelalu wangat serta kemarau jam kediatu. Penerang risapit Kepala Direktur Kebagi Pemansang Upis Rampak Menua Azuri Azizah Saidon madah ke penusa angus bak kandang vegetasi ngau tanah kerapanya boleh ngasil kasap lalu lepas ke utai titau ngamah kangin nanti semak nak dijaga ngomanah. Nitya ke status kediatu 9 hektar kanandur kangus bak jalai Sibu Jaya Barat mujur di padamka. Lalu kira 1 hektar agi di padamka. Di Sungai Nai Daro, 2.5 ari 3 hektar pemesai kanandurnya mengkang angus tang agi boleh dijaga. Sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Jalai Kes Kumang timpuh nutup sementara sekolah kedepegai 14 upis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak. Upis pelajar menua Sarawak JPNS Madas barang ubah tau ke penerang baru dekat di Padah Nangkan Ketuila. Upis sekolah mega dipinta nitih ke prosedur prasi standard tu dah ditetapkan. Palan pelajar megat dilalau ngulih ke tikas IPU Bandur Sidak Tip Madu Baru bak Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin Malaysia APIMS. Garis lalau riupis Menteri Pengerai dikena nyaga pengerai nembiak ngau sidak kegawak bak palan pelajar megat patut dititih. 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ditutup nyentuh 11.9 tu. Nyentuh 11.9 tu ketika penusa sebun asap meraka antara menua. Baca IPU di Serian Tim Majat Nurun kenyauri kemari udah merik pengelantang ngagai peranak menuanya. Tinjau RTM sehari itu tadi ngayan kegaya sebun asap bak kena menua tu nyau belinsur manah. Dari Babas, Colin Tedius antara tinapi penanggul berkongsi ke penlebak Dari Babas hari Serian ke Tebedu. Penusah sebuah nasab sebab tu udah ngujung kia rapas utai pedak nyentuh ndak boleh ndak ngidup ke api signal ngambil bisik di pedak jalai. Orang dagang ke bedajak bak luar premis megak napi penanggul. Orang berjual kuih, napsiah mood madas sebuah nasab kena lima tu tadi antara ke pemadu balad dikala diasai ke ya maya penusah sebuah nasab bak tahun 1997 subak. Orang gawat swasta, Genevieve Ignatius megak madah ke Serian, ti ditetap ke darurat sebab tu udah ngirau kati semua orang yang kaum, nyangka aktiviti hingga palan dagang napi penanggul. Yang megak irau untuk semak gaya sebuah nasab nguruga penatai pemisik ya. Kena relima tu tadi baca IPU di Serian manggai tikas di tahu benar, mai penanggul gagai pengurai yang lebih hari 500. Nyanaka berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil, ahli berita RTM Kuching. Selamat malam.

Cerita Gato Benu Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkunci Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ninga Ke Kami YFM Segulai Sejalai.

0: ay lalupi amaga labuh bisi temuai labuh bisi ora bukai kenemuai ngel kitai kitai anas kali-kali kitai nya tadi nunjuk ke kitai nya nyok lalu dominan dalam setiap pengawak kitai awak ka labuh bisi ba mua anak kitai kini ba mua temuai kini kitai mesti bisi basati pesai dalam setiap ruang bilik kitai.
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisik di pedak tau ke ditemu bak ruang bilik, ianya laki nak jadi kepala tau ketuai. Bini suah diperhati kelalu dominan, nentu ke pemutus bak semua perkara dalam rumah tangga. Ari Hamid rencit nyentuh ke hal besai-besai. Senario kebakar tu, mayu nyadi lebo bini di pedak ngemuan kerja ke mana hagi, tikas pelajar jauh lebih tinggi, serta pintal ari laki sida. Lalu, bisi megak utai kebakar tu nyadi, ketegal pemai siku-siku induknya empu, keenang ngemuan sifat dominan. Lebu perkara kebakar tu nyadi, utai ke bisik mansak barunding kitai, ianya sekali kata ulih ngerugak penduduk laki ke nyadi tuai tau ke kepala ruang bilik, meri empas bak cara berbahasa ke laki, serta mega empas bak pemai ruang bilik. Perkara tu dekat dipejurai ke kitai bak program pelasa jurai 635, ungkup ke minggu tu bak topik bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan. Praise the Lord. Kita boleh bertemu baru ke minggu untuk bala menyadi dalam Tuhan. Kami boleh datang baru begulai ngau kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampi ke semua kita nak ngira di Nindo kita di Sarawak, di Semenanjung Malaysia, di Kalimantan, di Brunei, ngau di menua luar kini. Kau boleh ingat ke program kami dengan RTM Click. Terima kasih ngagai semua kita. Jadi, ke minggu tu aku mega bersampi laban temui kita oleh datai sekali baru buka lenggau kita berjurai ke topik ke bisik dipilih ke minggu tu. Jadi ke sari tu temui kita udah bisik bomu aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Maya ke studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny. Itu dah lalu aku ngagai studio kita. Lalu aku ngarap ke nuans mempai gerai. Lalu aku ngarap ke semua bala peninga mega gerai pakai ke Sarito. Terima kasih
0: ya. Ya, amin. Puji Tuhan Pastor gerai Sarito. Lalu nuan mega gerai di pelabak kaku ni Pastor.
1: Ya, munyi kaku tadi aku gerai nang Tuhan kita mana.
0: Ya, ya tadi Jakob penglalu kami ngagai semua bala peninga ya. Aku percaya semua kita gerai semua bala peninga. Nanti kita ngasai ke tubuh kita pedis, ngasai ke tubuh kita nak tentu gerai kini. Sama-sama kita bersampi ngawak ke Tuhan terus merik pengerai ngagai kita. Jadi Pastor, topik tua Sarito utai ke dekat di pejurai ke tua Sarito ianya bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Nya topik to ke batang ranau tua Sarito Pastor ne. Ya di pelabak kaku topik Sarito yang ke semai amat bekitai, yang ke semai amat ba kumpu gini to ke ba kita-kita kebukai me au. Jadi ngau ngepun ke jurai tu atau ke terubah tu aku nanya nuan me to Pastor. Entik ba perspektif kita ke lelaki me to deh. Lebih kita dengar orang nyebut to ke bersebut dominan bini sanuknya to ke dominan inai sanuknya. Nama utai ke dalam rundi yang kita kini Pastor.
1: Terima kasih ya ketupik ti balat bada samat ti patut diperhati ke kita bakal ke Sarito. Oh Puan Penny, sebenarnya aku nyawut tanya nuanya. Aku mai kita berarti ke dulu reti leka jako dominan. Nanti nitih ke kamus dewan reti dominannya berkuasa tau ke influencer berpengaruh tau ke buliah penduduk ke pemandu tinggi. Ba konteks perhubungan dominan tu berkait ngau kawalan tau ke lalu balat kontrol lalu enti ba genetik dominan tu ianya sifat ti ngelui tau ke ngalah ke sifat resesif. Pulai ngagai tanya nuanya tadi au. Suah hage lebuah kitai keninga orang kenyebut bini tau ke indai sanuknya amat dominan di dalam ruang bilik sedaya. Nyak ngayan ke bini ti berjalai ke tangkup pengawak ke besai. Bak perkara ngagak pemutus ngau ngurus ke duit dalam rumah tangga. Ertia, nama utai ti disebut tau ke diputus ke ya. Nyak meh utai ti dititih. Pemutus nak tau sekali-kali tau ke penemunya dibantah. Lalu pihak megak bak perkara duit. Bini dek ngurus, ngena lalu berjalai ke duitnya. Landi atau kena, ia ngurus ke pejalai ke ekonomi rumah tangganya, semua tu bak jari ya magang. Laki seminak tak gawak aja mi apa ya, arti tu tadi, tak ngeluar ke belanja aja mi. Tang, kita patut berarti, semuanya tadi ditentukan bini te dominan. Oh? Nanti kita mada, dominan tu mega suah dikait ke engau personality, tegas tidik bisik dikemuan siku-siku induknya. Setiap lagi sikap induknya, sifat dominannya macam terbantai lalu uliah dipedak kita pak ruang biliknya. Jadi kadang-kadang nama kebuah bini tu dominan. Kadang-kadang mega kita berarti ke kami ke sebagai laki tu munyi kelakar lagu salah guna kuasa. Artinya oh, salah guna otoritas. Nama kebuah salah ku aku laban kami kelaki tu selalu ke happy hours. Nyo nak ingat sedak ke indok lebuh kau dah terima gaji. Nyo pergi gak ke bala kaban dulu. Dudi pergi gak ke bala anak tau ke bini duduk bak kedai kopi. Jadi nyo ngasuh sedak ke indok tu tadi nyo dominan laban kepercayaan ngagai laki sedak ya nyo kurang. Kita nak boleh nyalah ke bini kita 100%. Kita mesti medak dini pengelemi. Lalu nama kebuah bininya tadi nyau dominan ngurus ke semua pengawal.
0: Ya, nyak tadi nama utai ke dalam runding yang sidak ke lelaki. Lebuh sidak ya, ninga leka jaku dominan bini tau ke inai sanuknya. Jadi, tau deh pastor, nanti kita medak utai ke nyadi ngelingi penghidup kita tau deh. Ngayan ke inuk tau ke bini dominan ngembuan ability atau ke kemampuan penguliah bak mayuh macam perkara sidak tu tadi ukai induk ke semina amunyi ko kitainya tadi ternyabak sikok-sikok di belakang lebuh sidak e betapik ngau penanggul tok ke penguji atang bini dominan tok ke induk ke dominan tok sidak yang ngau nak uliah serta bebenar bak pengawak ti di kerja. Sidak mega nak mudah mantul ngapa tok ke jampat alah ketega penguji ke nuntung. Induk ke dominan tok sidak yang ngemuan pengering ati ngau semangat kuat ti besai lebu betapi ngau semua penusa. Nyadi nanti kita berarti ke perkara tok de pastor. Kati bini dominan tok tadi ngerugak status laki ke nyadi kepala tok ketuai bak ruang bilik kini.
1: Nanti kita berarti ke nitiah ke ajar kita orang Kristen. Nanti bini itu kelalu dominan. Ia nak biblical tau ke nak Alkitabiah puan bini. Ya. Jadi bagi Efesus bagi ke 5 ayat ke 22 dia. Bisik madah mega ngagai kita. Ianya kita ti bini nunuak ke laki kita. Bakal kita ti nunuak ke Tuhan. Laban laki bisik kuasa atas bini ya. Baka Kristus dibisi kuasa atas ikhlesia. Lalu Kristus empu nang penglepas ikhlesia. Ti tubuh ya, nyak alai bini nak tau nak nunduk ke laki sida. Baka ikhlesia ti nunduk ke Kristus. Laban nama kebuah, laban laki nang nyadi kepala beruang bilia. Tang, berarti kita ngomong mana-mana bisi lepas perkara itu. Oh, kadang-kadang bak rumah tangganya sigi bisi beda antara laki ngau bini. Ari sigi nama ya bisi beda ku aku nyangka meh bini itu jauh ngemuan tikas pemandai akademik tertinggi. Pandai lagi ngiga duit tau ka mayu hage meh penglandia kebuka ya nauli disebut tuan itu. Lebuh laki bisi pengurang dia bini patut nyukung laki ya penuh ngau pengasih serta mayuh basampi. Lebuh seduaya basampi, dia Tuhan semak dalam ruang biliknya. Lebuh ruang biliknya semak ngau Tuhan, dia Tuhan deka nulung ruang biliknya penuh ngau bahagia, lalu penuh ngau berkat Tuhan. Bak penghidup jadi melaki bini sampi tu cukup berguna. Laban, lebuh kita bersampi, reti ya kita yang utamakan Tuhan. Lalu bini tak kuat bersampi mega, dekat semampai semak ngau Tuhan. Ngau tu ia ngembuan sikap nangi, ngasi serta rindu ngagai laki diri. Oh, jadi kita kilau nak tahu nak rindu ke laki kita. Laban awak ke kita kerja pengawak nak lebih hari pematut. Ti udah ditetap ke Tuhan bab hidup kita. Laban lebuh kita semak ngau Tuhan, kita dekat nyadi nemia ngau anak Tuhan ti rindu ke pengelantang. Laban lantang borang ti nangi ngasi ke Tuhan. Awak ke kita nemu tangkup pengawak dirimpu andang ngambil pengawak laki lebih lagi kita kena. Oh?
0: Ya, nyak tadi abisnya lepas nih pastor. Ya, jadi awak ke kita nemu ni lepas ya ke patut ditemu kita di ni do kita patut dominan di ni do kita patut kurang lagi dominan betul deh.
1: Ya betul.
0: Jadi awak nanti ni tiak ke artikel atau ke penulisan bukan ilmiah ke mayuh dibaca aku tak pastor. Laban aku tu rindu megak maca sekedar komen tak ke penemu tik ditiba ke ba isu-isu ke bisik dipejurai dalam media masa ngau media ramah kita. Jadi sekedar ari ciri-ciri bini dominan ianya ngemuan sikap bosi tau ke kelalu merintah ko kita eh. Selalu kak menang serta ndak tentu dekat ninga ke penemu orang bukai. Antik bakat tu bahkan ni bini dominan tu ulih berbahasa tau ke ngetan ke bahasa respect ngagai laki sidak ya.
1: Terima kasih ya. Bini patut nentu ke tiap pemutus pesai patut diawam ke dulu ngau laki ya. Setiap utai ke pesai-pesai mah kau kunya meli kereta kini, meli amari kini, meli rumah kini, ngau utai ke pesai ke bukai. Kita patut bawam. Nanti kita beli ke biciang, garam kini tau ke gula kini umo kini nya nak perlu lah tu amadah ke laki kita laban utainya utai ke keperluan harian deh ya.
0: Nempelak deh ko pastor enti semak kak berbeli ke baju kini udah maya udah terima kak berbeli ke sidonya patut nanya laki ke pastor.
1: Asai buat penemu aku nak perlu pun tau lalu kita udah kita beli tadi kita mesti madah kia lah mana tu sayang mana tu sulu ko kita awak ke laki kita merek komen tentu ya madah ke mana laba ya gagati deh madah te ke beli kita aku bisi siko baki ya ya madah begitu bini ya selalu beli utai tanpa pengetahuan dia
0: au anak madah kia
1: anak madah kia nya pada bisi ngoda utai basupi bisi pinggai mangkuak datai pada bisi ga utai ke datai ba rumah ora ke nganyuang ngagai rumah ya lah oh. Baka ke boxing ko kita nya tanpa pengetahuan laki ya tang ya madah ngai aku nama penguat bini aku tu pastor beketuk ku ya jadi te kita berarti ke utai ke di kerja bini ya tu ianya nak ngelantang kati laki ya laban nama ke buah sawut bini ya ku ya ianya kita ke laki ukai nemu tai ukai nemu tai ke beli nyak ja ku sida ke bini tu tadi nyak tengu juang ke laki ya kecil hati lah laki ya jadi sekurang-kurang munyi ku ya bini ya mesti madah ngagi ya awak kia tadi nemu nama tai ke de beli bini ya lalu bak patuk mega kita ke nyadi bini nak tau sekali-kali kita ngemaruah ke meruah laki kita bekeni ke ngemaruah ke meruah laki kita lebuah kita nya tadi nyo kelalu amat kita nyo reti-reti ya. Buat mua anak kita dalam setiap pengawak kita nyak seolah-olah kita nyo tadi ngemaruah ke laki kita dalam setiap pemutus kita lalu pihak mega lebuah bisi temuai lebuah bisi orang bukai kenemuai dengan kita kita anak sekali-kali kita nyo tadi nunjuk ke kita nyo kelalu dominan dalam setiap pengawak kita awak ke lebuah bisi buat mua anak kita kini buat mua temuai kini kita mesti bisi basati pesai dalam setiap ruang bilik kita keluarga bahagia keluarga diberkati Tuhan.
0: Okey bala peningah nya ingat kita kino udah tu nanti kita udah gaji beli sido kini beli lipstick kini beli jak dulu au tang kini ko kita agak-agak merga ya udah kita beli baru madah yang darling tu tadi teh beli ko kita madahnya ya nada yang anu kita ini.
1: Ya betul.
0: Okey, terima kasih ke sawut nuanya tadi pastor. Jadi kita ngetu nak lama kita belelak nak lama, lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu, lagi kita nampung baru jurai kita bat topik bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Terus bergulai ngau kami di YFM.

0: Ya kita lagi bergulengok kami buat program Pelasa Jurai 635 berjurai ke topik Bini Dominan kati ruang bilik lantang kini. Lalu agi bergulengok aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer. Agi mengkang duduk bermua aku. Agi dekat maksud ke sekedap penemu buat topik kita. Tuan terus ke ranau tuan Pastor. Jadi bakal aku dah diperjurai ke kita buat pun tadi. Nanti abang ajar kita laki sigit nyadi kepala bak ruang bilik mai ada pastor ne. Lalu bini tu tadi nyadi penolong ya. Ya tajak pun semina nyadi penolong. Nanti bak kapal tu bini tu tadi disempama ke kita bakal co-captain ni ya pastor.
1: Ya lebih kurang kenya.
0: Atang gaya pengelantang dalam rumah tangga kebenar mayuh ditentu ke sidak ke induk tau ke bini. Tanya aku pastor. Bakal ni kita dekat balance atau ke nyemelak ke situasi bini dominan tu.
1: Terubah ya, kita tak tahu nak berarti ke kita kena mesti berbahasa ke laki kita labanya perintah Tuhan. Bini patut landia tau ke pintar tau ke bijaksana. Ngengkah ke penduduk laki sedak nyadi kepala. Tajak pun bini ti mayuh ngurus kahar rumah tangga. Kita mesti back to the Bible. Kita mesti bersawup. Kita mesti anggap laki tu tadi nyadi kepala rumah tangga. Laban nanti kita berarti ke nuan tadi pun pini ngambil contoh kapal ni ya. Aku ngambil contoh bilun. Nanti kita mendak bilun tu cukup besar. Aku kalau ngena bilun double decker ya. Nanti kita berarti ke nanti nadai kapten dia. Laban aku co-pilot nak boleh ngemudi ke bilunnya ya. Jadi kami lelaki mesti nyadi kapten. Kita kino mesti nyadi co-pilot. Biar aku jago Tuhan tau. Oh. Laban nama kebuah kita mesti nyadi co-pilot. Engka mah pilotnya tadi kapten yang ngantua. Engka mah pilotnya tadi tindua. Bisik kita ngerara. Bisik kita negua. Ngujuang ke biluannya oleh datai pak disnasi ti ditujui. Ya. Lebuah kita berarti ke lebuah kita depan biluan. Semua kita nemu. Oh, nadai siku kita itu jarang kita nak depan ke biluan ni ya. Lebuah biluan yang ngelaban terbulan. Lebuah yang lantai remang. Biluan yang balat amat berguncang. Siapa akan ngadu buka? Mesti bisik kapten, lalu bisik mega co-pilot atau ke penolong kapten. Jadi pihak mega buat ruang bilik kita. Kita mesti bisik komunikasi di mana? Di efektif. Nyak tinentu ke ruang bilik kita bahagia.
0: Tangkup pengawak ko pilot tu tadi. Nanti semua kaptennya ngantuk-ngantuk. Sesegiang yang ambil kita Dani na pastor.
1: Ya, segiang mah. Mesti di segiang tu. Lah banyak tanggung pengawak kita kena di ko pilot.
0: Jadi nanti semua laki kita itu tadi bakal kepada kita itu bisik salah-salah mimik singkiang segiang tu am ya bakanya ya ne.
1: Bakal kita ke main gudi nanti gudi yang nyuka jauh-jauh kita tarik kita ya api ya. Nanti bakal kaptennya tadi kalah limpang tadi. Padah ketua ambil ke datai bak disnasi ke betul.
0: Apa pelut ke mata apa nemu ya signianya ni pasta?
1: Nemu ya kami kelaki itu nemu nanti dia pelut ke mata deh. Bisa ustaz tak betul menyapi ayah. Tang anang ujuang kanya ngau layak. Tang ujuang kanya ngau pengerindau.
0: Okey. Nya tadi cara kita boleh balance ke situasi bini ke dominan tu au jadi kita tetap terus berbahasa ke laki serta kita megak ngemuan komunikasi tik mana tau ke efektif bak ruang bilik kita awak kita tu cemburu amat pastor asai ke 35 minit nak cukup do kita berjurai ke sitik-sitik topik tang tajak pihak munyi ke suah disebut aku kita tetap berterima kasih ya laban kita bisa ruang laban kita bisa peluang do kita berkunci ke sekedar perkara do kita berjurai ke sekedar perkara ngambil ke utai ke dipejurai ke kitanya tadi pulai ke pemanah ngagai diri empu pulai ke pemanah ngagai ruang bilik kita pulai ke pemanah ngagai community kita megak jadi tok kira tanya aku ke penudi metok pastor jadi tok genteran jakok ke suih di dengar kita itu kelebih lagi bak sidak ke lelaki meh deh enti kak penghidup jadi melaki bini tok lantang tips kepatut ditemu sidak ke lelaki ianya ana ngelaban jakok bini titih kaja hanya jakok suih di dengar kita nya pastor nama komen wan
1: nadai jakoknya
0: Jampat nyawun ni pastor.
1: Nama kebuah nadai kuaku laban utai tu mesti balance. Penglantang bak ruang biliknya kita mesti berarti ke lima giato. Oh, lima tip tu tip patut diperhati ke kita teori merek kita penglantang bak ruang biliknya ukai nitiah ke jaku bini aja. Kati tip bini nyebut A ku kita tip bini nyebut B kini kadanya amat A amat B nya kadang nak salah dan ya. Jadi kita patut bapangai belempai tau ke titiah ke lima giato tip pun pemun dalam penglantang ruang bilik kita. Kesatu, engkah ke pengerindok Kristus. Lalu Kristus first, Kristus ti utama buat ruang biliknya. Nyak kesatunya, kena kita ngangkat ke kita, kita awak kia boleh berjalan. Lalu bagian kedua, ianya berbahasa ke pengandiri. Dalam semua pengawak kita, kita nak berbahasa ke pengandiri. Lalu anang, nusi, pengelemi, pengandiri, ngagai, orang bukai. Ketiga, kita mesti jujur. Anang bulak ke pengandiri. Anang bulak ke laki kita, anang bulak ke bini kita. Jujur dalam semua perkara. Keempat, sama-sama bisi tanggung pengawak. Lalu kita nak tahu nak bekerjasama. Nginyau jako Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bagia kelima, ianya kita mesti ngampun pengandiri lalu nerima kelemahan sikuk-sikuk kita. Lalu beri puji meh bini kita. Lalu beri puji meh laki kita. Nyak ti ngujuang ke ruang bilik kita bisik pengelantang.
0: Nanti lima itik gia tu dikena kita bakal kereta. Nanti udah datai gia lima lurus pejalan ni pastor. Laju pejalan.
1: Oh laju mau pejalan ya. Tang tajap ya. Kita mesti hati-hati ke tripek lain. Anang laban ya.
0: Okey. Aplikasi lima itik gia tu buat penghidup kita. Nanti kita dekat boleh penglantang bak penghidup jadi melaki bini ya, ukai berpangai bak anang laban jakut bini titih kajak namanya nadai jakut nyak bunyi kau pastor tadi nah.
1: Nadai jakutnya okay.
0: Jadi hanya sekedar hari perkara kau boleh dipejurai ke kita bak topik kita ke sekali tu kebingung tu bala peringan. Jadi engkau tu pastor aku minta nuan ngerawap ke semua utai kau udah dipejurai ketua hari pun tadi.
1: Terima kasih kena ngerawap kena nyimpul ke semua tai kau dah di kerandau ke kitai baka ke sarito. Bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Ruang bilik ti lantang ukai bapangai babini ti dominan tau kena. Penglantang ruang bilik lebuah bini ngau laki aplikasikan pemuan 4B tu. Perhati ke mana-mana malah peningah. Kesatu, bersawup ngerja pengawal. B kedua, berbahasa ke pengandiri. B ketiga, berkunci dalam hal berbelanja ataukah berkena ke duit. B keempat, bersampi dalam semua perkara tik di kerja kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul nuan tadi pastor yang harap ke pemun 4B nya tadi boleh dikingat ke kita. Lalu nanti nak boleh di aplikasi ke kita ke semua empat itiknya bunyi ke suih dia sebut aku nanti dua hari empat udah pas mi kita dah nah pastor
1: ya.
0: Okey jadi atau pula baru ngagai dengan pastor nutup kita bak sampai.
1: Terima kasih ya bersampai kita Tuhan apai kami di surga. Terima kasih ke ngoruang ngopluang tu kami udah berandau ke topik ti cukup balat padas. Ianya berkenang ke bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Semua tu sudah dijawab, sudah dipelajar ke kami semua bak topik tu tadi Tuhan. Terima kasih ya. Lalu nama berkat ke semua bala peninga. Lalu berkat ke semua kami ke bisik ninga program tu. Lalu nama Tuhan dikemesai, nama Tuhan tinggi, nama Tuhan diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tu sampai kami, terpinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami dap sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Hanya di ngotok bala peringat tok nak program pelasa

0: Zina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Pemutu kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSG ke-9 pemaru terbilang. Ngau kategori lagu ACSG ke-9 pemaru terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

0: Okay, Florence Low, engkau lagu rahsia. Okay, dia tu pukul 11 malam. Jadi sekali lagi meri selamat malam selamat dengan kami dalam program atau ke segmen pemerintah malam UIFM. Okay, jadi benarnya munyi ke daripada aku buat tusun program kita, buat pun segmen kita tadi. Jadi buat jam ke penudi itu. Okey, 11 malam nyatu ngagi pukul 12 tengah malam kita berbrina ngau lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies. Okey. Jadi tentu ke kita terus segala sejalan ngau kami nyentuk ke penghujung segmen pemerintah malam WFM. Okey, malam hari Minggu 6/9/2026.
1: Kami Lori Bangkita Nintiang Ali bermacam lagu.

0: cukup lagunya di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu anyau endak diguna.
0: Kita itu dulu lengau, nyuri dan hati, minat lagu, perintah undai.

0: Itu lagu rancang.
1: Nyangka tuh meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita
2: Penerak Pagi Y 9-12 Nela tengah hari. Lentak nali hari. Sada lemai Pemerindang malam.
0: Y FM Segulai Kejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, terima kasih dengar laban lagi terus. Segulai sejalai dengar ke kami. Okey, berperindang gau lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu. Bulanya kami awak pemerintah malam YFM. Okey, jadi nak perasai jam kita ke dia tu pukul 11.26 minit malam. Okey, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Kalau lagi kita ke benua daripada kereta beruntuk jalan jam kereta itu ngarap ke sama jiman au. Serta sama datai bandur ke dituju. Okey, kalau lagi kita ke gawak deriba. Deriba bas kini, deriba luri kiri kini, deriba van atau ke kita ke deriba atau ke kerja e-hailing ya. Okey, selamat dengar ke kami sambil kita ke gawak atau ke deriba ke malam tu. Okey, yang jadi dengar terus berundang ke kami. Terus kita dengar ke lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu. Lagu kami, bawa awak pemberina malam YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: cukup lagunya. This is Lagu Rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, pendengar, kita ingin datang ke penghujung segmen Tau Ke Awak Pemerintah Malam kita ke malam tu 6/9/2026. Jadi aku ngarap ke semua kita sudah terperinang dengan ke lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu gulangnya kami ba WFM. Okey. Ya, jadi pendengar pukul 12 tengah malam kita ingat ke Timang Kerbak Tawas nyentuk ngagi pukul 6 pagi-pagi lah sebedau pengeluar program kami kebukai nerus ke awak kita pagi-pagi lah dalam segmen untuk awak pengerap pagi. Okey, jadi ke malam tu tu nak kekulai semua, terima kasih ngarap kita sudah terperindang gulai kami ba WFM segulai sejalai. Okey, nanti kita ke bertemu baru ba awak atau ke ba segmen kebukai. Okey, bertemu baru, bye-bye semua.

Sapa ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
2: YFM, segulai sejalai.
0: 12 tengah malam.

0: TC.
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala orang kada ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.

0: Mereka semua bala peningah harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex pengelola program ba YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap hati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap hati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: aku berpesan ke semua bala peninga. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala urang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-pengelola program Ba YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kes semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayo me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.

Mayari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Pengerah Pagi YFM.

aram kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Oh Petara ti penyenu, terima kasih kenuan laban nuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeleda. Nuan udah meri aku, mata ti lansia, serta nyikap aku ngependiang tininga. Udah ngulu ke aku ngagai perintah nuan, serta ngiring aku ngagai manasan nuan. Nuan udah nunjuk ke aku jalai ti betul, lalu ngasuh aku masuk banduang penglepas. Oh, Tara, gagal.

Aku tegap, lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku, hari penguji tibalat, lalu ibuan aku serta lindung aku dalam pengering penegap kota sempekat ngau penyanggup nuan. Nuan ti berkuasa, nuan ti medak, nuan ti ninga. Oh nuan petara ti penyinu, sikap aku ati ti bakat cermin, ngambil ke diterang ngenap panca pengerindu nuan. Lalu ciri ba aku, rundi yang ti tau ngubah dunia tu, nyadi kebun bungai ros, nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu, ti pengasih, nuan mai petara ti pemaduk mentas. Abdul Baha. Kitai mesti nyadi pengerindu ke penampak, nangira ni bagi lampu mansut ke ia. Kitai mesti nyadi pengerindu ke bungai ros, endak ngira ni bagi kebun ti endur yang ngerembai. Kitai mesti nyadi pengigak pengamat, endak ngira ni bagi penatai ia. Betanggam bak sitik lampu wajak, dekat nagang kitai ari nerima penampak, ti mancar ari lampu bukai. Lebuh tingigak pengamat, kitai patut muang ke diri ari penemu lama, serta ngelengkak kerunding sangka kitai. Enti gayung kitai penuh laban penyumbung diri, endang nadai agi ruang dalamnya endur aik penghidup. Agamanya penampak ke dunia, ia ngiring singkang kitai, serta muka semua pintu ke kitai, ngagai penglantang ti meruan. Lebuh kitai mansia, semua ajar agama ti besai, lepas ari sekat percaya dogmatik ngau nitih ngapa. Kitai ulih nemu semuanya sigi bepun bak pelasar ti sama. Semuanya ngayan ke penemu petara. Semuanya ngigak pemansang ke dunia mensia. Iring petara ke mensia endang pengamat. Lalu pengamatnya nadai berbagi. Ia sigi siti ajak. Enti kitai mansiak pengamat ke diri empu, nyiar ketisi semua penemu lama. Mansiak kitai sigi nuju ngagai penyerakup. Agama patut ngempung kitai, ia mesti nanggam kawa pengerinduk bermansia. Enti ia nyadi kepun layak ngau penyerakang, manah agi ia nadai. Bahaulah nyebut, pugu tuju nurun ke pengarap engau agama petara. Ianya dikena nyaga pengelikun peneka, serta ngemansang ke penyerakup bangsa mansia. Guna agama petara ianya ke pengerindu engau penyerakup. Anang aga ia nyadi kepun dengki engau penyerakang. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta petara nyerakup ke semua bangsa mensia. Oh nuan Tuhan ti penyinu, nuan ti amat mentas serta berpengulih. Kami tu pengasuh nuan, ti dilindung di baruh penabat nuan. Tenggau ke perniang pengasih nuan, ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansiak ke pendiang kami, serta pemerhati engkau pengerindu ke hati kami. Asuh semangat kami gagah serta lantang ninga berita pengaga rinuan. Oh Tuhan, tunjuk ke kami jalan nuju ngagai perintah nuan, lalu hidup ke baru semua kami dengan seput Roh Kudus. Sikap bak kami penghidup timeruan, lalu ciri ke kami bahasa tindak putus. Serakup ke semua mensia, lalu perencing ke dunia mensia. Awak ke semua kami nitih ke nasan nuan. Lelengau ke pemanah penyamai nuan, lalu ngigak misteri perintah nuan. Oh petara, gempung semua kami, lalu jantil kati kami, ngenak tanggam nuan tindak putus. Amat benar, nuan mehtik pemeri, nuan sikuk tinelap, lalu nuan ti pemadu tegap. Abdul Baha. Oh anak mensia, anti ati nuan dituju ke ngagai perintah timeruan, serta nak nemu abis tu, ngau penghidup ti tuci serta gayu,
tinggal ke perintah ti tau mati, serta tau abis tu. Nya aja, terima kasih.

0: pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang bala tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi kita ini kok pemakai ilo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyok sengawak ngenok nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minok seketah hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lalaki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi tik ga bisi lebih pakai dudi hari
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: lagunya PC Laguna.
1: Aku di lengka kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.
1: Kasih luang nyau endak diguna.
0: Kita ikut dulu lengau, nyuri dan hati.

0: lagu-lagu.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Merindang kita, Penerak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai, sejalan.

lagu hari ini ya, utai orang dikenang lalu ke kita bergulai bawa pengerak pagi hari 1 ke Sarito ya, 7 hari bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke kali yang kaban kita ke pagi tu ya. Kalau aku Sam, kaban kita ke pagi tu. Sepenglamak 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Apakah selama anang tetap merindang kita ingau lagu-lagu pemerindang kita pagi hari satu tu. Pihak mereka ingau program-program kenang dikeluar ke bakal selama bak segmen pengerak pagi. Kalai bak jam kedua tu lagi ya, berengkeh hari pukul 7 pagi. Awak Nur Maca pesan berat. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi gulai program 2 pagi wai bakal selama. Nama nak kini topik kita ke pagi tu. Tahu kita nguji nilik-nilik Facebook YFM. Andur kita ke dekat nemu topik 2 pagi wai kita. Okey, jadi harap ke sama lantang sama angkat Dani ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito ngau lantang. Kita ke angka dekat nurun gawak bakal selama muka ke pagi tu. Ataukah kita ke nang berjalan ke pengawak di rumah. Kalau pihak muka angka bisi mindah ke Sarito. Ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mucur di berjalan. Jadi bedah aku berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tu. Merindang kita dulu muka ngau lagu-lagu kenang udah disedia. Lagu kedua kita dari Anthony San, Pengrindu Tua.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

darahku. Tidak mudah aku lengkap. Perahu Min. Aku ukai lulu. Surabai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuan siku. Dayang bintang. Singkang. Nuan

Okey, hanya lagu dari Kate Jelama ya, Bakar Bintang. Lagu dikenal merindang kita. Kena kita ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngarap ke Munyika Kota tadi. Semua pengawal ke dekat diatur kita mujur di pejalai. Tajapan menua kita yang lagi bersebun sama nyaga pengerai kita yang pun meh. Lebih lagi kita ke ngerja pengawal di luar. Nanti ulihan tadi berkena ke pemampul hidung ngau mulut ya. Laban bisik sekedar orang ke sengat atau ke sendat sebut ketegal asap sebun tu ya. Jadi harap ke kita sama nyaga diri empu apa gaya hari kita ke bersebun meh jam ke dia tau. Lalu ngenang berkaul ngau sebun tu. Kalai beratur sekolah atau mega bisi sekedar sekolah ke dipegai 14 opis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak dikemendar ke belajar ngau mega sesi ngajar hari rumah PDPR ya. Ke berengkeh hari Sarito nyentuk ke 11 hari bulan 9 2026 tu ilah. Jadi penerang tu nang dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak. Jadi 14 PPD tu ke Nyengkawum, PPD di Kuching, Pedawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semuncan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Tatau, Ngomega di Sebawah. Jadi sesi ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR dekat di pejalai ke Semanjai Timpuh tu ya. Jadi opis pelajar menua Sarawak JPNS Mekak Madah ke Sebarang Ubah tau ke Penerang ke Baru dekat di Padah Kenangkan Ketua Ila. Jadi harap ke kita boleh medak page rasmi dari opis pelajar menua Sarawak Empu ya. Andor kita nentu ke penerang ke Pemadu Paru anang meda hari page bukai laban bisik page ke mansut ke berita ke Nda Amat ya. Lalu upis sekolah megah dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetapkan. Kalau sesi ngajar ngau belajar dari rumah PDPR tu nyerangkum 617 buah sekolah primary, ngau 93 buah sekolah secondary ke ditutup nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu ilah. Okey, nyok ke berkawal ngau atur nembiak ke bersekolah lebih lagi 14 PPD ke Tegal kanan durnya ke lagi ngerikut ke baca IPU ke nak mana ke pengerai ya. Okey, lalu ngau nyak meka Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiyek Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Sugah Mas bisik meka mansut ke penerang kalai madah ke opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau tu dekat nyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Tegalnya operasi ngangka hujan OPA diterus ke nyentuk ke sari tu. Lebih lagi bisik tumpu remang gau gayari tingkeban. Jadi operasi kena hari 6 tu tadi mucur di pejalai ke tekat air bakun ngau murun di kena ngaga hujan ya. OPA tu maka siti hari pengawak tindak ngetu dikena ngurang kempas hari sebun asam ke dibai hari menua sepiak ke menua tu. Lalu Sarawak maka udah berjalai ke OPA bak tekat air besai ngau kandang dur nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Okey, nyak maka penerang ke Pemadu Paru dipansut ke JPBN lebih lagi ke berkawal ngau pengawal ngaga hujan tau ke OPA ya.
Okey, penerang ke dikongsi ke bala peninggal kita seraya kita akan nyedia ke diri ke nurun negawa ke pagi tau. Pihak megak kita akan ke baru ngirup di rumah ke pagi tau. Selamat pagi. Harap ke kita sama likun sama lantang meh. Bahari satu tu berjalan ke semua pengawal kita yang

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin di kamar, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Statistik, bandang kepenusah berbadi buat jalan lun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berbadi nyadi, arulah diderima, tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh berbadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berbadi buat jalan alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: di kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari tu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: pesan ya kenalah di hari tai kereta kelebih bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu ngelatai ke dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Susan anak Luna madah ke pengawak ngeta solid niang apa ya. Enyak niang Luna anak Kenawang ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026 tu ilah. Enyak hari 6.

yang ke Bukayang ke nda ulih disebut dari Tumagang hanya di penerang ke Sili Agi Bekawal Ngaup Santo kita tahu berlipun ngagai Susan bak lumur kusung 112-352-6203 atau ke nuju Julia kusung 16-861-4741. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Luna anak kenawang ya tau ke laki senia anak itum ke dekat diatur 12/9/2026 hari 6 tu ilak ya pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah Matthew Maja rantau Pancai Batang Ikan Sibu. Lalu pesan kedua tu hari Lydia anak Jawa tahu ke inai bejau madah ke laki ya Jason tahu ke Joseph anak Cundang udah nadai lalu niang Jason tahu ke Joseph anak Cundang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ngau muka malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Juntan nanga Ilia Sungai Sud lalu dekat dikubur ke pagi 9/9/2026 ba pendam Methodist Memorial Park Jalai Taruh Sungai Sud. Pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Sud Balih Dimiri Nanga Nyikau Batarejang Sungai Yung Sungai Amang Ketibas Sungai Kelabit atas Bakuang ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Lydia anak Jawa Empu bak lumur 013-354-9786 tau kenuju Ahmad anak Manggi 012-508-1692. Ya tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph anak Cundang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ngom ke malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Juntan nanga Ilia Sungai Sud lalu dekat dikubur ke pagi 9/9/2026. Nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari Cecilia Tum madah ke Indai Sida nduh anak gurang nduh anak gurang tau ke bini niang pegawai waran dua Tum anak adab Tum anak adab udah nadai ya lalu niang nduh anak gurang tau dekat di Sungai Bala Mayuh malam tau lagi pe rumah Sidampu ianya pe rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kuching. Tang sebedaunya niang tu dekat di sembiang ke dulu ba gereja St. Thomas Cathedral Kuching pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Babu Kara Ulu Babu Babu Sedebau Babu Jawat Babu Kerangan Babu Delit Rumah Ambu Suri Tengah Rumah Intai Suri Paruh Rumah Kadir Mungguk Bawang Rumah Untan Tanjung Sikum Awas Kerian Ngkala Melupa Seratu Rumah Uges Kawit Kedap Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai Golden Tom berlumur 019-888-9105 atau kenuju Philip Sangkan 012-606-2493. Ya tadi pesan madah ke nduh anak gorang ya udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah lumur 133 lot 662
Taman Daya Jalai Durian Burung Pat Kucing. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Oh, dah tu lagi aku nampung baca pesan ke

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Peninga bagi awak Pengerap Pagi di YFM bagi ngenatai ke pesan bukai hari Peninga kita ke pagi itu. Ya. Jadi pesan ke sekali itu hari merini anak kadir. Madah ke ngeta sulit niang selida anak sawiang ke dekat diatur kalai nguan ulit inya 12 hari bulan 9 2026 tilah lalu pagi 13 hari bulan 9 2026 ngeta sulit ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ba rumah ngayum Sungai Skrat Niah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sayah Mirah, Sayah Putih, Rumah Maxwell Libai, di Kapit Miri, Bintulu, Sibu, Sungai Nat, Rumah Nyala Sayah, Rumah Jelani ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi bergaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Lumur Jeffrey 03-603-7269 atau kenuju Lumur Kadir 03-419-2753. Ya, tadi pesan madah ke ngetas ulit niang selida anak sawing ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 9 2026 berumah sidampu ianya berumah ngayum Sungai Skrat Dania. Lalu pesan ke buka itu pesan ke Siti itu Peninga ianya hari Imas anak surang madah ke Patrick anak Budin tau ke pilih ya. Patrick anak Budin tau ke pilih udah nadai. Lalu niang Patrick anak Budin tau ke niang pilih tu dekat di Sungai Pala Mayuah. Malam tu lagi pe Fusiau Jalai Nyapau Bintulu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke sili lagi bergaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Imas anak surang berlumur 011-571-5066. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan berbatang jelaluang sepadu sebungan sebutin geruang sebawah gelam di betung maka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang madah ke Patrick anak Budin. Patrick anak Budin tau ke pilih udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuah malam tu lagi pa Fusiau Jalai Nyapau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan sakit hari payang anak maling tahu ke pai cicik hari merutun serikai. Jadi pesan itu madah ke Indai Kulin ya tahu ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tahu. Jadi pesan itu menuju rumah tahu ke pai nawai Rinya tau ke Indai Tuyah ba Sungai Buluh Wak Pakan, Indai Cermi ba Sungai Uang Wak Pakan ngau meka Kaban Belayan ke Bukai madah ke Indai Kulian tau ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tu. Lalu minta kita tu ngabas ya ke Merutun Serikai. Okey, lalu nya tadi meka pesan ke bisik di kirum Peninga ya ngagai YFM ke pagi tu. Okay, lalu nguyang ngagai pesan ke buka itu pesan ke Siti tu hari Davis anak Nyamai madah ke Binia Christy Felicia anak Raymond Dula Christy Felicia anak Raymond Dula udah nadai muka. Lalu niang Christy Felicia anak Raymond Dulah tu dekat di Sungai Pala Mayuah Malam tok lagi ba rumah Sidampu, ianya ba lot 4809, Desa Indah 3, Lurung, Jalai Indah 2A, Permai Jaya Miri. Lalu niang tok dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Kristian SIB Lambir. Jadi pesan tok nuju Kaban Belayan di Limbang, Bintulu, Balingian, Kucing, Julau, Kenawit, Seratu, Dimiri, enggak muka Kaban Belayan ke Bukai. Madah ke Kristi, Felicia, Anak Remendulah. Kristi, Felicia, Anak Remendulah. Udah nada ya. Lalu dekat di Sengai, Palamayu. Malam tu lagi, Pak Rumah Sidampu, Enya Pak Lot 4809, Desa Indah 3, Lurung, Jalai Indah 2A, Permai Jaya Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila, Pak Pendam Kristian SIB Lambir. Okey, hanya maka pesan ke bisik maka diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okay, kita ingat tu berperindah dulu untuk lagu hari Linda ke pagi tu.

0: 9 pagi.
1: Okey tu, Siti Agi pesan berdau kita mendiang ke berita ke pagi tu. Pesan tu Ari Jackson anak anggit ya, madah ke Indaya, belayau anak terusan. Belayau anak terusan udah nadai. Lalu niang, belayau anak terusan tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pak rumah Sidampu. Ianya pak rumah Mac Fallen Garai. Keramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah bak pendam keramut Sri Aman. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Jackson anak anggit empu bak lumur 0197013709 tau kenuju Murin anak anggit bak lumur 0112356551. Jadi pesannya tadi nuju Kaban Belayan bak entulang panggil kemintin kelawah di Melugu nyelam kelawah puai selepung gua ran sabu lacau selanjan abu pangau kapit miri ngomega Kaban Belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke belayau anak terusan ya, belayau anak terusan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah Mac Fallen keramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila bak penam keramut ya. Okey, nya ke pesan ke di kirim pala peninggal ke pagi tu. Jadi pak awak ngelah tengah hari ngah megak pak awak sadar lemai megak bisi awak nur maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya. Okey, bisi peninggal kita hari Sri Aman ke pagi tu dekat berperindang ngau lagu hari Sawang Van ku ya. Terima kasih mendiang ke YFM. Jadi udah mendiang ke lagu tu lagi, kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

0: Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap pa kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!
1: Selamat pagi peninga. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Status darurat Serian baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di Pelabak Kenyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nadayai Jebal nganjung 10 luri tangki air.

Nyadi tu isi berita. Pengawak matau gaya tikas pengamah angin IPU di Serian majak dipejalai sebedau sebarang langgur rasmi berkawal ngau status darurat bak kandang menua tu dikenatai ngagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugahmbas madah kebaca IPU di Serian bisik nurun bak ari tik kedua. Pengawak matau tu nyengkaum matau gaya kualiti angin, gaya ari, palan ke angat serta pemindah sebuah asap di seruran di kemata kena nentu katur ke patut oleh dipejalai nitih ke gaya kenyadi. Data palan meteorologi khas ASEAN mengangayan ke nadai palan ke angat ditemu di Sarawak. Lalu 184 palan ke angat bisi ditemu di Kalimantan, Indonesia. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugahmbas kemega Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiat Benua Sarawak madah ke Opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau dekat nyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nyak kebuah operasi ngaga hujan OPA diterus ke nyentuk ke sari tu lebuh bisik tumpuk remang gau gayari tingkeman. Operasi kena hari 6 tu tadi mujur di pejalai ke lebuh bisik tumpuk remang ting keman ba tekat air bakun ngau murum ting mujung ke hari bisik hujan. OPA tu meka bisik teori pengawak tindak ngetu kena ngurang kempas hari sebun asam kedibai hari menua sepia ngakai menua tu. Sarawak udah berjalai ke OPA ba tekat air besai ngau kanandur nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Penanggul setu air di Kabung Ngau Roban, Majak Raya ketegal musim kemarau serta kurang penatai air. Upis nyedia ke air menua pesisir Jebalp udah nganjung 10 luri tangki air nakak kemari, nur meri air ngagai sekedak kanan nur. 16 tong air megak udah diengkah bak mua Masjid As-Sabirin Kabung dikenak mudah ke peranak menuanya ngulih ke setu air. Jebalp dekat majak matau gaya kenyadi serta berjalai ke pengawak nganjung air ngenak lori tangki nitih ke peminta ngau guna sidak pak kandang dor ke nadai air. Sebarang sebana tahu bertanya ngagai bilik operasi Jebalp ngenak lumur 082-262-211. Servis ngau fasiliti pengerai bak kandang menua ulu bagi menua mukah patut majak diangkat manah kaki. Tu dikenak nentu kerayat di menua pesisir nyeng kaum sidak bak kandang tebing sungai boleh akses perubat tiba kualiti likun serta meruan. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taim madah ke pengawaknya berguna benar kena nentu kerayat ti jauh ari palan perubat nak tinggal hari tinerima servis ke patut. Ia mansut ke jakunya lebuh kengabas klinik pengerai nangga bawah berserimai dengan program jelajah pengerai Borneo di muka. Lebih 2 jam pejalai ngena jalai air batang uyak ngujung ke sidak nemu bagi pemar ke ditapik raban pengerja pengawak maya ngenatai ke servis pengerai ngagai rakyat pak 9 buah rumah panjai ke bersemak. Kita dia tu menung mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak PAS, platform digital ke pemadu berguna tadi kemansang ke perintah Sarawak, ianya pintu penama tunggal ngagai mayuh macam servis digital tadi sedia ke perintah. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Kee madah ke 1.93 juta ikut pengguna udah register bak Sarawak PAS. Ngena siti akaun aja rakyat Sarawak boleh masuk ngagai lebih hari 120 aplikasi ngau servis perintah ngau nak ibuh bisik akaun kena sama bak siti-siti sistem. Platform temegah udah ngerikut ke lebih 60 juta ikut orang ti udah mujur login. Semak 2 juta, hari 2.8 juta ikut rakyat Sarawak ti udah register nyadi pengguna Sarawak PAS. Nyangayan ke identiti digital dia tu nyadi sebagi hari penghidup nintiang hari rakyat lebuh ngatur pengawal ngau perintah.
Jematan Sungai Layar ditutup ngagai semua perengkap pengangkut selama 2 minggu. Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal, Dato' Amar Douglas Ugambas, madah ketu dikena meri awak ngagai pengawak ngadu ngau mindah ke batang payep ba kandang jematan tu di pejalai ngau likun. Pemutus nutup jematan lama tu digagak sepengudah opis kerja raya Sarawak nuku bagi penanggul penglikun ba strukturnya. Ia mansut ke jakunya sepengudah ngabas jematannya. Ia megak bisin muai ngemata ke gaya pemansang perujia ngadu ke jalai saka sepawah serta ngagak jematan Sungai Layar ke baru. Kontraktor sudah dipadu lengkas ngagak jematan baru ngambil tumu tembu serta boleh dibuka angkai mensia mayu ngau gaya ti liko nagi. 2 ikut rakyat menua luar direman 4 hari nyentuk ke Sarito Normanto berjalan ke Pansia berindi hari nemu spesimen utai tumbu tidi pelabak ke diambil ngau nadai pemendar hari Taman Negara Sentubung kena 3 bulan 9 tu tadi. Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke kes tu ditemu rong pukul 1.50 tengah hari. Lebuh sedua itu hari China ngau Taiwan dekat register keluar sepengudah berjalan ke pengawal dalam Taman Negara. Ranger Taman Negara Sentubung udahnya meresa barang ke dibai sedua ya. Lebuh ke diperasa sidak nemu 4 biak plastik tingundan spesimen utai tumbuh. 2 biak sandi serta sekedar barang bukai megak dirampas ngambil di pansi. Semua spesimennya direkod lalu disimpan nyadi ke barang kes. Pengawak ngelala serta meresa ngau sili agi spesimennya dipejalai kena nentu ke bansa ngau status bansa utai tumbuhnya. Raban Nembiah patut nguna pengerinduk sidak ngagai e-sport hari tingangkat ke penglandia serta mansia peluang ke besar lagi pa industri digital. Kaban Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, madah ke e-sport bisik potensi besar muka mayuh macam peluang kawa. Tunjeng kaum, pemain profesional, jurulatih, penengkebang program, penstream serta pengerja pengawal profesional dalam industri digital. Ngau pemansang teknologi yang kaum pemintar tiru tau ke AI, ngau digitalisasi, Raban Biah ukai semina nyadi pengguna teknologi aja tang wasa penglandia tulih meri penguntung ngagai jemahila. Raban Biah muka diperansang ngulut latih penglandia tiba kaum ngau AI, teknologi serta e-sport disedia ke nengah mayuh bengkah palan pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET di Sarawak. Dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Status darurat Serian baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di pelabak kenyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nadai air, Jebal menganjung 10 luri tangki air. Berita pagi tu ditusun Nur Akila Arbain, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soel. Selamat pagi.

0: Selaka jaku sarito ianya engkuran ENGKURAN engkuran. Berarti engkuran ianya pengawa nyeruga bilik tau ke rumah laman deka encuri utai nyerungkai tau ke engkubang. Mayang ngena leka jaku tu ianya munyito. Nyalai aman nimbiaknya tamak ke bilik nyau leligau beka kedeka nyengkuran rumah. Tau ke berpuluh ribu sidaknya sebilik udah rugi, barang berga udah lenyau ketegal rumah sidak tamak orang engkuran rumah demalam. Nyanaka seleka jaku sarito ianya engkuran.
1: Seleka jaku sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

pengagati, ngau tabik puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam penghidup dah ke suam bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kau nuan tadi nuan dai penelbak ne. Namanya bisa penelbak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.